0: Bali berjanji listrikakan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bali disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu, salah satu di antaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui. Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik. Dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
0: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menggantikan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini kembali Ciput menemani Anda ya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo. Nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Purwo.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak, sepagi seperti apa? Silakan.
1: Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca secara khusus untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini. Rabu 5 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga esok hari. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara, secara umum kondisi cuaca hari ini diperkirakan cukup bersahabat, yakni cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang dapat mencapai 35 km per jam. Serta tingkat kelembapan udara berada pada kisaran 55 hingga 97%. Bergeser ke pesisir selatan, untuk wilayah Cilacap dan Kebumen, cuaca secara umum juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara di wilayah ini sedikit lebih hangat, berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Angin berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Dengan kelembapan udara berada pada kisaran 65 hingga 93%. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim dari kami. Namun apabila kedepannya terdapat perubahan cuaca yang signifikan, akan segera kami informasikan melalui kanal resmi maupun media sosial BMKG. Kami juga senantiasa menghimbau para pendengar untuk terus memperbaharui informasi cuaca secara mandiri dan cepat melalui website resmi BMKG atau dengan mengunduh aplikasi @info BMKG di ponsel cerdas Anda. Demikian informasi perakiraan cuaca langsung dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi ini. Semoga lancar dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu terima kasih kembali Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi Mbak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto Pagi. Purwokerto Pagi ini.
3: Oke, pendengar di Purwokerto Pagi ini, Ciput menemani Anda ya. Tentunya untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Ini karena waktunya udah mulai jam-jam 7:30. Ini biasanya udah waktu-waktu.
4: Udah mulai, ya? Udah ada di kantor, udah mulai buka laptop, udah mulai pesen
3: kopi pesen gitu kan.
4: Kopi ya, kalau pesen sarapan belum bisa ya? Ya. Belum pantas ya.
3: Belum pantas. Udah juga, enggak lah, pantas juga sih.
4: Yang karena, udah makan habis selesai juga udah.
3: Iya, banyak ya.
4: Banyak ya. Oke, Cit, nuansa berbeda di bulan Agustus pastinya ya, karena kalau dengar kita bulan Agustus langsung kayak kebayang pasti ada bendera merah putih udah dipasang belum?
3: Udah. Di mana-mana tuh kayak Semarang ya, kemerdekaan udah mulai
4: ya,
3: berasa
4: ya. Di rumah
3: terus,
4: udah ya.
3: Terus lomba-lomba juga
4: lomba udah mulai. Udah ya, nih aku minggu depan nih.
3: Iya sama, biasanya kayak gitu kan. Iya.
4: Terus tanggal 17 besok ada upacara ya, sampai udah mulai bersih-bersih pasti ya di lingkungan kita ya. Aku udah bersih-bersih dari minggu lalu, cie pamer banget. Oke, tapi tahukah Anda pendengar bahwa ternyata yang merayakan kemerdekaan di bulan Agustus tuh enggak cuma di Indonesia aja, Cit. Di berbagai belahan dunia juga ada banyak negara yang juga memperingati hari kemerdekaan di bulan yang sama. Bedanya masing-masing punya sejarah perjuangan dan juga perayaan yang unik tentunya ya.
3: Iya, nah Indonesia sendiri ini memperingati hari kemerdekaan ini setiap tanggal 17 Agustus ya, mengenang proklamasi tahun 1945. Iya. Namun Indonesia sendiri ini bukan satu-satunya negara yang menjadikan Agustus ini sebagai bulan bersejarah. Ada nih misalnya kayak Singapura gitu ya, itu tanggal 9 Agustus. Terus juga ada Pakistan, Korea Selatan, dan yang menarik juga ada Gabon ini yang ternyata juga memiliki hari kemerdekaan sama kayak kita di tanggal 17 Agustus.
4: Iya.
3: Terus juga ada juga nih Malaysia.
4: Negara tetangga ya?
3: Iya. Jadi setiap negara nih pasti punya perjalanan sejarah yang berbeda ya. Ada yang merdeka setelah lepas dari penjajahan, tapi ada pula yang memperoleh kedaulatan melalui proses politik dan juga perubahan pemerintahan.
4: Iya, tapi semuanya itu punya tujuan yang sama ya. Yaitu bisa membangun bangsa yang berdaulat dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk rakyatnya. Nah, untuk Indonesia sendiri pendengar, bulan Agustus ini bukan sekedar peringatan tahunan. Bulan ini nih jadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus mengisi kemerdekaan melalui karya, prestasi, bahkan citra toleransi dan juga semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan salah satu bentuk untuk mengenang perjuangan para pahlawan.
3: Iya, benar banget. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kalau udah memasuki bulan Agustus, nggak tahu kamu melihat atau enggak gitu ya, pasti melihat sih. Kayak effort masyarakat nih luar biasa banget ya. Ketika kita jalan misalnya hari Sabtu atau hari Minggu nih, orang-orang udah mulai gotong royong ngecat-ngecatin jalan gitu ya. Masang masang bendera dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda semangat bahwa iya, masyarakat nih sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oh iya dong pastinya. Oke deh pendengar Pro 1 ya. Temani Anda sampai nanti di jam 10 pagi dan jangan lewatkan juga nanti jam 8 ada Purwokerto menyapa.

0: perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Purwokerto Pagi.

0: Oke, ada pilihlah aku dari Chris Dayanti. Pilih aku dong.
1: Pilihlah aku jadi babumu.
0: Gak boleh. Oke.
1: Oke. Okay. Buat bersih-bersih bantu-bantu kan.
0: Iya, kamu aja bantuin aku ya. Oke deh Putri, ngomongin soal Agustusan tadi
1: aku
0: ya.
1: Aku ditoyor.
0: Sebenarnya enggak sengaja tapi karena gitu ya. Oke, okay. Agustus ini memang selalu bikin suasana berbeda ya. Tadi aku udah sempat bilang juga jalan-jalan di kampung nih udah enggak cuma di kampung, ya di mana-mana aja tuh kayak udah mulai dihiasi lah bendera merah putih.
1: Enggak di kampung, RRI aja udah pasang umbul-umbul.
0: Iya, warga-warga juga udah mulai sibuk mempersiapkan kegiatan dan juga yang paling tunggu-tunggu di lomba 17 Agustus.
1: Yes. Aku nih ngomong.
0: Ya dah, ya pokoknya mulai dari anak-anak ya sampai orang dewasa ini biasanya senang banget mengikuti keseruan lomba kemerdekaan. Bukan cuman soal menang atau mendapatkan hadiah aja, tetapi bagaimana menang kegiatan sih sederhana ini bisa mempererat kebersamaan dan membuat tubuh menjadi tetap aktif bergerak. Tubuh kamu bisa bergerak nggak?
1: Ya Allah,
0: kamu lomba diem, kamu lomba diem membantu.
1: Kayaknya menang deh aku deh. Kayaknya menang.
0: Lomba makan. Oke, lanjut.
1: Salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan kemerdekaan biasanya adalah panjat pinang.
0: Putri nih ikut banget. Ini benar-benar menguji kekuatan fisik ya.
1: Kayaknya gak naik-naik ya. Gak sampai atas. Ya lomba. Tapi kalau bisa gak kalau misalnya pohonnya diganti jangan pinang.
0: Apa?
1: Ya pohon apa? Apa? Pisang misalnya ya.
0: Gak ini, gak kokoh.
1: Udah roboh.
0: Dia gak akan bakoh ketika kamu baru naik langsung ambruk gitu.
1: Ya, nah pendengar panjat pinang ini adalah menguji kekuatan fisik, keseimbangan dan juga kerja sama tim ya. Jadi para peserta ini harus saling membantu biar bisa mencapai puncak dan dapat hadiah. Ada juga tarik tambang. Ya, ini untuk membutuhkan tenaga, kekompakan dan juga strategi. Kemudian ada balap karung.
0: Nah, jadi karungnya. Iya jadi karungnya gitu ya. Aku yang balapan, kamu jadi karungnya. Boleh gitu kan. Ini bisa menguji kelincahan dan juga keseimbangan tubuh.

0: Ya, meski terlihat sederhana, peserta ini harus juga mampu mengatur gerakan kaki agar tetap stabil ya. Jangan harusnya lompat terus kamu jangan diem aja gitu kan.
1: Tadi lomba suruh diem. Terus apa lagi nih lombanya?
0: Iya, terus juga ada lomba bakiak. Ini juga salah satu lomba favorit masyarakat ya. Karena permainan ini mengajarkan pentingnya komunikasi dan juga kerjasama. Karena seluruh peserta ini harus melangkah dengan irama yang sama agar tidak terjatuh.
1: Betul. Jadi selain bikin suasana jadi meriah, lomba-lomba tradisional tadi juga mengajarkan masyarakat untuk meninggalkan sejenak aktivitas yang terlalu banyak duduk nih.
0: Nah, kaum rebahan, ayo silakan untuk ikut lomba ya.
1: Jadi itu jadi suasananya tuh banyak bergerak, tertawa bersama dan juga bisa membangun interaksi sosial. Dari sekian lomba yang belum pernah, yang mana Cit?
0: Dari balap karung udah,
1: panjat pinang, balap bakiak pernah kita ya? Bakiak, kita jadi tim
0: pernah,
1: yang
0: pernah,
1: bareng
0: pernah.
1: Apa yang rival
0: panjat
1: ya?
0: Panjat yang bendera ya gimana?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Boleh dicoba ya.
1: Ya, oke deh pendengar Pro 1, pastikan terus Anda menyimak Pro 1 dari Purwokerto. Jangan lupa nanti jam 8 kita akan hadirkan lintas informasi Pro 1 ya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan konsep Green School. Berikut laporan reporter kami Faisal Raihan. Silakan Faisal.
4: Ya, pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan lingkungan asrama yang hijau dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan lintas sektor, terutama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mendukung program penghijauan dan pengelolaan sampah secara mandiri sebagai bagian dari penerapan konsep Green School. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas, Siti Isbandia, mengatakan bahwa sekolah akan berkolaborasi dengan DLH guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih asri. Menurutnya, sebagai sekolah yang baru beroperasi, pendampingnya diperlukan agar penghijauan dan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Yang menambahkan kerjasama tersebut akan difokuskan pada pembinaan dan pengelolaan sampah sekaligus penanaman pohon di kawasan asrama sekolah. Dengan pendampingan dari DLH ini diharapkan terbentuk sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di area asrama. Dan untuk tahap awal, pihak sekolah akan memprioritaskan pengelolaan sampah organik sebagai langkah pertama menuju sistem pengelolaan sampah mandiri. Jumlah skema pun telah disiapkan, salah satunya melalui pembuatan biopori untuk mengolah sampah organik sekaligus mendukung penghijauan lingkungan.
5: Ya, jadi kami kolaborasi dengan DLH itu kan lingkungan baru ya, tentu untuk penghijauan, untuk pengelolaan sampah dan sebagainya. Kita pun akan berkomunikasi dengan DLH, tadi sudah di sudah diiakan ya untuk DLH nanti melakukan sampahnya bagaimana pembacaan yang akan organik. Nanti kita juga akan mengelola sendiri, kita butuh biopori dan lain sebagainya, nanti kami akan ada pendampingan dari DLH.
4: Ya, Siti berharap ke depan Sekolah Rakyat mampu mengelola sampah secara mandiri untuk tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pihak sekolah juga akan menjalin komunikasi dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di Karangcegat sebagai mitra pendamping. Demikian, Faisal Raihan melaporkan.
3: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
6: Pendengar, peringatan Hari Dharma Wanita Persatuan Nasional menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Lalu seperti apa pandangan masyarakat mengenai perempuan berdaya dan kontribusinya bagi keluarga? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
7: Kalau menurut saya, pemberdayaan wanita itu sangatlah penting, terutama di ekonomi keluarga. Gitu. Jadi sebisa mungkin wanita itu harus mempunyai pekerjaan untuk salah satunya untuk anak kita. Untuk menafkahi anak kita, gitu. Jadi itu amatlah sangat penting ya, Mas.
8: Menurut saya, wanita itu penting berpendidikan dan bekerja. Untuk pendidikan, untuk dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan mendidik anak-anak yang sukses di masa depannya. Dan bekerja itu agar dia bisa mandiri dan untuk membantu perekonomian suami.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda di Dialog Purwokerto Menyapa edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Hari DWP Nasional Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 kami persilahkan di 632336 atau di 0811-2540-9911. Atau juga Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, momentum Hari Dharma Wanita Persatuan atau DWP Nasional ini menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat peran perempuan dalam mendukung pembangunan bangsa. Nah, melalui berbagai program peningkatan kompetensi, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga kepedulian sosial, perempuan diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang tangguh, harmonis, dan juga sejahtera. Lalu bagaimana peran Dharma Wanita Persatuan dalam mendorong pemberdayaan perempuan saat ini? Dan program-program apa saja yang telah dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga? Dan bagaimana perempuan bisa terus berkontribusi dalam pembangunan daerah di era modern? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini, tentunya bersama dengan tiga narasumber yang pagi ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja ada siapa narasumber kita pagi hari ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi, ada Ibu Dani M. Junaidi. Beliau itu adalah Wakil Ketua Bidang Pendidikan DWP Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu Dani.
2: Selamat pagi
1: Mbak. Iya, apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, dan selanjutnya ada Ibu Lina Wati Budi Setiawan. Beliau adalah Ketua Bidang 4 TP PKK Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Ibu.
3: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Iya, terlihat segar sekali pagi hari ini Ibu.
3: Ya, amin. Sehat.
1: Iya, dan yang terakhir nih ada Ibu Dr. Triwuryaningsih ya. Beliau adalah Ketua Forum Keadilan Kesetaraan Gender. Selamat pagi Ibu Triwur.
4: Selamat pagi Mbak Citra, Mbak Putri.
1: Sehat ya Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
0: Semangat pagi di bulan Agustus ya Ibu ya, bersama dengan wanita-wanita hebat kita pagi hari ini tentunya.
1: Betul sekali. Dan dengan sesuai topik kita ya, Hari DWP Nasional Perempuan Berdaya Keluarga Sejahtera. Barangkali untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini bisa dijelaskan dulu nih terkait dengan makna dari Hari Dharma Wanita Persatuan Nasional bagi DWP nih ya, khususnya di Kabupaten Banyumas, seperti apa sih? Mungkin Ibu Dani dulu nih, silakan.
2: Di sini mungkin selamat pagi, saya mau menyapa teman-teman dulu semuanya. Di sini mungkin ada beberapa yang harus saya luruskan karena sebenarnya ulang tahun Dharma Wanita itu tanggal 7 Desember.
1: Tahun 1997
2: itu. Jadi awalnya itu tanggal 5 Agustus tahun 1974. Terus itu didirikan oleh Ibu Tin Soeharto. Dalam perjalannya itu terjadi adanya munas, musyawarah nasional luar biasa. Nah, terus akhirnya diputuskan untuk DWP itu tanggal 7 Desember tahun 1997. Jadi untuk tahun ini nanti 27 tahun
0: begitu. Oh, 27 tahun, nah, bukan jadi angka yang sedikit ya.
2: Iya, jadi setelah adanya munas ganti.
1: Oh, tapi yang sebelumnya memang tanggal 5 Agustus,
0: tanggal 5
1: ya.
0: Agustus ya.
2: Okay.
0: Iya, baik, terima kasih Ibu Dani. Kemudian peranan DWP Ibu dalam mendukung pemberdayaan perempuan di lingkungan keluarga ataupun masyarakat seperti apa Bu?
2: Peranannya itu sangat besar karena kan itu istri-istri ANS itu nanti biasanya di dalam Dharma Wanita Kabupaten Banyumas ini nanti diberikan berbagai macam keterampilan, terus pendidikan ilmu kesehatan, dan juga ada juga kegiatan sosial seperti panti asuhan, dan juga mengikuti program pemerintah TMMD, dan kita itu berperan langsung di sana, ada juga pasar murah dan lain-lain.
1: Baik. Baik, kita beralih dulu nih ke Ibu Lina. Ibu Lina, kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, seberapa penting sih Bu sebenarnya peran perempuan ya dalam meningkatkan kualitas hidup dan juga kesejahteraan keluarga?
4: Ya, baik, para pendengar Pro 1 yang saya cintai, untuk peran PKK di sini memang ini peran yang sangat ya tadi dikatakan sangat penting, strategis juga ini ya. Karena PKK itu secara otomatis dari pusat sampai dengan ke bawah itu ya, sampai dasar wisma itu mempunyai satu tujuan, yaitu terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga itu. Akhirnya bermuaranya ke sana. Jadi perannya itu bahwa perempuan ini dalam PKK ini dia itu bisa melaksanakan itu semua, antara lain misalnya yaitu meningkatkan pendapatan keluarga. Nah, sekarang kalau orang perempuan itu, kalau misalnya kita mau melaksanakan sesuatu kegiatan, tentunya kita memikirkan bagaimana sih, apakah ini bisa sesuai dengan tujuannya, ya kan? Nah, sekarang perannya itu bahwa tadi dikatakan juga bahwa ini di PKK itu macam-macam. Nah, perempuan itu kan ada yang tadi ya ASN, iya kan? Ada yang bekerja, ada yang bekerja keluar dari rumah, ya itu. Nah, ada juga yang di dalam, yang di rumah. Diam-diam dia juga punya kegiatan di mana misalnya dia pintar marketing dengan digital dan sebagainya era sekarang ini. Makanya itu semua adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, kesejahteraan keluarga itu ditingkatkan. Makanya tidak ada sekarang kayaknya istilah perempuan itu tiang wingking ya.
1: Betul, saya setuju Bu, saya setuju.
4: Iya kan, tiang wingking kan dulu kan, alah orang sang ngapa-ngapa, nganu wong buriki, tiang wingking. Nah itu sekarang gak ada istilah itu kayaknya. Semuanya itu mengejar kesana gitu loh. Itu apapun kelihatan dari situ. Pekerjaannya pun dari pagi sampai siang sore malam, walaupun tidak keluar rumah, tidak secara ini resmi dia kerja di suatu perusahaan ataupun ASN dan sebagainya, tapi dia punya peran juga di situ. Nah, meningkatkan kualitas keluarga itu tentunya nanti ujung-ujungnya adalah dengan terwujudnya kesejahteraan. Antara lain itu.
0: Iya. Baik, masih dengan Bu Linawati. Untuk program PKK sendiri Bu, dalam mendukung agar perempuan ini lebih mandiri, produktif dan juga berdaya, itu program-programnya seperti apa contohnya Bu?
4: Contohnya itu kalau misalnya program, kami kan dari PKK ini kan melaksanakan 10 program pokok PKK. Nah, 10 program ini dijabarkan dalam bentuk POKJA 1, 2, 3 dan 4. Itu masing-masing punya program. POKJA 1, 2, 3, 4 itu ada semuanya programnya. Nah, kalau dalam hal ini semuanya tuh bermuaranya tuh pada bahwa sasarannya, maksudnya sasarannya itu adalah perempuan. Otomatis itu. Nah, program-programnya misalnya dalam kesehatan itu tadi ya. Itu sekarang isunya adalah stunting. Makanya ada sekarang genting, yang namanya program genting. Genting itu gerakan orang tua asuh atasi stunting. Nah itu, program ini sudah kami laksanakan beberapa waktu yang lalu. Selama 6 bulan berturut-turut kami memberikan nutrisi kepada anak-anak dan ibu hamil dengan risiko tinggi, yang mana nantinya cenderung kecenderungan lahir itu bayinya itu adalah stunting. Nah, ini kami berikan satu hari itu 15.000 untuk nutrisinya. Nah itu. Nah, kemudian anak ibu hamil ini kami ambil dari Desa Pliken itu di sana dan Bojongsari. Itu ternyata 6 ibu hamil dan 5 balita, yaitu 11 orang ini kami beda, tidak dengan APBD tidak. Tapi ini namanya gerakan orang tua asuh. Jadi kepedulian dari orang tua yang mau berdonasi untuk itu. Ternyata terkumpul itu sampai 11 dan 6 bulan sudah lulus semuanya. Tapi ini masih tetap harus diteruskan lagi. Nah, ini dilanjutkan. Ya, mudah-mudahan nanti kami mendapatkan juga itu. Karena ini bukan APBD, tapi dari gerakan. Nah, ini yang menjadi program yang unggulan ya, unggulan prioritas juga supaya kami itu nanti bisa ya paling tidak membantu pemerintah, karena PKK dikatakan di sini juga mitra pemerintah. apa yang menjadi program pemerintah ini harus kami juga laksanakan. Itu salah satunya adalah kesehatan. Nanti ada di bidang pendidikan, wajib sekolah, kemudian mengadakan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, keterampilan ibu-ibu, dan juga nanti juga UMKM-nya bagaimana. Kemudian yang Pokja 1 tentang kesetaraan gender juga ada. Juga nanti ada juga yang namanya Gelari Pelangi, itu tentang peningkatan ekonomi keluarga dan seterusnya seperti itu.
1: Terima kasih. Baik, kemudian beralih dulu nih ke Ibu Trewor nih, kalau dari kondisi kesetaraan gender sendiri nih Bu, bagaimana sih Bu sejauh ini kondisinya Bu di Kabupaten Banyumas ya khususnya?
5: Ya, kalau kita melihat ya bagaimana dari waktu ke waktu gitu ya, melihat kondisi perempuan secara nasional maupun juga di tingkat Kabupaten Banyumas, itu memang kemudian dari pendidikan, dari bidang ekonomi, politik, ketenagakerjaan, itu memang meningkat gitu ya. Tapi masih dalam setiap aspek kehidupan itu perempuan memang masih tertinggal dengan laki-laki. Artinya ini masih menjadi PR kita bersama, bagaimana terus mendorong perempuan-perempuan itu untuk bisa berdiri sejajar dengan laki-laki. Misalnya dari berbagai data ya, misalnya profil laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2025, kemudian juga profil perempuan Indonesia gitu ya, itu semua menunjukkan bahwa data-data itu ketertinggalan perempuan itu masih ada gitu ya, di berbagai aspek kehidupan itu. Sehingga melalui hari ulang tahun DPW itu mestinya bisa menjadi refleksi gitu ya, bahwa perjuangan perempuan untuk bisa berdiri sejajar dengan laki-laki itu masih harus kita kejar ya. Gitu ya. Walaupun memang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, itu kondisinya semakin meningkat.
0: Baik. Dan Ibu, kenapa pemberdayaan perempuan ini jadi salah satu kunci Bu untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera?
5: Iya, karena perempuan ini memang menjadi penopang ya. Salah satu bukti ya, bagaimana ketika Indonesia di menghadapi COVID ya, COVID-19, kondisi ekonomi semuanya terpuruk. Kemudian laki-laki yang selama ini ditempatkan pada posisi utama sebagai pencari nafkah itu tidak bisa apa-apa gitu ya. Tapi ternyata dalam situasi COVID itu perempuan justru menjadi penopang utama dengan fleksibilitasnya. Dengan selama ini dia bisa berjualan online, bisa kemudian menjalankan usaha UMKM dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa perempuan ini dalam situasi sulit, situasi COVID seperti itu, perempuan justru menunjukkan itu sebagai penopang utama gitu ya. Nah ini artinya bukti gitu ya, bahwa perempuan itu menjadi penopang utama keberdayaan keluarga. Ya, keberdayaan bukan hanya secara ekonomi ya, tapi tentu saja berdaya secara sosial, berdaya secara politik gitu ya. Artinya politik itu tidak harus selalu masuk ke lembaga legislatif, tapi bagaimana kemudian perempuan itu bisa secara mandiri, kemudian mengambil keputusan dengan cepat gitu ya. Kemudian bisa menggerakkan, karena yang namanya politik itu identik juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan identik dengan bagaimana dia bisa mengorganisir, bisa mempengaruhi gitu ya, menggerakkan sesama perempuan untuk kemudian meningkatkan kompetensinya di berbagai bidang.
1: Kemudian tapi bagaimana nih Bu cara membangun pembagian peran yang adil nih Bu dalam keluarga kalau menurut Ibu sendiri?
5: Saya kira yang pertama memang harus ada komunikasi ya. Kita tahu bahwa kita ini masih hidup di dalam bingkai kultur patriarki. Ya, patriarki itu menempatkan bagaimana laki-laki itu sebagai posisi ordinat, sementara perempuan itu subordinat. Perempuan yang harus mengalah, perempuan yang harus nurut. Nah, bagaimana yang hal-hal yang semacam itu kemudian berdampak pada menempatkan perempuan itu seolah menjadi konco wingking. Walaupun tadi Bu Lina mengatakan gak ada sekarang konco wingking, tapi kenyataannya di pedesaan itu masih terjadi ya. Hal-hal yang seperti itu. Aku yang ngerti apa lah, wong wadon wis kenang baik nak kopi baik gitu ya dan sebagainya. Hal-hal semacam itu refleksi bahwa perempuan itu belum dianggap sepenuhnya sejajar. Padahal kalau kita namanya pasangan suami istri itu posisinya bukan depan belakang tapi beriringan menjadi sejajar gitu ya. Jadi saling asah, saling asuh gitu, saling toleransi, komunikasi ini menjadi penting gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana sehingga beban kerja perempuan di apa namanya di rumah, kemudian masih harus mencari nafkah. Kalau saya mengatakan seringkali perempuan itu kalau sudah menikah, beban kerjanya itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami.
1: Full
5: gitu
1: ya,
5: full gitu ya. Dan 14 jam sehari gitu ya. Di kantor aja pikirannya masih di rumah. Oh ya nanti suami saya dimasakin apa? Oh ya nanti anak saya digorengin lauk apa? Ini yang mikir perempuan. Jadi kakinya berada di kantor, otaknya masih berada di rumah. Nah, kadang-kadang ini juga dengan beban kerja yang tinggi tanpa diikuti dengan toleransi, komunikasi yang baik dengan pasangan, ini juga akan mempengaruhi apa tadi tingkat kesehatan. Jadi kalau saya mengatakan kenapa perempuan wanita usia subur, pasangan usia subur itu banyak yang terkena anemia, salah satunya adalah pembagian kerja yang tidak imbang di dalam keluarga. Udah hamil muda masih harus ngurusi tetek bengek urusan rumah, domestik kan nggak bisa ditinggalkan gitu ya. Seolah-olah itu menjadi kodrat. Padahal pekerjaan domestik itu bukan kodrat, ini konstruksi gender yang sebetulnya pekerjaan-pekerjaan domestik itu bisa dibagi antara laki-laki dan perempuan. Yang kodrati aja yang gak bisa dibagi dengan laki-laki, melahirkan, menyusui itu gak bisa dibagi, menstruasi gak bisa dibagi, melahirkan gak bisa dibagi, yang lain itu bisa dibagi gitu ya. Sehingga kalau kemudian mau melahirkan perempuan-perempuan yang sehat, nanti mengandung anak yang sehat, ini juga perlu diperhatikan pembagian kerja yang seimbang di dalam rumah tangga itu.
0: Oke. Putri, semangatnya luar biasa ini menyuarakan hak wanita.
1: Hak wanita, betul-betul sekali.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami di telepon online. Anda bisa langsung ngobrol dengan narasumber kami di 632336 atau di 0811-2540911. Dan tentunya juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube RRI Purwokerto. Baik, kembali ke Bu Dani, tadi sedikit disinggung juga sama Bu Lina ya, soal program-program unggulan Dharma Wanita. Nah Ibu, mungkin bisa dijabarkan lebih luas lagi Bu, dalam peningkatan kapasitas dan juga kemandirian anggotanya melalui program-program DWP Bu.
2: Di dalam Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas itu ada program-program yang udah kita laksanakan. Antara lain itu adanya pelatihan keterampilan dan kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Itu kita mengadakan pelatihan untuk anggota-anggota kita yang dari wilayah, misalnya kayak dari kecamatan, dari mana itu diadakan pelatihan, dan untuk nanti selanjutnya untuk disalurkan kembali untuk anggota lain yang di sana. Nah itu juga ada seminar dan pelatihan peningkatan kompetensi kepemimpinan serta literasi digital. Jadi kita kemarin juga udah mengadakan advokasi pola asuh, itu peran Dharma Wanita Persatuan dalam menguatkan pola asuh keluarga untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas. Itu kemarin juga udah mengadakan seminar itu. Juga ada program kesehatan melalui penyuluhan pola hidup sehat, deteksi dini penyakit, dan dan kesehatan keluarga. Nah biasanya ini kita mengambil narasumber-narasumber dari rumah sakit, dokter-dokter spesialis kandungan, spesialis dalam dan semuanya. Kita kupas tuntas tentang penyakit-penyakit yang biasa kita temukan di dalam keluarga kita gitu. Nah juga ada kegiatan sosial seperti bakti sosial, santunan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Nah itu biasanya kita mengadakan santunan ke panti asuhan dan juga ada juga ke keluarga-keluarga yang tidak mampu, kita memberikan sumbangan donasi seperti itu. Dan untuk pembinaan karakter dan ketahanan keluarga melalui edukasi penting dan penguatan nilai-nilai moral, itu juga udah kita laksanakan.
0: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu Lina, kalau sejauh ini Bu, kolaborasi nih Bu ya, antara PKK dengan DWP sendiri nih Bu, pemerintah daerah juga dan juga organisasi-organisasi lainnya dalam pemberdayaan perempuan seperti apa nih Bu?
6: Baik, kalau kolaborasi selama ini, memang kalau PKK itu, anggota PKK ya misalnya ya, mengurus itu adalah semua bisa masuk. Baik itu DWP atau organisasi perempuan lain ya bisa. Tapi kalau Dharma wanita kan tidak bisa. Dharma wanita kan hanya
1: harus istri ASN.
6: Oh. Harus istri ASN gitu. Jadi itu bedanya di situ. Jadi mungkin sebagian dari pengurus PKK itu bukan anggota, bukan Dharma wanita gitu. Nah, tapi kolaborasi ini dengan lain dengan Dharma wanita ya, karena programnya sebetulnya program secara ininya tuh tadi hampir sama. Cuma kami bagi dalam pokja. Tadi ada santunan, ada kemudian ini dan sebagainya, itu pokja 1 misalnya gotong royong dan sebagainya. Kemudian pokja 2 keterampilan ya, kursus, kemudian ada seminar dan sebagainya. Pokja 3 juga untuk bidang pertanian dan sebagainya, peningkatan pendapatan. Pokja 4-nya tadi kesehatan dan sebagainya itu tentang kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, tadi semuanya itu ada. Nah, cuman memang kolaborasinya itu secara langsung itu hanya dalam momen tertentu ya. Dalam momen tertentu mungkin. Ketika misalnya TMMD ada ya kan. Itu ada juga nanti di sana, ada pasar murah lah dan sebagainya. Nah, itu ya, di DWP ada, di ini juga ada. Kadang-kadang ya kita sama kegiatannya, hampir sama. Cuma
2: luas,
6: terbatas itu.
2: Cakupannya lebih luas, lebih terbatas.
1: Kalau PKK
6: kalau PKK iya semua itu. Bidang bisa. Jadinya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian kelurahan dan desa, sampai dengan RW, RT, sampai dengan Dasawisma. Itu PKK itu semuanya itu sampai bisa terbawa. Dan tidak harus DWP, tidak harus Dharma wanita. Jadi disitulah ini lebih luas lagi. Kita melayani hampir seluruh masyarakat, terutama yang masuk dalam lingkup PKK ini. Juga ada organisasi wanita yang dibawai oleh GOW juga kan, gerakan gabungan organisasi wanita. Itu DWP juga masuk ya, itu di situ. Kalau PKK ini lebih sendiri gitu loh, ya tapi dia punya jenjangnya itu hierarkisnya itu sampai ke yang paling terkecil, kelompok masyarakat yang paling terkecil itu. Nah itu,
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Lina. Bu Tri, ini apa yang perlu dilakukan Bu untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di lingkungan keluarga Bu?
5: Ya, kalau diskriminasi itu jadi akar ya. Diskriminasi itu menjadi akar terjadinya kekerasan gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian sejak dini dalam di dalam keluarga itu memang harus diajarkan nilai-nilai toleransi ya. Menghargai antar jenis kelamin, kemudian senior, junior dan sebagainya. Ini dengan saling toleransi, menghargai, kasih sayang gitu ya. Ini akan mengurangi diskriminasi. Ketika kemudian diskriminasi itu enggak ada, itu akan bisa mencegah kekerasan gitu ya. Namun memang ini sekali lagi kita ini hidup memang berakar pada tadi kultur patriarki yang memang sudah dari generasi ke generasi, sudah dari ke waktu, bahkan itu disosialisasikan dari keluarga, interpretasi agama, bahkan media juga gitu ya, sekolah, buku-buku pelajaran, sehingga untuk kemudian bagaimana menyuarakan kesetaraan gender tadi memang harus terus dilakukan melalui berbagai ruang, melalui berbagai ranah, melalui berbagai lini gitu ya, sehingga kemudian akar dari kekerasan yaitu budaya patriarki ini kemudian bisa secara lambat laun itu bisa diminimalisir gitu ya. Karena memang akar kekerasan itu salah satunya adalah kultur patriarki yang menempatkan perempuan itu posisinya nomor lebih rendah, bisa dikatakan the second sex gitu ya. yang kemudian selalu harus nurut, makanya ada subordinasi, ada marginalisasi, ada violence gitu. Semuanya itu berakar dari bagaimana positioning perempuan gitu ya. Dan awalnya itu ya di keluarga gitu ya. Nah, keluarga ini yang kemudian bagaimana menyuarakan nilai-nilai toleransi, kesetaraan itu harus sejak dini.
0: Baik. Pendengar Pro 1, silakan ya untuk Anda yang barangkali ingin ikut bergabung untuk berinteraktif,
1: Kami tunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, bisa melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta. Dan tentunya nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan tiga narasumber kita pagi hari ini, Putri. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar Pro 1 kembali dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini. Tentunya masih bersama dengan tiga narasumber kita pagi ini yang sudah hadir ya. Yang tentunya masih membahas mengenai perempuan berdaya keluarga sejahtera. Kami tunggu juga atensi dengar Anda pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami. Monggo silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, ini sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan langsung baca dulu saja. Yang pertama, selamat pagi, ini ada Ibu Dewi Lestari di Sokaraja. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Di tengah perkembangan teknologi, bagaimana ini peran ibu dalam mendampingi anak agar bijak dalam penggunaan internet? Terima kasih, mohon jawabannya. Nanti ini mungkin bisa saling menambahkan ya. Monggo siapa yang akan menjawab dulu nih kira-kira? Butri dulu ya,
3: okay, monggo silakan. Okay. Memang salah satu tantangan ya terbesar di era digital ini adalah bagaimana penggunaan internet ya, penggunaan media sosial, gadget gitu ya. Yang kemudian bagaimana orang tua ini memang menjadi peran utama bagaimana mengawasi, mendampingi anak-anak gitu ya, yang di dalam menggunakan gadget, memastikan bahwa gadget itu digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang positif gitu ya. Karena orang tua harus juga memberikan pemahaman bahwa di samping hal-hal yang positif, bahwa internet itu juga ada ancaman-ancaman yang negatif, kekerasan, kemudian juga pornografi, terorisme, neoliberalisme dan sebagainya, itu semuanya menjadi ancaman untuk anak-anak, sehingga kemudian peran orang tua itu menjadi sangat penting. Nah, bagaimana orang tua bisa mendampingi? Orang tua juga harus terliterasi dulu gitu ya. Terliterasi terhadap penggunaan-penggunaan teknologi digital ini gitu ya, sehingga nanti tidak gaptek, orang tuanya gaptek, anaknya lebih canggih, sehingga kemudian orang tuanya nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, ini yang orang tua juga harus terliterasi dulu gitu ya, sehingga kemudian bisa mengendalikan, mendampingi anak-anak, mana yang harus bisa, yang bisa diakses dan mana yang nggak boleh diakses. Ini dari awal itu orang tua harus sudah bisa memberikan pengertian itu, bukan kemudian kamu nggak boleh sama sekali menggunakan ini, karena sekarang sekolah dan sebagainya itu kan juga menggunakan materi, itu ya, untuk mencari materi, mengerjakan tugas, sehingga nggak mungkin untuk bisa steril dari gadget. Tapi bagaimana memastikan bahwa penggunaan gadget itu untuk mengakses hal-hal yang positif, karena di satu sisi itu ada ancaman-ancaman yang sangat luar biasa.
2: Yeah. Oke, okay, barangkali ada yang menambahkan Ibu Lina ataupun Ibu Dani. Yeah. Bu Lina, silakan.
4: Ya, yeah, baik. Saya menambah sedikit. Memang ini sulitnya zaman sekarang ini, zaman digital ini. Iya, sulit sekali. Saya melihat sendiri ini dalam kehidupan anak saya, yang saya kan sudah punya cucu. Nah, itu sulit sekali untuk ini. Kalau menurut saya itu ya, itu pengertian itu tadi ya, pendampingan dengan pengertian-pengertian itu tadi. Kalau dilarang memang ya, tadi Butri ya, itu dilarang, itu semakin penasaran kan anak. Dan memang tidak bisa steril, tidak bisa lepas dari gadget. Karena kebutuhan untuk sekolah saja sudah menggunakan handphone. Itu tidak lepas. Makanya pengertian, pendampingannya itu ini, yang boleh dan yang tidak. Yang kira-kira menurut kamu, menurut orang tua ini anak-anak seumur berapa dia, usia-usia berapa? Wong sekarang PAUD sudah pegang, TK sudah ada, SD apalagi, SMP, SMA sudah sulit lagi nanti. Nah, sesuai dengan usianya ini, maksud saya itu orang tua mendampingilah dengan bijak dan juga dengan benar. Contoh tadi ya, orang tua yang terliterasi, nah itulah harus bagaimana menerapkannya supaya nanti pendampingannya itu pendampingan yang tepat. Ya. Sulit kalau kita mau melarang, tidak bisa sih ini udah nggak mungkin, nggak mungkin aja melarang. itu Bu.
2: Oke, Bu Dani menambahkan.
5: Ya, mungkin kalau saya akan menambahkan sedikit. Jadi kalau kita sebagai orang tua itu tetap harus belajar. Jadi kemajuan teknologi itu bukan kita harus menolak, tapi harus sama-sama menerima, karena itu beriringan dengan perkembangan ilmu dan semuanya. Jadi kita tuh harus ini. Jadi sebagai orang tua, kita itu tidak hanya untuk pasrah menerima itu, tapi belajar terus gimana cara kita berperan dalam menerima teknologi itu, berperan supaya anak jangan terlalu ketergantungan, tapi masih bisa mengakses ilmu-ilmunya dari situ, kayak gitu. Jadi sebagai orang tua kita harus benar-benar bijak dan harus terus belajar dan belajar. Jadi bukan hanya anak-anak aja yang belajar begitu.
2: Iya. Kadang-kadang juga harus, ini agak susah juga ya, tapi memang harus ya. Oke, terima kasih sekali. Baik, kemudian ini masih ada lagi yang bergabung ya, dari Ibu Nisa Fadilah di Sumbang. Bagaimana caranya menciptakan keluarga yang saling mendukung agar perempuan ini bebas mengembangkan potensinya? Ini barangkali lebih ke Butri World dulu ya.
3: Oke, jadi sebenarnya gini ya, di pranikah gitu ya, sebelum memutuskan laki-laki dan perempuan menikah itu harus bisa memahami ya satu sama lain. Kemudian juga ada komunikasi dulu gitu ya, ketika nanti saya jadi istrimu, ketika saya jadi suamimu, ini hal-hal apa yang kemudian harus dikomunikasikan. Saya mau jadi istrimu tetapi gitu ya, saya tidak boleh dibatasi dalam aktivitas saya gitu ya, sehingga kemudian saling pengertian itu harus dibangun sejak sebelum nikah gitu ya, sehingga jangan tiba-tiba kita menikahi orang yang sama sekali enggak tahu dan enggak bisa memahami kita ya, satu sama lain. Itu dari awal harus sudah dikomunikasikan sehingga kemudian bisa saling mendukung. Dan ini memang kata kuncinya adalah memang komunikasi dari awal gitu ya. Seperti saya misalnya ya, saya mau menikah tapi tahu sendiri saya ini aktivis gitu kan. Dari awal saya kegiatan saya banyak sehingga saya mau, tapi kemudian tidak harus begitu masuk rumah tangga kemudian dibatasi, kamu enggak boleh enggak gini enggak nih, mau enggak gitu ya. Jadi di awal itu kami sudah dikomunikasikan. Tapi kalau itu tidak sempat terkomunikasikan, tetap kuncinya adalah harus kemudian menyuarakan. Jangan kemudian aku enggak suka, aku kepengen itu tapi enggak bisa ngomong sama
2: tapi
3: suami.
2: Diem,
3: tapi
2: gitu
3: diem
2: ya.
3: Sehingga diminta orang lain untuk paham tentang kita enggak bisa. Orang lain belum tentu paham ketika kita enggak menyuarakan, ngomongin. Jadi ini kuncinya adalah suami istri itu harus terbuka ya dalam konteks komunikasi, sehingga kemudian tadi pembatasan-pembatasan sepanjang itu positif, saya kira enggak masalah. Tapi kalau pembatasan-pembatasan yang kemudian menghambat kemajuan perempuan, saya kira ini yang enggak boleh gitu.
2: Oke, baik. Barangkali ada yang menambahkan Ibu Dani ataupun Ibu Lina atau sudah cukup?
4: Saya kira itu tadi lengkap banget itu Putri.
2: Lengkap banget ya.
4: Tapi kuncinya memang
2: komunikasi
4: keterbukaan. Keterbukaan satu dengan yang lain gitu.
2: Iya, betul sekali.
4: Satu keluarga
2: ya. Oke, baik. Ini masih ada lagi yang bergabung. Selamat pagi dari Mbak Tini di Purwakarta Barat ini. Apa program PKK yang bisa dimanfaatkan perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan keluarga? Nah, ini jadinya Bu Lina nih kali ini. Monggo.
4: Ya, itu ya tadi sudah saya sampaikan juga. Ya, adanya pelatihan-pelatihan, ya, keterampilan, kursus-kursus, ya meningkatkan itu semua. Mau enggak itu? Ya kan? Nah, saya tanya dulu, apakah ini aktif enggak di PKK gitu loh. Kalau aktif, itu bisa masuk nanti sebagai apa misalnya, masuk dalam Pokja 2, itu di situ ada keterampilan-keterampilan. Nah, nanti keterampilan yang sudah ada ini biasanya itu diterapkan oleh mereka dalam bentuk yaitu misalnya nanti UMKM-nya. Terus bahkan kalau dia sudah punya produk, misalnya nih membuat keripik misalnya, keripik tempe atau keripik cakar ayam itu ya kan ada sekarang. Nah, itu kalau memang sudah memenuhi syarat, itu bisa di PIRT-kan. Dan kami dari PKK ini sudah kerjasama dengan DPMPP itu perizinannya boleh, tapi memenuhi syarat dulu gitu. Nah, ini nanti dipantau juga ada dana-dana ya yang misalnya untuk membantu dalam hal meningkatkan UMKM-nya itu. Nah, itu dipantau. Nah, itu bisa, tapi masuk dululah ya, paling tidak aktif lah gitu. Nah, di dasar Wisma juga bisa. Nanti di situ bisa malah terdeteksi baik sekali karena kelompok kecil. Nah, ternyata nanti di situ ada keluh kesah, saya kepengin ini, saya punya keterampilan ini, saya senang masak, saya senang ini, saya senang punya ini dan sebagainya. Di situ bisa tertampung. Nanti ibu RT-nya, ibu nanti bisa disampaikan juga ke ketua tim penggerak PKK-nya desa atau kelurahan. Nah itu nanti bisa berjenjang, berlanjut gitu. Nah itu bisa untuk salah satu caranya itu. Itu
2: Pak. Oke, baik. Barangkali ada yang menambahkan, baik Bu Dani ataupun Ibu Tri?
3: Ya, saya kira tadi karena ada POKJA 1, 2, 3, 4 ya di PKK, iya. Itu saya kira peningkatan-peningkatan kompetensi perempuan melalui PKK itu kemudian sudah lengkap. Mungkin barangkali yang sering terjadi itu memang sampai di level bawah itu yang terjadi memang hanya rutinitas, Bu, gitu ya. Saya misalnya melihat di PKK RT Dawis RW gitu, itu ya rutinitas pertemuan PKK rutin aja, tapi mungkin peningkatan kompetensi yang sampai kemudian bisa betul-betul memberdayakan memang belum sampai gitu. Sehingga mungkin ini karena persoalan tadi, Bu, koordinasi dari bawah ke atasnya itu, saya harus kemana, ini bingung gitu ya. Kalau saya mengalami kendala seperti ini, saya harus ngapain ya. Ini barangkali yang memang belum kemudian tersampaikan, sehingga saya masih melihat di level PKK Dawis RT itu memang masih ya rutinitas aja, seperti pertemuan rutin PKK, kemudian hanya ada isian, tapi mungkin yang lebih memberdayakan gitu ya, membawa kemandirian perempuan itu memang belum sampai.
2: Baik, ini masih ada pertanyaan lagi, kita baca dulu ya. Selamat pagi dari Pak Fajar di Purwakarta Utara. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana melibatkan laki-laki agar ikut mendukung program pemberdayaan perempuan? Terima kasih, mohon jawabannya. Ini monggo siapa yang menjawab?
3: Nanti bisa sama-sama. Siapa dulu?
2: Kalau monggo dari...
3: Iya, kalau gini, artinya kita ini kan, hidup ini kan gak sendiri, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Artinya, apa yang namanya peran serta gitu ya, bahwa pemberdayaan perempuan itu gak bisa hanya dilakukan sendiri tanpa peran serta laki-laki. Karena tadi membutuhkan pengertian, membutuhkan toleransi, membutuhkan support, membutuhkan dukungan dari

0: anak gitu. Anak itu selama ini secara emosional memang mungkin lebih dekat dengan ibu, ibu ya, sehingga kemudian penguatan digital ini jangan hanya dimiliki laki-laki, coba deh laki-laki mencoba juga untuk membantu perempuan penguatan di bidang penguatan digital supaya bisa mendampingi anak-anaknya di dalam mengakses teknologi digital tadi.
1: Iya, jadi sebenarnya selalu ada jalan ya Bu,
0: iya,
1: untuk ikut bergabung ya dan
0: iya,
1: mendukung dalam program.
0: Jadi nggak bisa perempuan betul-betul berdiri sendiri, enggak. Artinya tetap harus ada kontribusi dukungan laki-laki juga gitu.
1: Oke, Bu Dani menambahkan?
2: Ya menurut saya kalau di dalam Islam sendiri ya, yang agama yang saya anut itu, maksudnya ketika perempuan mau beraktivitas apapun itu harus atas izin suami. Jadi ketika kita udah bisa beraktivitas di organisasi atau apa dengan izin suami, itu udah termasuk udah berkontribusi. Jadi si suami sendiri itu dengan memberikan izin sendiri itu udah ikut berperan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak, justru itu kunci utamanya. Jadi kita tidak bisa melangkah mau ini, mau itu, mau pikir gimana tanpa izin suami dulu itu kayak
1: gitu. Dukungan
0: ya, melangkahnya ya. Jadi lebih enak ya kalau ada dukungan gitu.
1: Boleh silakan Ibu Lina.
3: Kalau dari PKK itu sebetulnya ya kami terbuka untuk
0: laki-laki anggotanya,
3: ya,
0: tidak hanya perempuan.
3: Ya tidak hanya perempuan. Jadi ketika dia sudah masuk ke dalam PKK di kelompok kami itu sudah izin dengan istri.
1: Oh, iya, iya.
3: Jadi baik istri mau yang tadi sampaikan itu izin mau beraktivitas, izin suami, tapi suami pun ketika akan beraktivitas ataupun bergabung dengan PKK juga harus izin dengan istri. Jadi jangan sampai nanti terjadi yaitu loh bapak-bapak ikut PKK ngapain udah main top gitu ya dimarahin ngapain itu kan nggak bisa, jadi saling, karena ini ada kelompok, ada juga anggota yang pria juga.
1: Karena PKK laki-laki. Ini biasanya identik
0: PKK
1: dengan
0: PKK
1: ibu ya.
0: PKK biasa, identik jenis kelaminnya ibu-ibu.
3: Iya, dengan ibu-ibu, tapi tidak di kami juga ada ya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi kita saling lah, saling begitu.
1: Baik, ini cukup menarik sekali, tapi sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan. Barangkali pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya untuk ketiga narasumber kita, apa nih kira-kira satu perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh perempuan mulai hari ini agar dirinya ini bisa lebih berdaya dan keluarganya semakin sejahtera? Mungkin dari Ibu Trewor dulu, silakan.
0: Baik, jadi saya kira mulailah dari perempuan itu sendiri. Perempuan mulai untuk meningkatkan kompetensi diri dalam berbagai bidang. Karena kemudian perempuan itu akan bergantung juga dari perempuan itu sendiri gitu ya. Punya semangat enggak untuk meningkatkan kompetensi? Karena kalau sudah merasa dirinya, aku perempuan, ngapain aku mencari ini dan itu gitu ya. Sehingga kemudian perempuan itu memang menjadi kuncinya. Bagaimana dia mandiri, mau berdaya apa enggak adalah kuncinya. Kuncinya ada perempuan itu sendiri untuk semangat meningkatkan kompetensi dalam segala bidang kehidupan.
1: Oke, baik Ibu Lina silakan.
3: Ya, kalau dari saya itu bahwa kunci utamanya pertama adalah perempuan itu harus meningkatkan kesehatan, kesehatan terlebih dahulu dalam dirinya. Kalau saya sehat, saya bisa melakukan apa saja, maksudnya dalam hal terutama meningkatkan kualitas hidup keluarga, kesejahteraan keluarga. Nah, harus sehat. Terus ketika menemukan misalnya menemui kesulitan, masalah-masalah yang ada, itu ayo cepat carilah solusi dengan suami, ataupun kalau misalnya ada hal-hal yang kurang baik dan seterusnya, kita cari solusinya bagaimana. Itu. Jadi harus tetap, harus kuat. Tadi disebutkan itu bahwa jangan menjadikan sowingking itu ya tadi. Nah, itu saya juga menghimbau ini kepada bapak-bapak ini, tidak hanya perempuan, bahwa jangan mengkonsolingkingkan lah gitu kalau bisa itu ya. Ya, paling tidak ayo mulai bisa ada gender kesetaraan, emansipasi itu terus kita tingkatkan terus sampai nanti emansipasi itu terwujud betul-betul. Nah, itu ayo harus kuat, harus sehat, harus bisa mempertahankan dan menambah ilmu, itu tidak ada habisnya bagi perempuan. Nah, silakan nanti pada ibu-ibu dan bapak ini yang pendengar Pro 1 RRI ini, ayo kita sama-sama kita meningkatkan kualitas hidup dalam keluarga dan untuk mencapai kesejahteraan di dalam keluarga. Terima kasih.
1: Oke, dan yang terakhir Ibu Dani, monggo silakan.
2: Kalau menurut saya, kita sebagai perempuan jangan pernah malu untuk terus belajar dan belajar

0: keluarga kita. Jadi karena kan kehidupan itu terus berjalan, ilmu terus berjalan, berkembang. Jadi kita itu harus selalu belajar. Jadi jangan pernah kita merasa sebagai udah orang tua itu kayak kuno, nggak belajar. Apa yang anak kita dapat sekarang, kita harus bisa, oh itu setidaknya kita tahu, walaupun kita tidak sampai mendalaminya. Jadi jangan pernah malu untuk belajar untuk keluarga kita semakin menjadi lebih bagus lagi.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini, untuk Ibu Dani dari DWP Kabupaten Banyumas ya, dan juga Ibu Lina ini dari TPPKK Kabupaten Banyumas, dan juga Ibu Triwuryaningsih nih ya dari Forum Keadilan Kesetaraan Gender yang pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita tadi ya, perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Yeah. Ya pasti pendengar, perempuan berdaya ini menjadi kunci keluarga sejahtera. Melalui pendidikan, kemandirian, dan juga kesetaraan, ini dapat berkontribusi membangun keluarga serta masyarakat yang lebih maju. Dan akhirnya saya Citra, pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Musim kemarau sejatinya adalah panggung terbaik bagi tanaman padi. Sinar matahari melimpah dan risiko penyakit tanaman pun jauh berkurang. Namun di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, kemarau justru menghadirkan ujian kesabaran sekaligus ujian kantong bagi para petani. Penyaluran air irigasi yang belum merata memaksa petani di wilayah selatan bergantian mendapatkan pasokan. Demi menyelamatkan lahan, mereka terpaksa merogoh kocek sendiri untuk menyewa pompa air secara mandiri.
2: Ya hasil kurang ada sih, kurang. Tapi kalau musim-musim malah penyakit datangnya lebih banyak lagi yang musim hujan. Kalau musim kemarau enggak begitu banyak ya. Bomba ya, ya belum ada. Bantuan paling kalau ada di sini nyewa.
3: Nyewa?
2: Nyewa ya. Kalau di sini paling satu supin dapat 6 kintal, 5 kintal kalau terjadi. Kalau kita enggak sama. Kalau lagi jadi 6 kintal, kalau enggak jadi ya paling 4, 5, 3 gitu.
4: 3 kintal, kurang 10.
2: Satu sepinya, satu sepin itu kan berarti long 20 kalau di sini.
1: Tak hanya modal sewa pompa, beban petani kian berat dengan biaya benih varietas unggul yang mencapai 80 hingga 100 ribu rupiah per 5 kilogramnya. Belum lagi ancaman tikus dan burung. Saat kondisi normal, satu ubin sawah milik Warsito bisa menghasilkan 6 kuintal gabah. Namun saat kekeringan dan hama melanda, hasilnya merosot hingga separuhnya. Lepas dari perjuangan air di sawah, alur rantai pangan berlanjut ke lini penggilingan. Di Kecamatan Kedung Banteng, roda operasional penggilingan padi terus berputar meski pasokan gabah lokal menyusut. Siasatnya, pengelola mengandalkan pasokan gabah lintas daerah yang tengah memasuki masa panen raya. Namun, ada ancaman lain yang mengintai bukan cuma kemarau, melainkan ahli fungsi lahan sawah menjadi permukiman warga.
5: Musim kemarau sih, sebenarnya nggak begitu pengaruh ya. Cuman yang buat sawah itu udah agak sempit. Dibikin rumah, dibikin gelombang gitu. Jadi ya kurang lah ini. Apa masalah panen-panen padi kurang.
1: Menjaga piring masyarakat tetap terisi beras bukan sekedar menunggu hujan turun dari langit. Ada perjuangan ekstra modal dari para petani Sumbang serta kelincahan strategi para pelaku usaha penggilingan di Kedung Banteng. Harapan mereka sederhana, hadirnya bantuan infrastruktur pengairan yang merata serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif agar Banyumas tetap mampu memberikan makan bagi warganya.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Indonesia.
1: Halo RRI. Oke, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI pagi hari ini bersama Citra dan juga
2: Putri. Pagi hari ini pendengar Pro 1 kita tawarkan kembali untuk Anda ingin menyampaikan aspirasi, ya. Kemudian masukan, juga saran kritik untuk kemajuan wilayah kita tercinta yaitu Banyumas. Dipersilakan di 632336 atau di 0811254091 ya. Sampai nanti di jam 10 pagi kita akan menemani Anda di Halo RRI dan kita udah mengusung topik yang udah kita persiapkan di pagi hari ini yaitu soal kawasan tanpa rokok. Ini mewujudkan ruang publik yang sehat dan nyaman.
1: Betul sekali. Karena kalau ngomongin soal rokok ini kayaknya hampir semua, enggak hampir semua sih. Mungkin kalau udah khususnya untuk kalau wanita-wanita gitu ya.
2: Kayaknya semua deh. Ada juga beberapa pria yang juga terganggu dengan adanya asap rokok ya.
1: Iya, iya, betul sekali. Nah, tentunya merokok ini karena merokok ini kan merupakan hak setiap orang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Namun hak tersebut juga terus harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak-hak orang lain untuk menghirup udara yang bersih dan juga sehat. Oleh karena itu, Putri, pemerintah ini menetapkan sejumlah kawasan sebagai kawasan tanpa rokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian sekolah, tempat ibadah, kemudian angkutan umum, tempat bermain anak, serta beberapa fasilitas umum lainnya. Nah, kebijakan ini pun tentunya bertujuan untuk melindungi masyarakat khususnya anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga perokok pasif dari paparan asap rokok itu sendiri.
2: Iya, benar sekali. Pendengar melalui Halo RRI pagi hari ini kita akan ajak Anda untuk berbagi pengalaman, menyampaikan masukan ataupun pertanyaan mengenai penerapan kawasan tanpa rokok di sekitar kita ya. Nah, apabila Anda menemukan pelanggaran atau memiliki saran terkait penerapan kawasan tanpa rokok, Anda bisa bergabung melalui sambungan telepon maupun WhatsApp RRI Purwokerto.
1: Betul sekali.
2: Citra, kamu udah merasa bahwa di lingkungan sekitar kamu sudah betul-betul bebas dari asap rokok belum?
1: Belum banget.
2: Masih ada beberapa orang yang pada akhirnya kita mengalah untuk menyingkir ya.
1: Atau kadang mengalah untuk ya udahlah gimana lagi gitu ya.
2: Berusaha memahami meskipun sebetulnya kita juga merasa terancam ya. Terancam dari segi kesehatan. Saya pikir kesehatan itu menjadi hak yang paling hak dasar manusia untuk bisa memperoleh kesehatan ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi kita, apalagi di kesehatan yang seperti asap rokok ini kan sebenarnya bukan efeknya, bukan penyakit yang penyakit ya, tapi ini buatan gitu kan.
2: Iya.
1: Kita bisa jadi sakit ya karena ada asap rokok.
2: Iya. Padahal kita enggak merokok.
1: Iya. Gitu. Nah, dan kadang-kadang perokok pasif ini justru lebih berbahaya, lebih
2: apa ya? Mendapatkan
1: ancaman.
2: Ancamannya lebih tinggi daripada perokok aktif itu sendiri ya. Jadi sekali lagi pendengar Pro 1, alangkah nikmatnya apabila kita bisa menikmati udara bersih tanpa rokok.
1: Betul sekali. Mungkin emang agak susah ya ketika orang udah kecanduan rokok tuh pasti rata-rata nih orang yang udah candu sama yang namanya rokok, berapa kali ditanyain kenapa sih suka ngerokok gitu, kenapa gak coba buat rata-rata mereka selalu bilang susah gitu.
2: Susah,
1: karena
2: umur
1: itu udah candu banget ya.
2: Nah, itulah kenapa pemerintah kita juga sudah menyediakan tempat-tempat untuk merokok ya. Jadi dan yang menjadi apa namanya, harusnya menjadi hal yang harus dipatuhi adalah bagaimana para pecandu rokok ini tetap bisa menikmati rokoknya, tanpa harus merugikan orang lain, yaitu tetap mematuhi tempat-tempat mana nih yang sudah disediakan oleh pemerintah
1: yang untuk boleh atau merokok. Tidak boleh merokok.
2: Betul. Gitu ya. Jadi kawasan tanpa rokok ini tujuannya bukan berarti melarang seseorang untuk merokok secara keseluruhan ya. Iya, melainkan juga mengatur agar aktivitas ini tidak dilakukan di lokasi yang bisa membahayakan orang lain.
1: Betul,
2: ya. Misalnya kelompok rentan ini bahaya sekali dalam menghirup asap rokok ya. Nah, asap rokok ini mengandung banyak zat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan, terutama untuk anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga mereka yang punya penyakit tertentu ya. Nah, dengan adanya kawasan tanpa rokok ini diharapkan setiap orang ini bisa beraktivitas di ruang publik dengan lebih sehat dan nyaman. Jadi iya, menurut Anda, apakah penerapan kawasan tanpa rokok di fasilitas umum ini udah berjalan dengan baik kah?
1: Iya.
2: Belum kah?
1: Iya, silakan.
2: Kurang
1: ya.
2: Kah?
1: Ah, kesel ya. Kayak mau ngomong ngetabrak terus. Kesel jadi akhir.
2: Kaget saya.
1: Kakak Citra
2: bisa lah.
1: Orang dari tadi kayak mau ngomong ketabrak terus gitu ya. Ya udahlah ya. Ya pasti untuk Anda nih ya. Iya, yang pasti untuk Anda, silakan yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhan-keluhan apapun itu ya, silakan Anda bisa bergabung sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja di 63236 atau di 08 11 254 0911.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: asik lagunya, mantap goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Roro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dipersilahkan di 0811-254-0911. Ini sudah ada yang bergabung, langsung saja saya angkat teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI Mbak Ciput.
4: Halo Ibu, ini dengan Ibu siapa?
5: Siapa ya?
4: Ayo tebak-tebakan, ayo.
5: Bu. Satu Mbak Citra.
4: Oke. Siapa ya Bu Yu? Siapa ini?
5: Kemarin yuk.
4: Kok malah jadi kayak siaran dangdut ya Bu? Dari siapa di mana Ibu?
5: Dalam? Mbak Putri, kemarin udah kenalan.
4: Kemarin udah kenalan. Di spot mana ya Bu ya? Di sebelah mana? Saya harus ngurut dari saya berangkat ini Bu. Aduh, jadi main tebak-tebakan. Bu, kalau benar saya ini ya Bu dapat hadiah ya Bu. Dapat hadiah, selamat.
5: Iya.
4: Sinten sih Bu? Mbak Citra mungkin bisa menebak Bu siapa?
5: Oh, Mbak Citra ya pinter.
6: Oh, pinter. Oh,
4: pinter banget. Masya Allah.
6: Suaranya udah langsung hafal. Bu Muningah pasti nih.
4: Pinter banget.
6: Berarti Citra yang dapat hadiah ya, Bu.
4: Soalnya tulisannya udah kelihatan.
6: Tapi kan suaranya
4: Bu Muningah ini kan lagi pura-pura, Bu. Malah langsung ditebak.
5: Iya, iyalah.
4: Apa kabar Bu Muningah? Masya Allah, kemarin kita ketemu ya, Bu ya.
5: Alhamdulillah.
4: Ya Allah, alhamdulillah bisa ketemu.
5: Bincang lah.
4: Dalam?
5: Buat cantik.
4: Masya Allah.
6: Masya Allah. Kaca mana kaca?
4: Kaca mana langsung ngaca ini loh Bu.
5: Iya. Iyalah. Pastinya. Citra Putri. Wah.
4: Aduh. Masya Allah. Itu setahun sekali Bu dandan kayak gitu Bu.
5: Memang cantik kok. Cantik.
4: Iya benar-benar. Bu, kita di Halo RR ini Bu.
5: Tadi saya mendengarkan tentang apa namanya asap rokok itu ya.
4: Oh nggih, leres.
5: Ini di keluarga saya terus terang aja ya, belum bisa mengurangi lah. Apalagi suruh blas nggak ngerokok. Itu katanya begitu. Bagi orang ngerokok daripada patuh kok begitu.
4: Aduh, iya. Kayaknya rokok karo ditutupi loh Bu.
5: Rokok sih itu kan karena sudah kecanduan dari dulu. Ya hanya saja kalau merokok ya saranin apa namanya yang kira-kira jangan begitu mengganggu lah. Nah saya seneng tuh kalau cucu aku yang paling kecil itu TK Tunas Rimba itu. Yang begini kalau ada Pak Gedenya, kemudian kalau kakaknya, kemudian mbah kakunya lagi ngerokok, keluar, yang mau udut keluar. Gitu.
4: Nah itu
6: pintar ya.
4: Nah itu bagus tuh, bagus.
5: Jadi aku suka kalau dia di rumah, kemudian ada yang aku suruh keluar ngerokoknya jangan di rumah. Ini asapnya masuk semuanya ke rumah. Gitu
4: mantap Bu Muningah.
5: Iya, jadi kalau memang dari apa kawasan-kawasan yang bebas rokok kok masih ada orang yang ngerokok, itu ya orang yang keterlaluan lah. Kan? Ya dari candu ya candu lah, tapi yo di rumah sakit kemudian di sekolahan masih ngerokok itu ya kurang bisa menempatkan diri kalau setiap keluarga bisa seperti itu di rumahnya masing-masing itu loh saya juga itu depan kan sok buat hubungan kan di daerah itu jadi saya bilang yang ngerokok tapi lah jeban tertemen loh sejagongan kok masih bisa pirang lerbae itu ya
4: blek. Nanti orang bedakna di wong lagi ngerokok karo bakar-bakaran ibu.
5: Iya.
4: Aduh asepnya kemebul banget ibu.
5: Nah, iya seperti itu. Jadi ya saya apa namanya ya turut apa sih susah lah ya kalau ada orang bilang suruh jangan ngerokok ya kita nggak boleh lah ya.
4: Wong anu caranya anak sing butuh nggih bu.
5: ya hakiya gitu. Kalau nggak kerja yang jawab gini, ya karena kayak pabrik kekon tutup kayak gitu.
4: Lah yang angel ini.
5: Angel lah. Kaya jawabannya ya marah jelek.
4: Gembon berarti niki nggih.
5: Yeah. Ini alhamdulillah ini anu panjenengan teparingi hadiah ini ya. Hadiahnya tertawa.
6: Masyaallah.
5: Kalau panjenengan lagi tertawa ya saya ikut tertawa.
4: Bunga ya Bu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya.
5: Ini pas anu kelahiran saya Mbak Citra tanggal 5.
4: Oh, masyaallah barokallah. Selamat ulang tahun Bu Muninga. Sing kepinten iki Bu?
5: 73.
6: Masyaallah. Semoga sehat selalu nih, Bu.
4: Yang benar, Bu, usianya 73, Bu. Ya Allah, iya. Kayak 17 plus, Bu.
5: Mbak Putri maning sih, masyaallah.
4: 17 plus saya pinten kan nggih. Dereng nggih.
5: Tahun kemarin kan saya di RRI.
6: Eh, moga-moga sehat selalu. Nggih, sami-sami, Bu.
5: Nggih. Bertugas. Solmat.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Muninga sudah bergabung ya. Beliau juga beliau sepakat ya dengan kita ya kalau memang asap rokok ini memang sangat mengganggu sekali. Yang padahal sebenarnya kalau ngomongin rokok lagi ya, orang tuh tahu loh kalau rokok itu enggak sehat gitu ya. Rokok itu enggak bagus buat kesehatan. Baik mungkin untuk si perokok aktifnya sendiri ataupun perokok pasif. Tapi kok yo masih banyak orang yang suka
4: melakukan
6: gitu ya.
4: Itu ya. Oke. Ya. Dan pastinya juga kesadaran masyarakat itu penting di sini ya, di mana untuk para perokok sebaiknya tetap mematuhi aturan untuk merokok di kawasan yang sudah disediakan ya. Jangan juga merenggut hak masyarakat lain yang ingin menikmati udara bebas dari asap rokok.
6: Betul
4: ya.
6: Sekali
4: lagi demi kenyamanan kita bersama tentunya. Baik, pendengar Pro 1 dipersilakan kembali di 632336 atau di 08112 5409 11. Untuk Anda ingin berpartisipasi di pagi hari ini yang memang kita lagi membahas soal kawasan bebas tanpa rokok, tapi sangat diperbolehkan untuk Anda yang boleh juga mengajukan saran kritik seputar apapun, boleh dipersilahkan untuk Anda yang ingin bergabung sampai nanti di jam 10 pagi.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Purwokerto pagi ini.
4: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih menemani Anda pendengar di Halo RRI. Kami persilakan kembali di 632336 atau di 0811 2540911. Pendengar Pro 1, di berbagai tempat kita masih menemukan orang yang merokok di daerah yang sudah dipasang sebetulnya tanda kawasan tanpa rokok ya. Dan semua orang saya yakin bisa membaca ya, Cit ya. Dan ini tentu menjadi perhatian karena selain melanggar aturan juga bisa mengganggu kenyamanan pengunjung lainnya tentunya ya. Nah jadi pada akhirnya kita jadi berpikir ya udahlah mentok, kita ngalah, akhirnya kita yang nyingkir. Padahal kan sebetulnya kita kepengennya betul-betul berada di tempat yang bebas dari asap rokok.
5: Betul sekali.
4: Jadi kesadaran masyarakat ini jadi kunci keberhasilan penerapan dari aturan ini. Jadi pendengar, apakah Anda pernah melihat pelanggaran kawasan tanpa rokok di rumah sakit, di sekolah, di terminal misalnya, di taman, atau bahkan mungkin di kantor pelayanan publik ya. Nah kemudian Anda bisa menyampaikan pendapat Anda, apakah masyarakat kita sudah cukup sadar untuk mematuhi aturan tersebut.
5: Iya, silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0811 2540911. Apa yang akan Anda sampaikan akan kami tampung ya, yang kemudian nanti akan kami lanjutkan kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditanggapi atau dicarikan solusinya. Silakan ya. Sampai dengan nanti di jam 10 pagi masih kami tunggu atensi dengar Anda. Ya baik Putri, kalau tadi kembali ya masih berbicara mengenai rokok. Budaya hidup sehat ini kan memang dimulai dari lingkungan terkecil ya, yaitu keluarga. Menghindari kebiasaan merokok di dalam rumah, terutama di dekat anak-anak dan juga ibu hamil, ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kesehatan. Ya, lingkungan kerja, sekolah maupun tempat ibadah juga memiliki peran dalam menciptakan ruang yang bersih dari asap rokok. Jadi kira-kira gimana nih, kalau kamu sendiri di keluarga kamu, apakah masih banyak nih keluarga kamu yang merokok pun?
4: Kebetulan di tempat saya nggak ada yang sejauh ini kayaknya nggak ngerokok ya mungkin ya,
5: gitu ya.
4: Karena jarang lihat juga sih.
5: Ya jadi
4: untungnya berada di tempat yang tepat begitu.
5: Oke. Ya oke deh, sekali lagi pendengar untuk Anda yang mau bergabung monggo ditunggu atensi dengar Anda. Sampai sekali lagi sampai dengan nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Iya, dan pendengar Pro 1 selain memasang papan larangan rokok, pengelola fasilitas umum juga memiliki peran dalam menyediakan informasi yang jelas mengenai kawasan tanpa rokok. Dan di beberapa tempat bahkan telah disediakan area khusus merokok agar hak perokok ini tetap diperhatikan. Jadi tetap boleh, cuma diperhatikan tempat-tempatnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor 1 Purwokerto.
4: Channel informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar satu, ya ampun ya, benar-benar emang saya punya teman yang satu ini harusnya di
6: diapain?
5: Dibaik-baikin, iya. Ya.
7: Oke. Okay. Dan tapi masih ada sedikit waktu nih Putri, masih kurang lebih 10 menitan ya. Yang mau gabung di 6323336 atau di 08112540911, kecuali tadi ada Bu Muningah ya yang juga sudah gabung, yang sangat mengapresiasi dengan adanya, dengan apa, diadakannya
5: kawasan tanpa asap rokok ya. Betul sekali. Ya, yang pastinya sih setuju sekali ya, kalau misalnya memang di sini peran dari masyarakat itu dalam mematuhi aturan untuk menjaga kawasan apa itu tadi.
7: Iya, menjaga kawasan bebas tanpa asap rokok.
5: Bebas asap rokok.
7: Apalagi ya? Ini nih, aku paling gak suka kalau lihat orang ngerokok di jalan naik motor.
5: Itu
7: bahaya banget. Mungkin mereka menganggap itu tidak membahayakan orang-orang sekitar karena itu mereka sambil banget jalan. Padahal ya, sebenarnya itu bahaya banget. Karena abunya kalau sampai kena mata gitu kan, aduh, ini beresiko sekali ya.
5: Oh iya.
7: Jadi
5: itu
7: memang sangat dihimbau sekali lah untuk Anda perokok-perokok aktif begitu ya. Barangkali bisa lebih apa ya, lebih memilih dan memilah gitu ya ketika akan merokok.
5: Tempat-tempat mana nih kira-kira yang memang sudah menjadi aturan untuk kawasan yang bebas asap rokok dan yang dipersilahkan ya. Nah, pendengar Pro 1, keberhasilan penerapan kawasan tanpa rokok juga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pengelola fasilitas umum, dan tentunya masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan, pengawasan, dan juga kepatuhan terhadap aturan ini jadi faktor penting agar kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi untuk Anda pendengar, apa sih harapan Anda sebagai pendengar RRI terhadap penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Banyumas ya? Apakah masih perlu ditingkatkan, perlu adanya pengawasan yang ketat, sosialisasinya diperbanyak, atau mungkin fasilitas perlu juga dilengkapi ya? Barangkali juga mungkin ada ini ya,
7: apa
5: aturan yang ada hukuman ya untuk orang yang tidak patuh terhadap aturan dari kawasan yang bebas asap rokok. Karena saya pikir memang sekarang penyakit yang ditimbulkan juga bukan penyakit yang ringan ya, hasil dari menghisap asap rokok, apalagi terutama untuk kaum rentan yang memang betul-betul harus bebas dari asap rokok itu sendiri ya.
7: Betul sekali. Jadi yang pasti tidak pernah bosan juga ya untuk selalu menghimbau tentunya untuk lebih memilih sehat saja deh daripada kita harus mengobati gitu ya.
5: Iya, betul sekali. Nah, Citra, ini saya mau ucapkan selamat pagi untuk Mas Gunawan yang ada di Banyumas ya. Saya juga ngerokok, Mbak, tapi tahu aturan. Wah, hebat. Sip ya. Nitip aduan, Mbak, lampu LPGU banyak yang mati terutama di daerah Sodagaran dari Bakmi Gareng Banyumas ke utara. Sama itu, Videotron di alun-alun Banyumas gak berfungsi dengan baik.
7: Oke.
5: Siap.
7: Terima kasih Mas Gun yang sudah gabung ya. Terkait dengan lampu ya di Banyumas ini ya. Terima kasih. Nanti akan kami langsung sambungkan nih kepada pihak kepada gatekeeper kita dulu ya, untuk bisa disambungkan kepada narasumber. Tapi yang pasti jika tidak terjawab di edisi hari ini, pastikan Anda untuk tetap mengikuti Halo RRI setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
5: Iya, dan untuk Anda pendengar Pro 1 jangan lewatkan juga Halo RRI ini hadir menemani Anda mulai dari hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pada pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita simak kembali pendengar, saya hadirkan lagu dari miliknya Sheila on 7 dan...

0: Halo Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih Kakak Citra yang kadang-kadang harus ada saset-saset di antara kita.
1: Oke, Putri, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu ya, dan itu artinya kita harus pamit di Purwokerto pagi ini, khususnya di Halo RRI ya.
0: Betul sekali. Dan pendengar, Anda bisa simak kembali Halo RRI besok di hari Jumat ya. Di jam 9 sampai di jam 10 pagi aja.
1: Oke, akhirnya saya Citra
0: dan juga saya Putri pamit undur diri dalam Halo RRI untuk edisi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Purwokerto Pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang edisi Rabu 5 Agustus 2026. Di segmen sanksi kali ini pendengar kita akan membahas soal gerakan anti judol dengan budaya menabung sejak dini. Ya, kalau kita bicara soal judol yang mengintai berbagai kalangan termasuk dengan generasi muda, praktek ini merusak tatanan ekonomi keluarga serta bisa memicu masalah finansial yang serius. Dan Indonesia Sehat kali ini akan mengangkat tema tersebut. Kita sudah hadir, ada narasumber kita, ada Mbak Novalina Dias Lestari atau akrab dipanggil Mbak Dias. Beliau ini merupakan manajer senior PEPK dan LMST OJK Purwakarta. Langsung saja kita menyapa Mbak Dias di siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Dias.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar siang hari ini? Terima kasih. Perjalanan berapa menit dari kantor ke RRI?
1: 10 menit.
0: Oke, kita lumayan dekat ya kantornya ya. Oke, kita bicara soal judol ini sudah sangat masif sekali terjadi apalagi sekarang eranya era digital. Betul. Begitu ya. Jadi Mbak Dias, kita akan berbincang soal gerakan anti judol dengan budaya menabung sejak dini. Kita juga membuka interaktif ya dengan pendengar. Silakan Anda boleh bertanya di 0811-2540-911 untuk SMS, voice note maupun WhatsApp atau silakan telepon kita ya di 632336. Boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta karena siang ini juga kita live YouTube, Mbak. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mengawali dengan sebenarnya bagaimana sih untuk pemahaman literasi keuangan masyarakat saat ini di wilayah eks Karsidenan Banyumas,
1: Mbak Desi. Baik. Terima kasih, Mbak Desi. Ya. Mbak Desi, oke. Mungkin izin menjelaskan dulu terkait dengan literasi dan inklusi. Mungkin teman-teman pendengar juga belum paham ya apa yang dimaksud dengan literasi maupun inklusi. Jadi kalau kita membicarakan literasi dan inklusi, literasi ini adalah pemahaman seseorang terkait dengan produk keuangan. Sedangkan inklusi adalah berapa banyak pemakainya gitu ya. Jadi kita akan melihat literasi dan inklusi berapa paham dan berapa pemakai. Nah, setiap tahun ini OJK kerjasama dengan BPS ini selalu menyelenggarakan survei, Mbak. Survei literasi dan inklusi keuangan di mana dia akan mengukur berapa literasi, berapa inklusi. Nah, di tahun 2025 literasi kita berapa, Mbak? 66%.
0: Oke. Okay.
1: Inklusinya 80%, Mbak. Hingga ada gap antara literasi dan inklusi. Nah, kita pakai tapi belum paham nih. Sehingga banyak resiko-resiko kan pastinya. Baik terjerat misalnya investasi ilegal karena kita nggak tahu ya, nggak tahu terkait itu. Bisa judol juga karena kita nggak tahu terkait apa return. Kita kan pengennya instan gitu ya, kekayaan instan. Nah, akhirnya kita terjerat investasi ilegal dan judol. Nah, ini mungkin saya sedikit cerita ya, Mbak. Kebetulan di saya ini kan memang menangani pengaduan. Nah, jadi ada case di mana ada seorang ibu datang marah-marah ke kantor. Dia membawa anaknya. Nah, dia cerita gini, Mbak, saya protes. Anak saya kemarin beli laptop. Ini ceritanya anaknya ini baru lulus SMA, dia ingin lanjut kuliah sehingga membutuhkan laptop. Nah, dia dilepas ke toko gitu ya. Membelilah karena tidak ada uang cash. Akhirnya dia ditawari oleh penjaga tokonya, Mbak mau cicilan gak? Gitu kan, pasti manis-manis kan supaya terbeli kan.
0: Betul.
1: Dijelasin, Mbak nanti bisa gini. Nah, mungkin anaknya gak konsul sehingga langsung apply saja. Dia buka aplikasinya, pencet oke, fotokopi ya biasa ya ya, kalau itu KTP sama foto diri udah langsung kena. Pulanglah dia ke rumah, cerita sama ibunya, Bu saya tadi sudah beli laptop, ceritanya. Oh ya, berapa harganya? Ini Bu di aplikasi, dicek di aplikasinya, loh harga laptopnya berapa? 7. Ternyata cicilannya 1 tahun itu jumlahnya 14 juta, 2 kali lipat dari harga laptop. Shock kan ibunya. Kok bisa kamu? Ini kita melihat karena tadi ya, Mbak, literasi keuangannya mungkin kurang bagi si anak. Sehingga dia tidak memahami resiko ketika dia menggunakan salah satu produk keuangan. Dimana ya pasti ya, Mbak, kalau misalnya kita ngomongin masalah produk keuangan, semakin gampang kita cair misalnya, semakin mudah itu pasti resikonya, atau apa ya, bunganya pasti semakin tinggi. Mm-hmm. Mungkin kita bisa membandingkan antara, kalau kita biasa ngomong pindar ya, pinjaman daring, peer-to-peer lending. Kalau bisa kita dulu pinjol namanya, tapi kita sekarang membedakan antara pindar dan pinjol. Pindar itu untuk yang legal, pinjol itu untuk yang ilegal.
0: Ilegal, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ketika kita membandingkan produk pindar dengan bank misalnya, pasti karena bank sudah ada agunan, kemudian analisis resikonya dia harus survei juga ke apa, ke rumah misalnya, dia punya rumah seperti apa, tanah dan lalalala, pasti bunganya lebih rendah dibandingkan dengan pindar yang mungkin kita hanya foto, kemudian melihat KTP saja gitu kan, langsung cair, bunganya memang cenderung lebih tinggi. Nah ini yang banyak masyarakat belum memahami perbedaan dari produk-produk keuangan, sehingga mereka asal okay, yang penting saya dapat barang, saya bisa ini, tanpa melihat ternyata setelah dihitung-hitung kemahalan ini ya jumlahnya secara betul. Nah inilah yang masyarakat mungkin belum memahami. Sebetulnya survei tadi memang belum menjamah sampai ke kabupaten, Mbak. Gitu. Jadi memang ini masih dalam tahap nasional, diturunkannya ke level provinsi. Jadi memang kalau kita melihat rata-rata cenderung mungkin ya Banyumas khususnya pastinya itu ya, Mbak, literasinya mungkin akan lebih kecil untuk dibandingkan dengan inklusinya gitu. Sehingga kita memang akhirnya kita akan selalu mengedepankan untuk edukasi di setiap kegiatan. Dan mungkin saya akan ini, Mbak, 2L juga nih. Ini 2L. Kita ada slogan 2L.
0: Apa tuh?
1: Legal dan logis. Okay. Nah, kita selalu mengedepankan itu. Pokoknya legal dulu nih, kita cek dulu itu apa sih, dia sudah berizin di OJK atau belum. Kemudian logis. Nah, logis ini juga make sense nggak dengan misalnya kita diiming-imingi ya tawaran investasi ilegal ini sering kan ya. Misalnya ayo Mbak ke saya aja, saya nanti kasih return misalnya sebulan 10 juta padahal saya hanya ngasih 100 juta. Kayak nggak make sense kan tiap bulan 10 juta. Nah itu mungkin kita selalu mengedepankan 2L itu untuk baik kita mencegah untuk investasi ataupun judo ya, kembali tadi kalau kita ngomongin judo.
0: Oke, jadi kalau misalkan mungkin ada iming-iming pinjaman segampang semudah itu, itu
1: hati-hati, Mbak.
0: Harus logikanya dipakai ya. Oke, baik. Nah, kemudian kenapa sih Mbak Dias tren judi online ini bisa begitu cepat merebak dan menyasar berbagai kelompok usia ya?
1: Ya, jadi kalau kita ini kembali judi online ya, Mbak. Nah, kita kalau ngomongin masalah judi online nih, berdasarkan ini ada Mbak, PPATK sudah merilis sebenarnya data siapa pengguna judi online. Jadi kalau kita bandingkan secara gender perempuan dan laki-laki, ini kebanyakan adalah tebak laki-laki.
0: Okay.
1: Laki-laki. Mungkin kalau saya asumsi sendiri sih, Mbak, sebenarnya ini karena memang bisa jadi tuntutan karena kan laki-laki itu kepala keluarga ya.
0: Betul.
1: Nah, dia diwajibkan untuk bisa memenuhilah kebutuhan, sehingga coba-coba cara instan, which is menggunakan judi online. Karena kan judi online sebetulnya kan sudah ada algoritma. Dia menang-menang dulu nih, kecil-kecil kita coba kecil-kecil menang. Habis itu pas kita masukin banyak, deposit banyak, wah kalah langsung. Tapi kita penasaran kan, kemarin saya menang nih. Enggak mungkin saya coba lagi gitu. Nah, secara itu secara gender. Nah, kalau secara kita lihat secara ini, secara pekerjaan, sebetulnya yang paling banyak adalah karyawan swasta.
0: Okay.
1: Dia menempati yang pertama.
0: Yeah.
1: Yang kedua adalah mahasiswa atau pelajar. Yang ketiga adalah wira swasta. Nah, mungkin ya kembali ya, ini pelajar mahasiswa ternyata nomor dua nih.
0: Nomor dua ya. Nah,
1: padahal kalau saya dulu mahasiswa, saya gak punya uang buat ini ya, judul ya. Okay. Tapi ternyata sekarang sudah marak di mana, di mahasiswa dan pelajar gitu.
0: Jadi sudah bisa sangat diakses ya oleh mahasiswa.
1: Sangat bisa diakses sekali. Bahkan di Banyumas ini kalau kita lihat terbanyak se-Jawa Tengah ditempati oleh Banyumas.
0: Banyumas.
1: Betul, Banyumas, Cilacap, kemudian Brebes. Itu tiga terbesar yang pengguna judi online.
0: Baik, nah kemudian dampak yang paling nyata, Mbak, dari maraknya judol terhadap kondisi finansial dan mental masyarakat kita.
1: Iya, jadi kalau kita ngomongin masalah ini ya, resiko kalau kita judi online, pasti yang pertama adalah finansial dulu,
0: Mbak.
1: Finansial ini memang karena ya tadi, karena kita misalnya sudah menggunakan judi online, kemudian kita coba, deposit banyak pasti habis. Nah ini mungkin saya cerita pengalaman aja ya Mbak ya. Ya, jadi ada cerita dari tetangga, sebenarnya anaknya sih yang judi online, cuman orang tuanya nggak dapet, nggak tahu gitu. Sehingga nggak tahu, kemudian dia hutang, setelah tahu ya bagaimanapun karena hutang ya Mbak, akhirnya dia menjual rumah, menjual tanah gitu. Sampai ya itu tamat terkait finansial. Yang kedua kecemasan. Nah kalau kita misalnya kalah nih, biasanya kalau kalah kan, duh besok coba lagi ah. Nah rasa kecemasan, gak fokus bekerja, kita lebih fokus main handphone. Nah itu juga salah satu resiko kalau kita judo. Nah ini yang, ini satu ya Mbak, yang kemarin saya jujur, saya baca di Instagram kebetulan ada berita. Nah ini miris sekali ya Mbak. Jadi ceritanya ini ada seorang anak, dia anak yang paling disayang di orang tuanya, anak ketiga, anak sekian, tapi dia tidak melanjutkan sekolah. Jadi memang ya mungkin karena kegiatannya kosong ya Mbak, sehingga dia akhirnya terpapar judi online. Setelah itu dia mencuri emas orang tuanya. Setelah dijual, orang tuanya tanya dan tahu bahwa si anak ini akhirnya memang yang mencuri. Akhirnya dia mungkin mengancam kalau tidak dikembalikan saya ngadu gitu sama kakak-kakaknya atau sama suaminya, sama ayahnya gitu ya. Nah mungkin karena anak-anak ini gelap mata ya Mbak, akhirnya dia mengajak si ibu ini ke sebuah rumah kosong. Sebenarnya bilangnya ke orang yang membeli, ceritanya ke ibu. Jadi bu, saya ajak ibu nih, saya temuin sama orang yang membeli emas gitu ceritanya. Padahal dia ajaklah ke rumah kosong. Di rumah kosong itu ternyata si ibu dibunuh, dimutilasi dan dimasukkan ke dalam kantong. Dia menyewa teman-temannya untuk menggali lubang di belakang rumah, kemudian dibakar si kantong itu, dimasukkanlah ke dalam lubang. Itu salah satu yang paling ekstrim sih menurut saya, untuk kalau kita sudah terlanjur masuk dan sudah gelap mata ya, apalagi ya sudah tidak ada akalnya lah untuk itu. Wah ini hati-hati lah intinya ya, nanti pokoknya jangan, kalau bisa nggak boleh masuk, nggak boleh sama sekali terjun ke situ, karena nextnya ya kita nggak tahu ya Mbak,
0: berujungnya sangat tidak bagus. Betul. Begitu ya. Baik. Ya, pendengar, sedikit banyak kita sudah mendengarkan statement ataupun juga informasi dari Mbak Dias begitu ya, dari OJK. Beliau ini manajer senior PEPK dan LMST OJK Purwokerto. Kalau boleh tahu kepanjangannya dari apa ini ya Mbak?
1: Wawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dan layanan manajemen strategis. Panjang ini Mbak.
0: Panjang sekali ya. Jadi intinya adalah yang membidangi untuk urusan yang pelaporan-pelaporan.
1: Betul, pengaduan.
0: Baik, silakan pendengar di 0811-2540-911. Ini sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Mbak Dias, kita menyapa dulu ya satu persatu. Ini ada pendengar setia kita, ada Ibu Rina di Purwokerto. Selamat siang Ibu narasumber. Bagaimana ya cara orang tua mengenalkan budaya menabung kepada anak agar anak tidak mudah tergoda dengan iming-iming uang cepat dari judi online?
1: Ya, baik. Bu siapa tadi?
0: Ada Ibu Rina di
1: Purwokerto. Ibu Rina, baik, selamat pagi Ibu Rina. Ya, jadi memang ini tugas kita ya. Saya jujur saya punya anak kecil nih. Memang tuh ya saya jadi merasa ini ya, merasa terpanggil juga ya. Bagaimana kita memperkenalkan budaya menabung, dan memang itu enggak instan ya Bu Rina ya. Memang harus dibangun dari bayi, enggak bayi, maksudnya dari balita. Dia mengenalkan uang itu apa, kemudian dia mencoba untuk, kalau dulu kan kita ada celengan ya, kalau masih kecil celengan ya. Nah sekarang pun PAUD sebetulnya sudah bisa untuk bisa buka rekening, walaupun nanti sama orang tua ya, pastinya untuk kuasa hukumnya tetap orang tua, tapi kita mengenalkan pengelolaan keuangan kita, yuk dikasih uang saku misalnya setiap hari, kemudian kita sisihkan untuk menabung. Nah itu adalah cara kita untuk bisa membentengi anak-anak kita dari mulai disiplin menabung. Nah kita juga kenalkan, nanti kalau kamu menabung kamu akan mendapatkan apa gitu. Nanti kita juga kenalkan seperti itu. Dan kalau sudah lumayan, sudah besar, kita kenalkan lagi Mbak, bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah itu yang paling penting. Jadi setelah menabung nextnya apa nih? Nah kalau sudah dewasa lagi, kita kenalkan lagi investasi. Nah itu bertahap nanti.
0: Bertahap. Betul. Begitu ya. Oke. Itu tadi Bu Rina, mungkin bisa diterapkan di rumah begitu ya, dengan mengajari menabung begitu. Nah, kita bergeser dari Purwokerto, kita menuju ke Cilongok. Ini ada Mbak Ulan. Mbak Ulan atau Bu Ulan ya. Selamat siang Ibu Narasumber. Bagaimana ya peran sekolah dalam membangun kebiasaan menabung sekaligus juga memberikan edukasi bahaya judol kepada para pelajar?
1: Ya, ini juga tugas kami sih sebetulnya. Dalam arti kita harus kerjasama dengan sekolah nih. Kalau dulu sempat ada kurikulumnya, Mbak. Jadi sekolah itu sebetulnya sudah memperkenalkan pengelolaan keuangan. Gitu. Jadi kalau sekarang kalau belum, nah ini nanti kita akan sasar sekolah. Nah, mungkin sedikit cerita ya. Kalau di sekolah kita kemarin sudah baru banget TOT untuk skena, Mbak, namanya siswa cerdas literasi keuangan gitu ya. Jadi skena, memang skena. Nah, ini skena ini kami sebagai perantara kami ya, sebagai corong kami ke sekolah memperkenalkan pengelolaan keuangan tepatnya gitu ya. Kalau menabung kan mungkin salah satu ini ya, salah satu tahapnya ya. Tapi kan yang paling penting adalah goalsnya adalah kamu bisa mengelola keuangan loh. Sudah tahu mana keinginan, mana kebutuhan, pos mana untuk menabung, pos mana untuk diri sendiri. Self reward itu nggak salah, boleh banget. Tapi harus diimbangi juga, jangan sampai ketika kamu beli misal handphone nih, handphonenya harganya 12 juta, padahal kita cuma sebulan 10 juta. Gak make sense, jadi jangan berhutang untuk hal-hal yang ya ditahan dulu lah, kita tabung dulu lah.
0: Harus tahu
1: gitu.
0: Diri ya.
1: Maksudnya tahu, ya ya, betul.
0: Bisa, harus bisa mengendalikan.
1: Betul.
0: Oke, baik ya, semoga kita bisa memberikan ini ya. Tapi memang kalau dari OJK harus ada kolaborasi ya.
1: Betul.
0: Dengan pemerintah, dengan sekolah. Betul, begitu. Oke, nanti semoga OJK bisa go to school atau go to kampus.
1: Nah, nanti saya cerita. Jadi kalau bulan ini ada. Jadi sekalian cerita ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Bulan ini, bulan Juli sampai Agustus, kita ada namanya Hari Indonesia Menabung sebetulnya. Jadi kita akan ada OJK go to school tadi. Jadi roadshow ke sekolah-sekolah. Kita mengumpulkan sekolah-sekolah yang ada di wilayah masing-masing kabupaten. Kebetulan kita ada 4 kabupaten, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara. Nah, kita nyasarnya untuk tahun ini SMA. Karena tahun kemarin beberapa tahun yang lalu kita sudah ke SMP. Nah, sekarang kita ganti ke SMA. Harapannya adalah kita mengajarkan, tadi Mbak, selain edukasi keuangan, kita ada yang namanya ini kayak cerdas cermat bahasanya. Nah, cerdas cermat, jadi mereka kan harus belajar, Mbak. Mau gak mau ya, ada biar menang pastinya. Nah, ini salah satu cara kita untuk mengenalkan. Jadi gak cuman tadi ada edukasi, kemudian mereka juga harus belajar ya, nantinya akan ditandingkan di semua kabupaten. Jadi Kabupaten Purbalingga kita akan pilih satu pemenang, Banjar satu pemenang, Cilacap satu pemenang. Kita akan tandingkan dan akan di pilih satu pemenang.
0: Oke, mantap. Jadi ini juga semacam apresiasi juga.
1: Betul.
0: Ya buat mereka. Baik, Mbak Dias ada penanya juga, tapi nggak tahu ini apakah sesuai dengan tema kita.
1: Apa itu?
0: Ada Ibu Ida ini di Batu Raden ya. Izin bertanya untuk Ibu narasumber, apabila kita menerima transferan dari orang yang tidak dikenal dalam jumlah yang agak banyak, apa yang harus kita lakukan? Apakah harus lapor OJK? Karena ada info, orangnya suruh minta dikembalikan, tapi justru isi rekeningnya ke bawah. Gimana ini?
1: Iya, mungkin ini, takutnya scamming ya, maksudnya atau scamming atau dia itu nggak sengaja datanya di dipakai oleh orang lain. Nah, bisa jadi si handphonenya dihack atau diapa sehingga datanya dipakai orang lain. Selanjutnya ada transferan masuk, di mana mungkin si oknum ini sudah membuka salah satu peleta atau apalah ya, maksudnya untuk lembaga keuangan, kemudian dananya masuk ke rekeningnya dia, si konsumen ini. Nah, kalau saran saya, jangan dibalikin dulu. Kita harus tahu, kecek dulu ke banknya bahwa itu transferannya dari siapa untuk apa. Harus clear dulu. Karena apa? Ketika kita sudah mengembalikan ke sana, terus tiba-tiba ada tagihan. Nah, ini Mbak saya cerita, ini banyak sekali pengaduan yang masuk karena itu, karena adanya pencurian data pribadi. Jadi pesan juga ke masyarakat lah ya, khususnya. Jadi hati-hati dengan KTP itu adalah hal pribadi yang gak boleh disebarluaskan gitu ya. Nomor KTP, kemudian juga saya saya nggak tahu ya, ini kan banyak sekali kejadian misalnya di IG flexing misalnya ya, saya lagi di mana sehingga semua orang tahu apa data pribadi kita, rumahnya di mana, siapa orang tuanya, kemudian data-data yang memang seharusnya kita keep saja untuk diri sendiri gitu ya, sehingga datanya tercuri, kemudian dia ada tagihan, cek slicknya ternyata ada tagihan, nah itu yang bisa membuat lanjutannya gitu ya, maksudnya ada tagihan, kemudian ditagih, saya merasa tidak pernah pinjam gitu sih Mbak.
0: Oke, baik. Jadi semoga itu bisa menjawab ya buat Ibu Ida ya. Baik, kita kembali ke pendengar yang lain. Oke, saya mau nyapa dulu ada Ibu Nita ini di Sokaraja. Ibu Nita, Ibu, suami saya pernah kecanduan judol dan diam-diam menggunakan uang kebutuhan rumah tangga untuk deposit. Sebagai keluarga, apa yang harus dilakukan ya agar masalah ini tidak semakin besar?
1: Sedih. Ya, jadi komunikasilah ke suami ya. Mungkin kalau sudah kecanduan memang sulit ya, karena ada faktor edik di situ yang memang susah. Tapi memang harus ditekankan ke suami bahwa apa yang dilakukan itu akan berpengaruh ke keluarga seluruhnya, baik pasangan, anak gitu, atau orang tua, bahkan bisa jadi kena gitu. Ketika memang judol itu kan efeknya udah jelas ya. Ketika kalah, udah stres, udah cemas, terus uangnya habis gitu. Dan itu yang harus dipahamkan ke suami.
0: Oke. Jadi memang ya kalau ekonomi sudah mengguncang, apalagi karena kecanduan judol sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.
1: Betul.
0: Jadi memang kalau soal keuangan harus terbuka juga dengan pasangan gitu ya. Baik, Mbak Dias, tadi kita sudah membahas tentang menabung begitu ya. Tadi ada pendengar juga yang sudah menanya soal bagaimana mengenalkan menabung sejak dini begitu ya. Ini ada pertanyaan menarik juga nih. Mengapa sih budaya menabung sejak dini ini menjadi benteng utama dalam menangkal godaan judi online itu?
1: Ya, jadi saya mungkin akan tekankan bahwa tidak ada sesuatu kekayaan yang bisa instan. Mungkin pertama itu dulu. Sehingga orang kalau misalnya pengen kaya, nggak boleh. Orang tuh nggak mungkin lah dapat instan, kecuali mungkin dapat warisan kali ya Mbak. Atau ya kalau nggak ya nggak ada, saya udah nggak percaya itu. Nah, jadi salah satunya cara untuk bisa kaya ya mungkin, atau pengen mendapatkan sesuatu adalah dengan menabung. Nah, kita harus tekankan bahwa ya kamu pengen sesuatu ya kamu tabung lah, sehingga kamu mendapatkan sejumlah uang itu untuk apa. Misalnya kamu pengen rumah nih, ya udah tabung gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, kalau rumah kan banyak ya Mbak, nah bisalah pakai kredit misalnya KPR, tapi dengan catatan kamu gajinya berapa, cicilanmu berapa. Nah, kita juga harus tahu itu, harus memahami itu. Sebenarnya kalau hutang salah nggak? Nggak salah, selama kamu bisa memanage itu. Berapa misalnya satu bulan dapatnya 5 juta. Kebutuhannya misalnya untuk cicilan 1 juta. Kamu masih sisa 4 juta. Saya pengen nabung 1 juta. Berarti 3 juta sisanya itu yang harus dikelola dengan baik gitu ya. Dengan kebutuhannya misalnya 2 juta, berarti masih ada sisa 1 juta. Saya bisa ngapain? Sisa self-reward gitu ya. Misalnya dengan membeli tas apa gitu ya. Tapi intinya adalah jangan memaksa ya tadi.
0: Harus ada skala prioritas juga kali ya. Waduh, pengen banget nih gitu.
1: Betul.
0: Tapi jangan-jangan itu hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhan.
1: Betul. Nah, ini
0: gitu ya.
1: Jangan impulsif buying. Mungkin juga itu salah satu benteng juga. Saya mungkin kalau saya pribadi ya, saya menerapkannya adalah ketika saya ingin sesuatu, saya akan masukin keranjang dulu nih. Saya enggak mau tiba-tiba saya pengen, saya langsung check out, saya bayar. Enggak, nanti dulu. Ini saya harus memikirkan ini beneran saya butuh atau saya ingin.
0: Atau hanya
1: gitu pengen ya, karena lihat wah bagus nih, cakep gitu, lucu gitu kan. Nah, saya pengennya saya akan di keranjang dulu pokoknya, kalau saya memang gak bisa tidur
0: baru aku harus beli gitu ya.
1: Akhirnya beli ya. Cuman ya mungkin kembali lagi ke ini ya, ke masing-masing intinya. Jangan impulsif buying masyarakat, ke seluruhnya ya, ke masyarakat, ke ibu-ibu terutama ya. Kalau lihat lucu nanti dulu stop dulu. Lihat dulu satu, di kitanya bisa mampu atau tidak. Jangan-jangan itu hanya keinginan sesaat dan kita kayak memaksakan. Nah, itu juga itu yang salah sih sebetulnya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Mbak Dias, kapan sih sebenarnya waktu yang ideal bagi orang tua atau lembaga pendidikan ini mulai mengenalkan konsep keuangan kepada anak?
1: Iya, sedari dini.
0: Sedari dini.
1: Sedari dini pastinya. Okay. Jadi kita mau kenalkan, tadi sudah ngobrol masalah menabung nih. Yeah. Kalau dulu masih kecil, kita kenalin celengan saya, sekarang beli celengan mbak di rumah. Buat anak saya.
0: Okay.
1: Saya udah tahu, jadi dia dikasih uang saku. Nanti kalau buang sekolah sisa berapa? Sebenarnya enggak sih, nah ini sebenarnya kalau anak kecil kan memang ya udah jajan, taruhlah sisanya di situ. Tapi nanti kalau sudah mulai mengenal kebutuhan, keinginan, ya sudah kita kenalkan tabungannya. Kamu pengen dapat berapa nih? Jadi kita ada target. Ada kan sekarang celengan tuh yang ada 1.000-1.000 tiap hari tuh.
0: Oh,
1: ya okay. Nah itu bisa juga dipakai. Jadi kita sudah punya target. Saya pingin 1 bulan saya dapat 1 juta. Sehari saya harus menyisihkan berapa nih? Nah itu kita sisihkan-sisihkan supaya 1 bulan ini terkumpul 1 juta. Betul, itu yang harus dilakukan. Nah tadi selain di rumah, di sekolah juga sama. Nah itu juga memang PR kami, PR sekolah juga, guru-guru. Dan ya tadi yang kita lakukan TOT, kita lakukan TOT nggak cuman ke, tadi kan ke siswa ya, ke pelajar ya. Kita juga ada TOT ke ibu-ibu PKK. Nah ibu PKK itu sebetulnya, karena kita nggak bisa ini ya, maksudnya kalau ibu-ibu PKK kan, ibu-ibu adalah menteri keuangannya keluarga.
0: Ya betul.
1: Sehingga kita harus pahamkan ke ibu-ibu bagaimana cara pengelolaan keuangannya. Gitu, kemudian penyuluh agama kita juga TOT mbak. Kenapa? Karena kalau orang mau menikah, kan biasanya kita kalau menikah kan ada ini ya, ada nasehat pernikahan.
0: Iya.
1: Nah, ditambahilah bagaimana nanti kalau sudah menikah, kebutuhannya bertambah, punya anak, pengen punya rumah, punya mobil, punya apa. Nah, itu direncanakan di pada saat sebelum menikah. Jadi orang tuh menikah gak cuman, okay, kita nikah, tapi belum punya planning. Nanti saya pengen punya rumah kapan? Terus akhirnya hutang, gitu. Nah, gitu.
0: Oke, baik, memang harus hampir semua, tidak hanya lembaga pendidikan, tetapi ternyata juga di sosial, unsur-unsur betul. Sosial masyarakat juga harus wajib
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, kemudian mbak, apa sih apa saja bentuk kebiasaan finansial sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan mengelola keuangan?
1: Oke, yang pertama kalau saya menggunakan pencatatan mbak, walaupun mungkin masih kadang suka manual ya, saya akan catat saya punya pendapatan berapa. Kemudian pengeluaran saya bulanan apa saja ya udah rutin. Nah saya sisanya berapa? Sebenarnya nggak bagus sih. Harusnya saya nabung dulu nih berapa. Terus saya catat. Nah itu salah satu kita bisa memanage keuangan kita. Kita kira-kira pengen apa dengan tabungan sekian saya harus mendapatkan atau saya mendapatkan ini saya harus nabung berapa? Itu satu. Nah yang kedua adalah ya tadi kebiasaan menabung sejak dini ya. Nah kita terapkan ya. Baik, nanti kalau sudah menabung kan kita sudah dapat uang tuh. Nah, kelanjutannya kalau bagi yang sudah paham terkait investasi. Nah, ada satu ilmu lagi mbak, investasi. Apa investasi deposito? Kita mengenalkan high risk, high return juga. Jadi investasi itu kan macam-macam produknya. Bisa di perbankan, bisa di pasar modal gitu ya. Nah, kalau perbankan macam-macam juga. Ada deposito gitu ya. Nanti ada obligasi juga bisa. Kalau yang ada saham juga yang paling high return tadi. Nah itu kita biasakan. Nanti kita tambah ilmu. Oh iya, jadi harapannya uang itu bekerja buat kita. Bukan kita bekerja untuk mendapatkan uang. Tapi uang juga bekerja buat kita. Itu adalah next nanti kalau sudah punya ilmunya. Bahwa uang itu bisa kita tempatkan. Dapat hasil yang bagus. Nah ya udah, uang bisa kembali ke kita gitu.
0: Baik, ya Mbak Dias, kita masih akan terus berlanjut. Kita mau jeda sejenak. Kita akan relax pendengar dan tentu kami juga menunggu Anda yang ingin bergabung. Nanti kita buka kesempatannya di 0811 0540 911 untuk SMS, voice note, ataupun juga WhatsApp. Atau boleh telepon langsung ya di 6323336. Kita akan jeda sejenak.
2: Everybody, my name is Stephanie.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Oke, baik pendengar, kita masih di segmen sanksi bersama dengan Mbak Novalina Dias Lestari ya. Kita manajer kita nih masih gengsi banget nih. Mbak Dias, ada penelpon, kita langsung dibuka dulu ya.
4: Boleh.
3: Ya, halo, selamat siang. Ada Ibu Muninga di seberang sana.
5: Selamat siang, Mbak.
3: Iya.
5: Dan Ibu narasumber.
4: Selamat siang.
3: Ya, Ibu silakan mau bertanya apa di sini kita dengan Mbak Novalina Dias Lestari dari OJK Purwakarta.
5: Dari tadi saya mendengarkan sangat menarik dan prihatin Ibu Dias. Ya, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Dias itu mengenai bagaimana cara mendidik untuk anak-anak, mengenalkan anak-anak untuk menabung. Terus terang saja, saya itu dari dulu itu orang yang berpenghasilan sedikit. Tapi kita kan melihat zamannya, zaman tahun 78-79 itu saya honornya Rp1.500. Kemudian suami saya 16.000, itu satu bulan, Bu. Tapi dengan melihat penghasilan seperti itu, hanya segitu, bagaimana cara kita memanfaat atau bagaimana cara kita memanage keuangan itu. Sehingga karena saya pernah belajar bagaimana sih membagi uang dengan uang yang tidak begitu banyak, itu dicatat untuk harian, Mbak Anubudian. Harian berapa, kemudian untuk anak berapa, begitu. Sehingga dengan demikian maka bisa menanamkan kepada anak yang walaupun sedikit nabung lah pada waktu itu. Nah, kemudian di samping kita mendidik anak untuk menabung, juga antara keluarga suami istri itu memang harus transparan. Terus terang begitu. Nah, sehingga dengan transparan itu maka kita bisa memanage, kemudian bisa mendidik anak dengan menabung walaupun hanya sedikit. Dan juga saya itu orang, cara orang Jawanya bilang seleate. Seleate itu penengah ya. Trimong pandung begitu. Ya, trimong pandung begitu. Nah, alhamdulillah dengan cara seperti itu, kemudian saya mendahulukan kebutuhan. Jadi saya nggak pernah mengutamakan keinginan, jadi kebutuhan yang paling penting. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak sudah pada dewasa, kemudian cucu sudah dewasa juga bisa menabung. Nah, kemudian untuk apa itu namanya pinjol, juga saya prihatin. Karena di sekitar saya juga ada pada pinjol, akhirnya pada setiap hari pada padu harus singgol. Nah, padahal yang suaminya itu tidak bekerja, yang bekerja itu istrinya. Cara orang Jawa ya nungsang jempalit gitu loh. Nah, jadi untuk apa namanya, sesuatu yang diterangkan oleh Ibu Dias, saya sangat setuju. Saya mengapresiasi itu, dan mudah-mudahan saya tidak, dan keluarga saya tidak termasuk yang seperti itu. Karena dulu saya juga pernah mendengarkan Bu Dias, kalau nggak salah ya di dekat itulah yang dulu untuk apa, Bu Dias itu sosialisasi ya. Nuhun sewu Pertuni.
4: Oh,
3: oke.
5: Kemudian kan sudah diterangkan sama Budi pada waktu itu juga saya amalkan, alhamdulillah. Sekarang
3: masya Allah,
5: saya juga sudah ya alhamdulillah punya rumah sendiri karena sedikit menabung. Itu saja, Bu Dias. Terima kasih Mbak Desi.
3: Baik, sama-sama Bu Moninga. Bu Moninga berbagi pengalaman.
4: Ya ini harus mencontoh nih. Bagus sekali ini dari mulai menanamkan, sudah mencatat kebutuhan dulu baru keinginan. Wah, saya acungin jempol.
3: Dari gaji 16.000. Zaman dulu ya. Zaman dulu.
4: Banget,
3: sekarang ya alhamdulillah.
4: Kalau sekarang berapa ya?
3: Berapa puluh kali lipat ya mungkin ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Muninga ya. Kita kembali ke pendengar, silakan di belakangnya Ibu Muninga. Boleh telepon langsung ya. Kita di 632336 atau di 0811-2540911. Kita membahas satu tema yang sangat menarik dan sangat relatable dengan kehidupan masyarakat. Betul. Sehari-hari gitu ya. Gerakan anti judol dengan budaya menabung sejak dini. Ibu, Mbak Dias, bagaimana sih program atau regulasi OJK ini dalam mendukung literasi keuangan serta pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal?
4: Oke, kalau program OJK sendiri tadi sudah ya, jadi kita sudah melakukan TOT, jadi kita mendorong lembaga jasa keuangan juga. Kita ada satu lagi Mbak, jadi gak cuma Hari Indonesia Menabung, kita ada Bulan Literasi Keuangan.
3: Oke,
4: jadi,
3: Bulan Literasi Keuangan. Betul,
4: itu ada dimulai di Mei sampai Agustus. Jadi kita mendorong LJK, Lembaga Jasa Keuangan, untuk melakukan edukasi ke masyarakat dan stakeholder lainnya juga untuk kita mendukung mereka harus melakukan literasi ke masyarakat. Kemudian juga kita ini apa namanya, kalau terkait tadi ya, kita ngomongin masalah pemblokiran atau kita terkait dengan investasi ilegal. Nah, kita juga ini saya mau mengenalkan ke masyarakat juga, kita tergabung namanya Satgas Pasti Mbak, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, di mana OJK masuk ke dalamnya. Salah satunya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada dinas-dinas terkait, kementerian agama. Nah, itu fungsinya apa? Jadi kita memberantas keuangan-keuangan ilegal. Artinya ada, kalau ada investasi ilegal, kooperasi yang mungkin kadang suka ini ya Mbak, kalau misalnya bentuknya PT atau apa gitu, mungkin sedikit ya, tapi kebanyakan tuh bentuknya koperasi. Karena koperasi ini sebetulnya, kalau boleh cerita, koperasi ini sebetulnya ada dua pengawasan. Jadi kalau kita ngomongin masalah, jadi koperasi itu ada open loop dan closed loop Mbak. Kalau boleh cerita, kalau open loop itu adalah, jadi si koperasi itu bisa memberikan pinjaman di luar anggota. Biasanya kalau koperasi kan kita harus jadi anggota, kita harus bayar simpanan pokok, simpanan wajib gitu ya, baru kita menikmati fasilitas yang ada di koperasi. Nah, ada juga koperasi yang tadi open loop, di mana kita nggak perlu jadi anggota, tapi kita sudah bisa memberikan pinjaman, kita sudah menikmati. Nah, itu diawasi oleh OJK. Sedangkan yang closed loop masih di Kementerian Koperasi. Nah, itu juga masih ada loophole di situ, sehingga kadang koperasi-koperasi, mungkin sedikit cerita, sudah booming juga, ada di Solo dan Boyolali. Saya nggak sebut koperasinya apa. Dia menghimpun dana masyarakat dan memberikan iming-iming sebulan itu mungkin lebih dari 10%. Sehingga orang banyak tertarik menjadi anggota, ya sudah menginvestasikan di sana. Berjalan, dia mirip kayak konsep piramid. Artinya semakin dia banyak mencari bawah ya, mencari downline, dia akan mendapatkan return yang banyak gitu. Nah, pas sudah di atas, sudah gak bisa lagi kan, sudah nggak bisa tuh muter uangnya, nggak bisa memberikan booming, nggak meledak, ya udah, sehingga akhirnya kita ganding kepolisian untuk bisa menindak si koperasinya. Itu salah satunya. Nah, keduanya, kita ada namanya aplikasi juga Mbak, namanya Si Pelaku. Nah, ini
3: si pelaku.
4: Okay. Nah, jadi kalau nggak tadi kan ngomongin masalah investasi ilegal, ini yang terkait dengan judul pun, orang-orang yang pernah bermain atau jadi bandar atau apa, ketika dia masuk ke dalam aplikasi Si Pelaku ini, sistem ini, dia akan di blacklist dari semua lembaga keuangan. Artinya dia tidak bisa mendapatkan akses keuangan dimanapun.
3: Okay.
4: Itu salah satu cara kami lah ya untuk bisa memberantas ya adanya aktivitas keuangan ilegal. Kemudian si pelaku-pelaku judol juga kita kita berikan hukuman lah ya, supaya tidak bisa menikmati fasilitas di lembaga jasa keuangan. Itu Kemudian kita juga tadi ya, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, kita ada lagi satu namanya TPAKD, namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, di mana salah satu programnya kita ada Kejar, Mbak. Satu rekening, satu pelajar.
3: Oh, Kejar, Mbak.
4: Kejar.
3: Oh, harus jadi, dikejar emang.
4: Iya, okay. Jadi Kejar ini nanti kita mendorong lembaga jasa keuangan untuk masuk ke sekolah, membuka rekening untuk siswa-siswa gitu ya, dari siswa PAUD sampai siswa SMA gitu. Jadi dan ada Kejar Award tentunya ya, nanti kita akan melihat seberapa banyak atau seberapa besar penyaluran atau tabungan yang bisa dihimpun oleh lembaga jasa keuangan.
3: Okay. Nah, kemudian Mbak Dias, bagaimana sih strategi mengedukasi Gen Z ya agar tidak tergiur dengan pola pikir itu, ingin kaya secara instan? Tadi kan disebut bahwa kalau mau kaya ya itu by process, betul, sih ya, nggak ada yang instan. Gimana nih?
4: Betul ya, mungkin saya mau ngulang lagi ya, intinya adalah satu, tidak ada kaya instan.
3: Nggak ada kaya instan.
4: Kecuali warisan ya.
3: Dan sinetron di TV, malamnya menderita, paginya kaya raya. Aku juga pengen gitu.
4: Ya, nah itu ya. Jadi kita harus menanamkan tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau mau kaya ya kamu bekerja gitu. Kita menanamkan di keluarga, misal mungkin kalau secara ini ya, mungkin kayak anak saya, saya harus berikan reward ketika dia sudah melakukan sesuatu, entah itu nyapu, bersihin piring. Nah, itu juga hal-hal yang kecil yang mungkin bisa kita didik di keluarga. Kemudian ada konsep high risk high return juga kita kenalkan gitu. Ketika kita investasi, kita akan melakukan sesuatu, ingatlah kalau misalnya pengen, maksudnya bukan pengen return tinggi, ketika resikonya tinggi ya memang itu biasanya diimbangi dengan hasil yang tinggi. Tapi kembali, ketika kamu resiko tinggi ya siap-siap. Misal saham nih, saya gak punya ilmunya, saya investasi di saham, ya kayak kemarin Mbak, kan ada perang, ada apa, langsung zet gitu ya. Jadi
3: geopolitik dunia
4: ya mempengaruhi. Jadi saya belum punya ilmunya, sehingga saya enggak di sana. Gitu ya. Mungkin saya aman-aman saja deposito lah ya misalnya. Jadi kalau yang suka kan sekarang banyak Mbak. Jadi kayak auto debit tiap bulan. Yang penting kita tabung, kita sisihkan gitu. Itu juga bisa kita pakai ya, kita implementasikan sehari-hari untuk mengenalkan ya tadi pengelolaan keuangan. Tadi seperti Bu Meningah ya tadi ya, pembelajaran kapan kebutuhan, kapan keinginan, kemudian dia nabung, dia memprioritaskan mana dulu nih, nanti sisanya ditabung sehingga dia bisa membuat anak-anaknya sekolah, masya Allah banget.
3: Oke, jadi memang ya menabung ya.
4: Betul.
3: Menabung adalah kunci. Yes. Kita ke Batu Raden ya Mbak Dias ya. Ini ada Ibu Lia nih. Selamat siang Ibu.

0: bukan cara kamu main gitu. Kalau kamu main, resikomu ini loh gitu kan. Dan satu lagi, kalau dia masih kecil kan masih di bawah pengawasan orang tua. Nah itu kadang saya sebagai ibu pekerja ya, Mbak, ini saya curhat sih sebenarnya. Yeah. Jadi kadang kita, ya kalau dulu saya mainnya gundu, Mbak, atau kelereng,
1: sudah mandak, petak umpet
0: gitu ya kan.
1: Okay.
0: Kalau sekarang anak-anak, saya kasih handphone supaya saya mungkin bisa bekerja. Saya bisa makan dengan tenang. Kalau kita lihat di restoran tuh anak-anak kebanyakan
1: main handphone.
0: Betul, sambil makan.
1: Tapi jadi penasaran, Mbak Dias tuh kelahiran tahun berapa?
2: Aduh, enggak make sense sama temanya ya.
0: Aduh,
1: artinya memang agensi ya. Artinya memang eranya kita dulu dengan anak sekarang memang beda banget.
0: Betul.
1: Dan anak-anak sekarang mungkin jadi agak lebih cepat terpapar dengan itu karena akses.
0: Karena akses, betul. Ya saya enggak memungkiri ya, Mbak, karena kalau judi online ini kan kadang menyamarkan dengan permainan biasa. Jadi kita enggak tahu itu sebetulnya judi online
1: judi atau,
0: kan.
1: Betul. Mbak, ada pertanyaan balik nih.
0: Boleh.
1: Ada Ibu Fani. Ibu Fani di mana nih ya? Ibu Fani izin bertanya, bagaimana membedakan antara perilaku investasi sehat dengan praktik judi online yang sering disalah artikan untuk cara cepat kaya? Begitu.
0: Oke, kalau investasi ingat 2L.
1: Nah, itu dia 2L adalah kunci ya.
0: Adalah kunci legal logis. Jadi yang pertama harus dilihat dulu sudah berizin di OJK atau tidak. Kemudian logis, balik lagi ya ke logis, kalau ditawarin dengan hal-hal yang menurut ya logika pasti jalan kan ya, Mbak. Kita ditawarin dengan investasi yang enggak, kemarin di bank ini aja segini gitu ya. Kok di sini bisa gede banget? Nah, itu kita harus berpikir juga, benar enggak itu? Walaupun ya kembali apakah itu disampaikan oleh teman, mungkin teman deket ya, Mbak, di sana aja, di sana saya udah dapat nana gitu. Karena biasanya itu korban-korban tuh dari mulut ke mulut, Mbak. Dari teman ke teman, dari arisan, saya tuh pernah di sana, nanti saya dapat segini, kamu coba aja. Nah, itu dari situ. Karena pernah ada suatu pengaduan nih datang. Dulu kalau gak salah di Purbalingga sempat ada booming TikTok shop gitu. Jadi dia mirip seperti yang tadi koperasi tadi mengumpulkan, mengajak downline, seperti piramida gitu. Yaudah akhirnya booming, terus tidak bisa dibayarkan, sudah. Tapi karena, oh Bapak tahu dari mana? Saya tahu dari saudara saya sudah dapat ini. Saya jadi saudaranya sudah invest 100 juta, dapat 200. Jadi dia coba-coba gitu. Jadi memang kadang dari mulut ke mulut, dari tetangga yang sudah pernah merasakan, jadi kepengen gitu. Tapi kembali lagi harus 2L. 2L adalah kunci.
1: Iya, 2L adalah kunci. Logik dan legal.
0: Legal dan logis.
1: Cek dulu nih, ini benar enggak ya terverifikasi dengan OJK atau tidak gitu.
0: Nah, ini bisa gampang sekali, tinggal dicek di 0811 157 157 157 itu untuk WA-nya. Nanti diketik saja di situ nama PUJK-nya apa, nama apa pelaku saja sekongannya atau banknya apa atau apanya gitu ya, di lembaganya apa, diketik. Nanti akan muncul di chatbot itu, dia berizin atau enggak gitu. Atau kalau misalnya enggak, telepon saja ke OJK.
1: Ke OJK ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Mbak Dias, kita ada di penghujung ya. Tapi sebelumnya mungkin ada saran konkret dari Mbak Dias selaku dari OJK begitu ya, bagi masyarakat dan keluarga supaya terhindar dari bahaya judol serta konsisten dalam membangun tabungan masa depan.
0: Oke, tadi ya sebenarnya sudah disampaikan di awal, kita harus paham dulu pengelolaan keuangan, kita harus menerapkan literasi keuangan, bayang tadi disampaikan literasi keuangan ke keluarga, ke teman, ke saudara, ke sahabat, ke lingkungan desa, ke lingkungan sekitar. Jadi saya pengen semuanya di sini juga menjadi corong kami, Mbak, sebagai perantara kami dalam menyampaikan ke masyarakat pentingnya literasi keuangan. Jadi pahami dulu produknya baru gunakan, jangan gunakan dulu baru pahami. Saya takutnya kayak nanti banyak pengaduan, Mbak, sekarang ke OJK karena itu ya, karena kurangnya literasi. Kemudian tadi adanya sudah bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Tadi saya apresiasi sekali ke Ibu Muningah ya, sudah bisa membedakan itu. Kemudian tadi pengelolaan investasi, yang terakhir yang investasi. Nah itu juga sama, kita punya ilmu baru investasi. Sebelum investasi, cari dulu ilmunya. Jadi kalau memang saya tidak punya ilmunya, gak usah terjun. Cari yang aman-aman saja untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Dias sudah hadir di segmen Purwokerto Siang di acara Sanksi ini. Semoga masyarakat bisa tercerahkan, bisa memahami, dan yang terpenting adalah terhindar dari judol. Oke. Baik, pendengar, terima kasih. Terima kasih Mbak Dias sudah
0: hadir
1: ya.
0: Terima kasih Mbak Desi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
3: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6 yard line.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Akan respect juga atas yang kesempatan dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% terus konsen. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: kabar dari bulu tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Pro1, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, bagaimana siang hari Anda? Semoga tetap sehat, semangat, dan selalu mendapatkan energi positif ya untuk menjalani aktivitas. Jangan lupa, di tengah kesibukan, tubuh juga membutuhkan perhatian. Mulai dari menjaga pola makan, cukup minum air putih, hingga memberikan waktu untuk beristirahat. Kita sudah mau memasuki jam-jam makan siang. Dan kita sudah berada di awal bulan Agustus. Dan pastinya berbagai persiapan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai lingkungan. Mulai dari pemasangan bendera merah putih, kerja bakti warga hingga berbagai kegiatan kebersamaan yang mempererat hubungan sosial masyarakat ya. Dan tentu pendengar, semangat kemerdekaan ini bukan hanya tentang perayaannya saja, tetapi juga bagaimana kita terus membangun lingkungan yang sehat, peduli, dan saling mendukung. Siang ini kami juga akan menghadirkan informasi menarik pendengar seputar kesehatan, dan apalagi nanti Warung Tarsun juga akan hadir dengan menghadirkan dua narasumber spesialis jantung dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Kita akan mengenal tentang pelayanan modern di RSUD Banyumas, pelayanan jantung modern begitu ya, di sana akan seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar bicara soal kesehatan, salah satu penyakit yang perlu menjadi perhatian bersama ini adalah penyakit jantung. Seringkali seseorang baru menyadari adanya gangguan jantung ketika kondisi sudah cukup serius ya, padahal banyak faktor resiko yang sebenarnya dapat dikenali sejak awal. Seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, kurang aktivitas fisik, kemudian ada pola makan yang tidak sehat hingga kebiasaan merokok. Karena itu menjaga kesehatan jantung bukan hanya dilakukan ketika sudah mengalami keluhan, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari, mulai dari rutin bergerak, mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang, kemudian mengelola stres, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dan kabar baiknya pendengar, masyarakat Banyumas kini semakin dekat dengan layanan kesehatan jantung yang semakin berkembang. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas terus memperkuat pelayanan tersebut, termasuk layanan jantung dengan dukungan tenaga medis dan fasilitas pemeriksaan yang semakin lengkap. Salah satunya adalah layanan cath lab atau laboratorium kateteris jantung yang membantu proses diagnosis maupun tindakan pada pasien dengan gangguan pembuluh darah jantung. Nanti boleh tanya-tanya ya, karena kita akan bersama dengan Dr. Suryo dan juga Dr. Arini, dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
3: Bagian besar wilayah ASEAN mulai Agustus hingga Oktober yang berpotensi memperburuk.
2: Kantor Bea Cukai Purwokerto bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas memusnahkan lebih dari 3 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai. Laporan selengkapnya kita akan dengarkan bersama dengan Faisal Rehan. Faisal, silakan laporan Anda.
4: Ya, pendengar, kantor Bea Cukai Purwokerto bersama pemerintah Kabupaten Banyumas pagi tadi memusnahkan lebih dari 3 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai atau rokok polos di halaman pendopo Sipanji Purwokerto. Barang bukti senilai 4,37 miliar tersebut merupakan hasil operasi di wilayah Banyumas Raya selama periode Februari 2025 hingga Mei 2026. Dari total barang yang dimusnahkan sebanyak sekitar 2 juta batang diantaranya merupakan hasil penindakan sepanjang 2025, sedangkan 900 ribu batang lainnya merupakan hasil penindakan selama 2026. Atas peredaran rokok ilegal tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian mencapai 2,8 miliar rupiah. Kepala Kantor Bea Cukai Purwokerto, Duyanto Wahyudi, menjelaskan bahwa rokok-rokok ilegal tersebut disita melalui berbagai modus peredaran, mulai dari pengiriman lewat jasa ekspedisi hingga penjualan langsung di tingkat toko pengecer. Dan Duyanto menambahkan pemusnahan dilakukan setelah seluruh barang bukti hasil penindakan memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan langkah ini juga memberikan kepastian hukum bahwa barang hasil penindakan tidak akan kembali beredar di tengah masyarakat.
5: Sejapan penindakannya dari barang kiriman, dana titipan, dari toko-toko pengecer, dan juga dari pengecer-pengecer lain yang berjalan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan informasi dan dukungan dari masyarakat. Tahun lalu sudah ada 3 penyidikan dan sudah diadili dan sudah ingkar ketiga-tiganya.
6: Pengiriman terbanyak dari mana, Pak?
5: Mayoritas seluruhnya dari luar Jawa Tengah, Pak.
6: Dari mana, Pak?
5: Dari Jawa Timur. Dan beberapa kita tindak sebelum sampai ke lokasi edar dan tujuannya Jawa Barat juga.
4: Kedepan, Bea Cukai Purwokerto bersama pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengintensifkan berbagai upaya pemberantasan rokok ilegal. Kegiatannya meliputi edukasi kepada masyarakat, pengumpulan informasi, operasi pasar, kemudian penindakan, hingga pemusnahan barang hasil penindakan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan peredaran rokok ilegal di lingkungan sekitar mereka. Demikian, Faisal Raihan melaporkan.
2: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kami akan terus memantau informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Terdekat kami akan hadir menyapa Anda di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, seperti yang sudah saya informasikan bahwa kita akan segera bersama di segmen Warung Tarsun. Kita akan membahas soal pelayanan jantung modern di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bersama dengan Dr. Arini dan juga Dr. Suryo, dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Di segmen Warung Tarsun untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kita segera menuju ke sana.

0: Ayu.
1: Apa?
0: Minggu wingi reka sekang di jajal kan.
1: Wingi, minggu wingi.
0: Iya, pas dina rebo.
1: Dina rebo
0: wingi, iya.
1: Dina rebo,
0: iya, iya.
1: Rebo wingi ngora. Ora melu buka warung reka, nyong wingi maring rumah sakit Banyumas.
0: Ngapa sih? Maring anal apa kontrol apa kepriwe?
1: Janjane nyong ki anu apa jenengane? Lah isin arep ngomong.
0: Oh, apa tilik, tilik siapa sih mriyang?
1: Nyong ki wingi Mbah Tiri dosan maring poli jiwa.
0: Oh. Terus kepriwe?
1: Dilala poli jiwa gue kan apa jenengane anu nang rumah sakit umum daerah Banyumas, Banyumas
0: iya.
1: Tapi juga nyong anu karo tilik kae apa jenengane nini kartisem.
0: Kenang apa maning kae?
1: Kae wingi jerene anu jantunge terus dipasangi ring nang kana alhamdulillah nang rumah sakit Banyumas wis anu.
0: Wis bisa kae kowe?
1: Wis bisa.
0: Walah, berarti nang kana siki wis modern iki ya.
1: Wis modern banget.
0: Iya,
1: iya. Nyong awit mau bedeg-degan kok jantunge kok.
0: Oh, berarti tanda-tandane kowe isih urip.
1: Oh iya,
0: ya, iya.
1: Udu jatuh cinta udu ya.
0: Iya beda.
1: Oke, jadi kayak Kang, mungkin apa nyong wingi tes sekang rumah sakit umum daerah Banyuwangi sih, deneng jerine tamune ya sekang Kang.
0: Walah, apa kosing nyamper maringanan deh
1: ya. Ya rajan, emang nyolek-nyolek dok. Nah
0: terus ye. Akhirnya.
1: Monggo, ki dokter Arini, putrane dokter Khairul Mufid ke siaran nang RRI Prokerto.
0: Sugeng siang.
1: Siang, monggo.
2: Sugeng siang.
0: Dokter Arini. Anu ngundangnya bun apa mbak?
2: Mbak saja.
0: Nah, mbak saja. Kalau mbak nanti persepsinya beda loh mbak.
2: Oh lah kepribadian.
0: Karena kalau di rumah sakit rata-rata panggilkan dok. Mbak dok.
1: Mbak dok. Mbak dok.
2: Mbak mawon.
1: Mbak tadi ketan.
0: Maksudnya mbak beda arti loh. Kalau kalau ibu kan rata-rata pasien bu dokter, bu dokter, bu dok, bu dok. Kalau mbak kan mbak dok, mbak dok kan beda arti nanti.
1: Berarti ini sing sebelahnya pak dok.
0: Iya aku tunai.
1: Pak dok. Nah ini dokter Arini kali dokter Suryo janjian apa kepribadian ini kita pergi?
2: Lah niku.
1: Napa mboten sengaja? Dokter Surya saged ngangge bahasa Banyumasan apa mboten? Oh, ora bisa.
0: Kayaknya sing.
1: Kayaknya ora bisa lah.
0: Sing penting ora nganggo bahasa kalbu.
1: Ya sebenarnya jangan kalbu. Ya. Terima kasih sudah hadir di Warung Tarsun, Dokter.
2: Sami-sami.
1: Alhamdulillah. Dadi rebo wingi nyong ketemu karo Dokter Surya karo Dokter Arini.
0: Konsultasi ya.
1: Konsultasi. Iya, iya. Terus Kang poli jiwa mari poli jantung.
0: Ora apa-apa. Wong sing jenenge rumah sakit memang akeh para spesialis spesial dok.
1: Nah, luar biasa.
0: Pada BK harus ingat bahas kiye.
1: Kiye kenalan disit karo dokter Reke Kang.
0: Iya,
1: wis nek disit ngono takon karo dokter Suryo. Kenalan disit apa kepriwen Kang?
0: Ya wong kudune ya kok disitmu wadon yang wis karo wong lanang.
1: Oh, iya iya.
0: Kan selang-seling. Masa lanang karo lanang.
1: Jadi mingsut yang disit apa Rika disit?
0: Ya Rika disit bae apa. Sing wis jare wingi takon-takon maring anak kan otomatis kan ngerti. Nek yo sing ngono nang omah bae kaya kiye.
1: Lah iya pangapura wingi dadi orang Rewangi wingi ringet karo sapa karo Mbak Yurini, Mbok.
0: Iya untung wis iki gelem. Tapi aku langsung tak amplop nang aku.
1: Iya syukur kaya gue kudu ana pengertiane wong si Rewangi. Niki ge sedulur ge awan ge Warung Tarsun ge bahas tentang layanan jantung modern nang rumah sakit umum daerah Banyumas. Sadiri kapada sing duwe penyakit jantung wis ora susah doa maring Semarang apa Jogja Jakarta.
0: Cukup nang Purwokerto ke wisana
1: tepaten
0: nang rumah sakit Banyumas.
1: Bener banget lagi nyong wis karo dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi dokter Muhammad Suryantoro SPJK. Tapi akrab dipanggil dokter Suryo. Oke, dokter Suryo.
0: Berarti ini, cerah ya.
1: Iya mulanya nyong mandan silo ya,
0: julanya
1: dokter Suryo. Ah,
2: Padang.
1: Gimana dan Padang? Dokter, dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang jantung, itu bagaimana perubahan penanganan pasien di rumah sakit umum daerah Banyumas sekarang ini?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang dulu penanganan jantung itu kan kita harus merujuk ya. Terutama paling dekat memang ke Jogja atau ke Semarang. Artinya tidak bisa sampai dengan pelayanan paripurna atau mandiri. Nah, dengan adanya alat yang canggih saat ini, Rumah Sakit Banyumas kita dapat menangani secara mandiri alat-alat canggih, ya kateterisasi jantung. Jadi pasien-pasien yang perlu dipasang ring karena serangan jantung tidak perlu harus jauh-jauh lagi ke Banyumas. Insya Allah kita tangani sampai dengan pelayanannya terbaik. Seperti itu.
0: Mbak Arini, ciri-ciri penyakit jantung sing sebenarnya terkadang kan niki sok bereng-bereng tok nggih. Senit-senit sing sebenarnya iku kepripun ciri-cirine?
2: Ciri-ciri untuk sakit jantung nggih. Kadang-kadang itu orang itu wah iki kayaknya masuk angin biasa. Atau sengatan nggih. Jare nek misalnya seri-seri nyeri dada sing kados pundi sing harus segera anu diperhatikan. Ini iki berbahaya. Jadi nyeri dada niku rasane nopo nggih Banyumasane ampek. Rasane sesak pegak kayak ketindian benda berat nggih. Ana sing ngomong ketindian gajah, ana sing lho gede banget kan abote pol nggih. Ketindian gajah terus rasane kadang anten sing kayak dodone rasane kobong.
1: Saking panase.
2: Saking rasane sempromong teng jero mboten saged pokoke mboten saged ditunyuk. Teng pundi gini sing sakit lho pokoke dodone ora kepenak rasane kayak terus biasane mangke enten anu apa namanya tanda yang lain. Biasanya sampai menjalar ke tangan, terus biasanya aduh nganti geger mburi.
0: Nggih, wong berarti saking ngriki
2: sampai di punggung belakang lah wong nek rasane ditindih gajah kan berarti kan
1: kayak apa jadi dibayangkan
2: ditindih gajah niku. Nah, terus bar niku apa bisa sampai ke rahang nyerinya ya. Ke rahang terus kemudian ada gejala lain juga. Biasanya kadang-kadang niku sesek ambekane dadi kepoten kepenak sesek terus piuk-piukan. Napa nggih? Keringat dingin ya. Piuk-piukan rasane terus kemudian bisa sampai lemes, mumet bisa sampai penurunan kesadaran. Lah nek wis pun enten biasanya dipicu oleh bar macul misale terus mungkin bar emosi. Niku terus nah dipacu seperti itu dipicu kemudian mangke biasanya ada keluhan. Kalau ada keluhan yang seperti itu segera ke
0: dokter.
2: Instalasi gawat darurat.
0: Terkadang kan meh sami kali kolesterol tinggi napa nggih napa mboten niku.
2: Nek kolesterol tinggi biasanya kan pegel-pegel. Pegel-pegel biasanya terus misalnya cengeng, benten biasanya itu durasinya biasanya sampai 20 menit, 15 nanti 20 menit istirahat mboten mantun segera. Ampun ti kroki biasanya kan nek wong nggih kan terus dipijeti disit jajal dikeroki disit sebenarnya itu menunda nggih itu harus cepet nggih penanganane nggih terus misalnya dikeroki kan dadak nunda durung mengko golet minyake durung mengko apa jenenge sing go ngeroki lha niku
0: durung njaluk biayane
2: nggih terus dereng mengke di anu dadak golet recen nek duwite artone kertas kabeh angel maning
0: nggih bener ya
1: nggih sedulur tadi Rika sing biasane ndopok nang topokan Banyumasan kan kita topokannya ya Banyumasan nang acara Warung Tarsun. Rika takon kayak mumpung anak dokter Suryo karo dokter Arini. Babakan mungkin anak tanda-tanda sing disebutan dokter Arini ini
0: ya. Salah si jine kayak
1: ya. Jangan-jangan Mbak Sanu itu ya. Nanya maring dokter Suryo ini sebenarnya kapan sih dok pasien harus segera ke poli jantung ini dok?
3: Sebenarnya kalau untuk pasien-pasien yang memiliki faktor risiko. Jadi faktor risiko itu sesuatu hal yang katakanlah menjadi pencetus penyakit jantung secara umum. Jadi ada darah tinggi, kemudian ada riwayat gula, diabetes, kemudian ada kolesterol tadi disampaikan. Kemudian dia juga merokok, ya, atau dia mempunyai keturunan dari keluarga atau family history. Jadi misalnya ada salah satu dari itu pasien memiliki faktor risiko tidak hanya jantung tapi kardiovaskular. Jadi jantung dan pembuluh darah. Nah itu harus memeriksakan diri ke poli jantung. Nah, paling enggak memang secara berkala. Memang kalau dulu kita patokannya pakai usia di atas 40 atau 45 tahun. Ya cuma kalau sekarang udah bergeser. Jadi bahkan usia kurang dari 40 tahun yang kena serangan jantung juga udah banyak. Ya karena kita perbedaan gaya hidup sekarang. Pola makan, kemudian olahraganya juga minimal ya. Mager, ya itu yang membuat resiko serangan jantung atau resiko penyakit jantung itu menjadi besar. Itu.
0: Terkait kali faktor turunan itu urut-urutannya gimana maksudnya? Dari misalnya bapak yang kena siapa itu?
3: Bukan.
0: Rata-rata. Abang bisa kejadian semuanya?
3: Bisa kejadian. Artinya gini. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya, bapak atau ibunya memiliki riwayat penyakit jantung, ya atau lagi apalagi meninggal mendadak karena penyakit jantung, artinya dia memiliki resiko itu. Nah itu memang tidak ada turunan. Artinya turunan pertama atau turunan kedua enggak. Cuma tetap ada resikonya. Jadi kita tahu artinya tubuhnya atau pembuluh darahnya lebih rentan terjadi secara genetika. Lebih rentan terjadi penyumbatan atau lebih gampang terjadi. Nah tergantung kalau misalnya dia budaya hidupnya atau gaya hidupnya tidak mendukung, ya tidak mendukung ke arah kesehatan tapi lebih ke arah yang katakanlah dia semaunya misalnya pola makannya atau olahraganya, nah itu meningkatkan resiko kejadian penyakit jantungnya lagi.
0: Okay. Jadi sing jenenge turunan ke riwayatnya orang kudu. Bahasa awam kan seringnya kayak gue, bapaknya jantung berarti engkau sing kena anak wadon. Bahasa awam tapi lo.
1: Bahasa awam ya.
0: Iya, lebih jelasnya jane sing kudu neng ngerti takon konsultasi
1: karo ahli ini. Bener banget ya. Jadi nyong maring dokter Ari nih gini. Dok, anu lah, wau sih sampun sempat dibahas nge, nek nyeri dada biasanya identik kami masuk angin, tapi jebulannya kan malah setelah diperiksa mungkin bisa juga jantung nih nge. Nah biasanya pasien sing teka maring poli jantung, niku rata-rata nopo masih tahap awal, nopo sampun level mandan parah.
2: Kalau untuk ke poli jantung biasanya pasien-pasien stabil. Nggih, rek poli jantung kan biasanya pasien, tapi nek misalnya sing sesek banget terus kemudian nyeri dada berat ya teng IGD. Nggih. Jadi kalau kami itu banyak ya menangani nek penyakit jantung itu kan macam-macamnya kathah nggih. Ada enten penyakit jantung apa gagal jantung, apa jantung melar ya istilahnya. Jantung melar kena kayak bal pekel.
1: Lah, jantung sakit melar.
2: Nggih, maksudnya bahasa awame nggih gagal jantung, melar bengkak abu. Kan biasanya melar bahasane nggih. Terus kemudian nggih anu nopo jantung akibat hipertensi, enten, terus kelainan katup jantung, sama penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu nggih anu jantung kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Lah koroner niki istilahnya sing ngasih makan jantung ben saged mompa. Lah niku enten sumbatan bisa mengakibatkan biasanya manifestasinya nggih niku nyeri dada. Nggih, terus anu nek misale banyakan mana nggih, itu kalau misalnya jumlah sama jenis itu kan bervariasi nggih. Ya tentunya, tapi nek sing jantung koroner itu tetap dan komplikasinya itu tetap bagian penting dari pelayanan jantung di rumah sakit kami.
0: Pak Suryo, terkait masalah jantung, biasanya kan pasien ya terkadang loh misalnya dibawa ke rumah sakit A setelah ditangani sekian hari akhirnya malah peralatan enggak, istilahnya enggak baik, ada enggak kayak gitu? Maksudnya akhirnya kan dirujuk ke rumah sakit yang lain, kalau rumah sakit Banyumas mungkin enggak kayak gitu ya?
3: Iya. Jadi yang seperti disampaikan di awal Pak, jadi kalau memang awal dulu memang kita penanganan jantung memang hanya dengan obat-obatan. Ya, tapi dengan adanya alat canggih ini, istilahnya adalah kateterisasi jantung. Jadi ada suatu ruangan tujuannya untuk mencitrakan pembuluh darah di jantung. Nah, nanti kita bisa melihat memang ada sumbatan atau tidak. Kalau memang ada sumbatan dan sumbatannya perlu dilakukan pasang ring, langsung kita kerjakan saat itu juga. Nah, tadi sampaikan, jadi kalau misalnya pasien sudah dirawat di rumah sakit sebelumnya, kemudian dia tidak memiliki fasilitas seperti ini, memang hanya bisa diobati aja. Diobati, diberikan obat-obatan pengencer darah. Nah, tergantung perbaikannya, karena serangan jantung atau perjalanan penyakit jantung ini, selama dia, tadi sampaikan dokter Ari ini, jadi kalau aliran darahnya tidak diperbaiki, perbaikannya belum baik, resiko penyakitnya terus berjalan. Nah itu yang sulit. Okay. Yang paling bahaya kalau misalnya bisa serangan jantung berulang. Oh. Bahkan bisa sampai henti jantung sampai dengan meninggal. Nah itu yang paling bahaya sebenarnya itu sih Pak.
0: Iya Gek, kudune ngati-hati.
1: Iya Gek, Kang mulanya.
0: Masalah penyakit itu, istilah penyakit mematikan apa kepriwe gitu loh. Sering terjadi ini kan kari gue.
1: Iya, walaupun pada akhirnya kita akan berakhir nggih dok nggih, tapi kepripun carane berakhir sing indah nggih dok nggih.
0: Berakhir sing indah kudune ngrongo kena ponakane dhewe arep nyanyi.
1: Nggih, tapi urung berakhir sih. Karepe.
0: Gue malah jagoyon. Ndeleng kacamatane ya.
1: Gara-gara polisi.
4: Ngapunten. Anu badhe nembang, mbok mungkin kesupen nggih. Izin Pak Dokter nggih. Menawi enten gerakan-gerakan sing mandanane niku anu senam jantung.
0: Tapi anu sih paham ki pira ki
4: setunggal.
0: Oh, berarti ya sih.
4: Nek sisa gendir sani
0: ama. Oh iya. Maksudnya kan mbok orang biasanya ora kacamata ireng
4: ngene. Kelas anu badhe goyang sing aneh-aneh kan.
1: Oh iya. Wis sibule ana batine nang poli jiwa dhewek karo dhewek.
4: Wis yo monggo Mas Dok. Warung Tarsun. Gembok ora janji ora temenan lah. Sugeng

0: anyar sing bene kasmaran sing jan pokoknya indah.
1: Iyalah nek anyar ora usah diomong. Urung ngerti rega bawang brambang mundak kae gue.
2: Bener. Kerja mesti kurang siji.
1: Aku
2: urung anak kri-krine.
1: Yo iya jan.
0: Mengko ya langsung
1: ngomong. Ora kepenak ya. Kri-kri mok jantunge tambah kenceng.
2: Iya nah, maksudnya kan kri-krine nyarakna rasa nyerine
1: ben supaya ilang. Iya tangannya aja kami diprakteke. Ora
2: maksudnya nyuk-nyuke kan nang kene maksudnya rasa-rasa nyeri ke segera konsultasi maring
0: dokter
2: jantung. Ujung tangannya nyong.
1: Iya, iya.
0: Tapi diagnosis dokter jiwanya ini aman ya?
1: Masalahnya katanya cuma miskin aja ya. Kurang duit.
2: Iya,
0: kurang apa-apa, duit ya.
2: Mengkau dilanjut maning.
0: Mengkau dilanjut maning. Niki dokter pangapunten. Sampun onten beberapa pendengar sing tanglet niki teng 08112540911. Oke, nyong tak maca satu persatu disit ya. Kang Tarsun.
2: Iya.
0: Kianap. Oh, niki onten saking Banjarnegara tapi tidak menyebutkan namanya, enggak apa-apa ya. Izin Bapak Ibu narasumber, saya peserta BPJS kesehatan. Apakah layanan pemeriksaan hingga tindakan jantung di RSUD Banyumas bisa ditanggung BPJS? Alurnya seperti apa?
2: Monggo Pak Suryo, Dokter Suryo monggo.
3: Ya. Ya, terima kasih dari penanya dari Banjarnegara. Jadi untuk BPJS kita bisa mengcover pelayanan jantung dari awal, dari pelayanan poli, ya poli itu ada pemeriksaan EKG, ekokardiografi, kemudian treadmill, sampai dengan CT scan jantung, itu bisa tertangani masuk BPJS. Kemudian untuk pelayanan kegawat daruratan lewat IGD juga bisa. Ya baik yang tadi disampaikan dokter hari ini, ya gagal jantung, jantung bengkak, kemudian katup jantung, kemudian gangguan irama jantung, kemudian sampai dengan baik dewasa, anak, kemudian sampai dengan penanganan yang terbaru yang tadi kita sampaikan, yang kita sudah bekerja sama dengan BPJS adalah penanganan dengan kateterisasi jantung atau intervensi jantung di pembuluh darah koroner. Itu juga bisa semua bisa full di cover oleh BPJS. Jadi jangan khawatir, silakan datang ke Rumah Sakit Banyumas.
2: Itu salah satunya tadi menyamakan irama jantung itu gimana maksudnya?
3: Jadi jantung itu ibaratnya kayak rumah ya. Rumah selalu ada bangunan, kemudian ada saluran air, ada saluran listriknya. Nah, irama jantung itu listriknya jantung. Jadi gangguan irama itu gangguan dari listrik jantung. Jadi bisa irama cepat, bisa irama lambat, kemudian bisa iramanya dari asal sumber iramanya, bisa irama tambahan. Nah itu kita bisa deteksi juga. Paling gampang dengan pemeriksaan namanya elektrokardiografi atau rekam jantung. Itu bisa mendeteksi gangguan irama jantung.
0: Oke Kang, luar biasa banget. Tadi wau kan tadi kan dokter menyebutkan ini ya, kateterisasi atau cath lab.
3: Betul.
0: Mungkin perbedaannya pada saat sebelum RSUD ada layanan cath lab dengan sebelum penanganan tindakan untuk pasien jantung seperti apa ya, Dok?
3: Ya. Jadi kalau sebelum kateterisasi jantung ada di Banyumas, otomatis pada saat kita menemukan ada pasien dengan serangan jantung yang kita bisa tangani dengan obat-obatan. Memang kita memiliki ada obat-obatan penghancur sumbatan. Kemudian nanti pada saat diperlukan, kita harus melakukan refer tadi, rujuk ke rumah sakit yang memiliki alat cath lab ini. Ya paling memang paling ada di Jogja atau di Semarang ya. Penanganan itu biasanya kita lakukan refer karena penanganan ini harus dilakukan segera dan 24 jam. Nah itu kemudian setelah Banyumas ada ya kita tangani di Banyumas secara mandiri. Cuma memang kendalanya tadi sampaikan sekali lagi, jadi banyak sekali pasien Banyumas tuh yang gak mau dirujuk. Jadi mau gimana pun juga bahkan ngapunten bahasa itu kasar, jadi sampai meninggal pun mereka mintanya tetap di Banyumas. Nah itu yang jadi masalah, padahal kita tahu penanganan kita pada saat itu belum sampai maksimal karena ada penanganan yang lebih baik saat ini yang bisa dilakukan kateterisasi jantung. Tapi alhamdulillah sekarang per tahun ini di bulan Mei kemarin Banyumas sudah bekerja sama dengan BPJS sehingga penanganan untuk kateterisasi jantung full bisa di cover oleh BPJS di Banyumas.
0: Baik. Nah dokter Ari ini kan tadi disebutkan oleh dokter Suryo bahwa ternyata Rumah Sakit Umum Banyumas itu sejak bulan Mei ya?
4: Bulan Mei untuk bulan, kerjasama dengan BPJS.
0: Dengan BPJS, baik. Nah niku pun pinten, dari Mei ke Agustus sudah ada pasien BPJS yang memanfaatkan menggunakan layanan
4: cath lab? Sudah, untuk yang kateterisasi jantung sudah 34-an ya? 34. Sudah, iya dari bulan Mei sampai kemarin ya dok? 34 pasien yang serangan jantung yang sudah ditangani di RSUD Banyumas.
0: Ya Kang Angger ngomong penyakit jantung kan hubungannya kambi nyawa ya. Ora bisa membayangkan agano pas surung anak cat lab ngedok
1: ini urung anak kaya apa kan iki
0: berkejar-kejaran kambi waktu urung mengobiaya nang dalan kepriwe dan lain sebagainya. Nah, nek menurut dokter Ari ini waktu emas untuk apa pasien bisa tertolong itu sesegera mungkin itu di waktu-waktu kapan?
4: Iya, sesegera mungkin. Karena kan ada istilah nek serangan jantung itu time is muscle nggih. Jadi waktu adalah otot ya, berarti di bahasa Indonesia kan ya. Nah, semakin ada sumbatannya semakin lama itu semakin kathah sing otot jantungnya sing rusak. Nah, itu dicegah. Nggih, jadi apa namanya? Nah, itu tadi begitu ada keluhan nyeri dada yang tadi sudah saya sampaikan nggih, segera datang ke instalasi gawat darurat nggih. Nah, RSUD Banyumas sudah sakit untuk pelayanan kateterisasi. Jangan dibawa teng mayung-mayung teng pundi
1: mati kopi
4: disit niku.
1: Percaya bae.
4: Nggih, teng pundi awake mboten saweti sampai di sana akan dilakukan pemeriksaan, terus mangke direkam jantungnya, terus kemudian nek anu dicek enzim jantungnya, kemudian nek memang ada indikasi ke arah sumbatan pembuluh darah koroner, mangke dokter sing menentukan intervensi yang untuk bisa membuka aliran darah agar kembali lancar.
1: Pancen bener kowe aja nentuk nade awake wong ngerti penyakite bae ora wis ujug mesti obate kiye-kiye urung mesti
0: kowe. Apa kaya anggar istilah kerene nggih Dok, self diagnosis apa ya? Anggar sok-sokan ngerti unyung jangan-jangan bahasa
1: menyung penyakit jantung. Nah, padahal kan orang nanti sing lebih ngerti kowe.
0: Bahasa kerene self diagnosis jirene. Jirene pas dosan kayak gini. Iya,
1: terlalu kaya dheweke saranane gampang lah yang barene iki. Tapi dari penyakit jantung pasien itu mungkin ada menu-menu maksudnya yang istilahnya enggak bisa untuk dimakan, menghindari apa gimana ada enggak?
4: Oh, kalau untuk pola hidup sehat, ya sebenarnya bukan cuma dari makanan, ya. Cuma bukan dari makanan. Nek makanan jelas, nek zaman seniki niku kan apa-apa instan, ya. Nah, niku instan apa-apa instan, ya. Tetap micin, seblak, bangsane, ya. Lah, niku ngurangi, tetap kurangi gula, garam, lemak, ya. Tapi mboten cuma sampai makanan, jadi banyak makan buah dan sayur. Terus kemudian ya gaya hidup, maksudnya olahraga sing rutin. Kemudian jangan sampai obesitas, ngaten nggih. Terus istirahat juga harus cukup 7-9 jam sehari. Terus ampun stres.
1: Wah, iya.
0: Ya dokter hari ini ampun stres, kayak meliriknya mari nginyong jangan ngerti bayanan nyong raine rai-rai stres
1: awe. Maksudnya kayak ngelingin.
0: Oh iya, aja. Harus enjoy nggih Dok, apapun masalahnya hidup harus tersenyum ya, ya. Dokter Surya nggih. Tapi nggih ngomong-ngomong dokter Surya dalemnya pundi, piantun pundi sih Dok? Orang mana Dok?
3: Saya itu lahirnya di Sumatera.
0: Oh.
3: Dari Sumatera memang, tapi memang udah dari kelas SD itu udah pindah sini. Cuma saya kalau bahasa ngapak tuh paham, tapi kalau buat ngomong tuh karena biasa bahasa Indonesia jadi bingung.
0: Oh, tapi nyajal semending-mending tayang apa dong? Tayang.
1: Tayang cuma gradul-gradul. Ora apa-apa. Sing penting kan pembicaraane maksud cuma ucapannya sing ora.
0: Tapi mendoan purun.
3: Mendoan makan.
0: Makan. Oh ya, tahu ya purun itu mau gitu ya, tapi enak aja ya Dok ya.
3: Enak aja.
0: Oke,
1: alhamdulillah. Jebul sama mana ngapora gue.
0: Anak ya pirang-pirang iki, Kang. Apa jenengane nggih? Ki ana pendengar sekang Purbalingga niki Dok, Nun Sewu. Dokter apakah Mas Denis niki, dokter apakah semua pasien dengan nyeri dada harus menjalani pemasangan ring jantung atau ada penanganan lain sesuai dengan kondisinya? Monggo Dokter Surya lapor Dokter Arini.
1: Mungkin dokter Surya terkait ring sih.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Ditambahin Dokter Arini kenalis.
3: Ya, terima kasih Mas Denis dari Purbalingga. Jadi nyeri dada itu memang bisa suatu gejala dari jantung bisa, tapi bisa juga gejala dari organ yang lain masih bisa. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan. Pertama paling gampang memang di EKG tadi, di elektrokardiografi, dilihat betul memang ada kecurigaan sumbatan atau tidak. Kalau misalnya dari hasil EKG-nya belum mendukung, katakanlah masih kecurigaan sumbatannya masih kita belum yakin, perlu pemeriksaan lanjutan yang tadi dilakukan pemeriksaan namanya treadmill test. Jadi jalan di atas mesin sembari direkam jantungnya, kemudian kita kasih beban, bebannya itu secara terukur. Nanti kita lihat memang ada respon kecurigaan sumbatan atau tidak dari rekam jantungnya. Kalau memang ada indikasi untuk dilakukan kateterisasi jantungnya, kita langsung lakukan. Tapi kalau ternyata misalnya dari treadmill pun misalnya masih belum spesifik atau belum menunjukkan belum kelihatan nyata memang ada sumbatan, kita butuh pemeriksaan lagi, pemeriksaannya dengan CT scan jantung. Nah, CT scan jantung itu seperti CT scan kepala tapi posisinya memang yang difokuskan di jantung, di dalam pembuluh darah. Nanti dilihat betul ada tidaknya sumbatan. Kalau ternyata ada dan yang perlu untuk tindakan, baru kita lakukan tindakan. Tapi kalau ternyata semuanya tadi dari pemeriksaan tadi normal, ya sudah. Berarti tidak ada kecurigaan sumbatan, ya cukup dengan obat-obatan. Karena bisa jadi tidak nyeri dada tadi bukan dari jantung, tapi mungkin cuma dari otot-otot aja. Mungkin dokter Arin bisa nambahkan.
4: Betul, itu yang dijelaskan dengan dokter Suryo. Biasanya dalam kondisi sing pasien mungkin nyeri dada kur 10 menit, 15 menit, jadi sing stabil loh. Kan, jadi sing stabil, maksudnya nyeri dada tapi aduh lewalosis membaik dengan istirahat, itu perlu pemeriksaan lanjutan penunjang. Tapi nek sing kados wau saya sebutkan nggih, nyeri dadane pun hebat 20 menit nggih, sing kaya dijagungi gajah nggih, niku langsung kondisi akut, kemungkinan besar butuh untuk kateterisasi sampai dengan pemasangan ring jantung.
0: Aja ngasih ketindian gajah Kang,
2: nyong ora nyong arep takone ora gajah, nyong takone arep pemasangan ring karo anu Bu Dokter Aryan. Ring kan terkadang nggih rasakan ana sing mesti pasang ireng loro-loroke lho ring telu, lha niku maksudnya tergantung kali pasiennya sing penyakit jantungnya pun parah apa kepripun niku.
4: Nah, mboten niku tergantung, jadi gini. Sebenarnya kan ada prosedurnya sing mungkin nek pas anu mungkin pengertiannya orang-orang itu kan anu dipasangi ring nanti dikelilingi jantungnya ring kabeh apa nggih, padahal jane ukurannya niku ya kecil sepembuluh darah koroner. Jadi sebenarnya prosedurnya itu kan itu tindakan invasif minimal. Jadi kadang-kadang orang wedi kan, aduh aku dioperasi jantung, sanes dibedel. Nek bedah niku kan pikirannya, aduh dibedel apa ya, dadane nyong apa ya. Lah niku kan jadi wedi nggih. Lah niku invasif minimal nanti lewat pembuluh darah tangan atau anu kaki, pangkal paha nggih. Nanti dilihat dulu. Jadi dengan menggunakan laboratorium kateterisasi nanti menggunakan namanya fluoroskopi ya. Jadi pakai dengan sinar X, kemudian nanti ada kayak apa jenengane anu apa namanya, dimasukkan kayak anu apa kontras, jadi ada zat pewarnanya. Jadi intinya kayak selang infus kecil dari sini sampai dengan ke koroner, digambar dulu. Jadi digambar dulu, makanya dengan
2: panduan
4: digambar dulu pembuluh darah koroner mana yang terkena, terus kemudian severitasnya, jadi beratnya loh, sempitnya seberapa, apakah 90%, apakah 70% kayak gitu. Nah diukur, nanti memang kalau memang diperlukan sumbatan memang total atau 90% berarti ya harus dipasang ring. Nek ringnya jumlahnya pinter tergantung dari panjangnya sih, sempitnya itu gitu.
2: Karena bahasa umumnya kan dipasang ring, dekirannya kan
0: bayangannya kan gua liali, tapi sanes mboten nggih. Masa jantung dine ali-ali.
2: Lah iya dekirannya kan ayo dipasang gluk-gluk.
4: Jadi bentuknya kan kayak tabung, terus anu bayangannya apa ya? Kayak anu pagar, kayak besi itu kan yang pagar besi kayak nah, tapi bentuknya kecil.
2: Nah, nggih, gitu kan kecil. Lentur niku nggih.
4: Terus mengikuti pembuluh darah. Nah, ukurannya nggih kecil pembuluh darah. Nah, itu untuk melebarkan si pembuluh darah koroner yang mengalami anu penyempitan.
0: Lah, niki, Dokter Suryo, selain didukung teknologi dan peralatan, faktor yang paling menentukan keberhasilan penanganan pasien penyakit jantung teng rumah sakit napa niku, Dok?
3: Waktu. Nah, jadi waktu. Penanganan segera awal. Karena tadi jelaskan dokter hari ini time is muscle, jadi kalau semakin dia awal kerusakannya lebih minimal, angka harapan hidupnya semakin meningkat. Jadi kalau misalnya semakin dia misalnya baru dirasa keluhannya udah seminggu yang lalu, udah itu otomatis kondisi jantungnya udah berat. Jadi walaupun kita sudah mengembalikan aliran darahnya yang sumbatan tadi sudah terbuka, bisa jadi kerusakan tadi udah permanen, udah merusak otot-otot jantung yang lain. Jadi nanti walaupun tindakan itu mungkin pasien tetap akan sesak dah, sesak nafas, tetap akan merasakan keluhannya tidak seperti pada saat dia sebelum kena serangan jantung. Jadi memang paling krusial memang dari kita sampaikan, jadi waktu pada saat begitu ada muncul keluhan yang nyeri dada hebat, langsung segera periksa.
0: Waktu kita.
2: Iya, dia jangan nunda-nunda.
0: Aja nunda, aja nunggu. Rasanya kayak ketindian gajah. Iya, angger wis mandan nyeri-nyeri nggih langsung mawon nggih, Dok, nggih maksudnya kata seniku. Niki, Dokter Ari ini kan seniki teksi banget masyarakat sing lawet ditindak ngombok apa jenengane lara. Lah niki mungkin wonten sesuatu hal sing harus diketahui masyarakat ben aja wedi ditindak niko napa kateterisasi nggih niko.
4: Nah itu nggih yang tadi sudah tak jelaskan. Jadi sanes kados invasif minimal, bukan kayak di bedel niku dadane mboten. Jadi nanti anu biasanya pasiennya tetap sadar. Kemudian di bius lokalnya nggih di akses yang akan digunakan apakah di pembuluh darah tangan atau di pembuluh darah di pangkal paha. Okay. Kemudian nanti setelah dilakukan pembiusan lokal, kemudian dimasukkan selang kayak infus. Nggih, lewat situ juga nanti sampai ke pembuluh darah koroner. Nah, baru nanti diwarnai dengan kontras itu namanya zat pewarnanya. Okay. Kemudian nanti dilihat pembuluh darah mana yang sempit dan kira-kira apakah sesuai indikasi bisa dipasang ring atau tidak. Lah nanti penghantaran ringnya nggih dari situ juga.
2: Tapi proses pemasangannya lama?
4: Tergantung dari sulitnya lesi.
2: Pasien kan memang, biasanya kan beti deg-degan kok akhirnya malah jadi nambah.
4: Nggih. Dan
0: nambah apa gue?
2: Nambah pikiran, jangan-jangannya kepriwe kan aja gue gitu.
4: Dan memang sebelumnya itu kan memang ya guys, semua tindakan kedokteran pasti akan ada resiko. Wong kadang-kadang wong nguntal obat be, orang ngerti jebulannya alergi, nggih kan. Disuntik jebulannya melendu.
2: Nah.
4: Niku kan gatel-gatel kan kita enggak pernah tahu, tetapi nek resiko niku kan saged medal, saged mboten. Nggih, dan terus kemudian misalnya sing paling kepenak ya mungkin alergi kontrasnya, kemudian ada pendarahan misalnya pas lagi apa namanya dilakukan penyuntikan gitu. Kan. Nah, tetapi biasanya kan dokternya itu akan menilai sebelumnya. Okay. Jadi ada pre-prosedur yang ketat juga, mesti monitoring dan apa memonitor untuk manfaat dan resikonya. Okay. Kemudian biasanya prosedurnya akan dijelaskan ke keluarga. Okay. Terus kemudian pada saat tindakan dan setelah tindakan pun akan dipantau secara ketat. Terus masyarakat mboten sah wedi, mboten sah ngrungokna tanggane, diskusi kali dokternya sama tim yang merawat.
2: Bener.
0: Karo sing ahli.
2: Iya, aja gampang aja dumek kayak langsung pe konsultasi pe maring ahline.
0: Siki ora susah bingung-bingung, ora usah khawatir sedulur nang rumah sakit umum daerah Banyumas ki wis pelayanan jantungnya pun modern.
2: Alatnya komplit.
0: Dokternya ganteng, ayo lah. Pokoknya pasiennya orang di orang ya.
2: Iya.
0: Cocok. Cocok banget. Niki, wis diabani nang Bekayu Vintage
2: ini warungnya tutup. Ya harapan ya apa-apa lah.
0: Iya, ya, dokter Suryo harapan terhadap kesadaran masyarakat go jaga kesehatan. Terus monggo dokter Arini mungkin pesan-pesannya ya. Monggo dari dokter Suryo dong.
3: Ya, yang tadi kita sampaikan. Jadi untuk warga masyarakat Banyumas, kalau memang memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskuler, darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian kolesterol, kemudian merokok, merokok tetap harus berhenti ya. Kemudian kalau misalnya memang ada riwayat keluarga serangan jantung, ya dijaga atau dikontrol dengan baik. Jadi tensinya harus terkontrol, gula darahnya harus terkontrol, kemudian kolesterol juga terkontrol. Intinya dengan pemeriksaan secara berkala, secara rutin. Paling baik memang setiap setahun dilakukan pemeriksaan itu untuk meminimalkan resiko tadi. Okay. Sehingga tidak terjadi sampai dengan katakanlah amit-amitnya serangan jantung. Okay. Itu harapannya supaya warga. Tapi apapun yang terjadi pada saat kalian misalnya bertemu atau mengeluhkan keluhan nyeri dada hebat, segera periksakan. Karena penanganan di awal sangat berdampak pada hasil akhir.
2: Okay,
3: yeah. Pasien-pasien
4: hari ini untuk. Nggih, nambahi mawon. Terus nek misale sudah dicegah nggih, tetap nanti cek kesehatan berkala nggih. Kemudian ada pasien-pasien sing mungkin memang sudah ada ini hipertensi, sudah ada kolesterol, sudah ada penyakit jantung, tetap kedah rutin berobat, rutin minum obat, aja mandek dhewek.
2: Nah.
4: Sedurunge dokter jantunge menyatakan bahwa niki anu sampun napa bisa dilanjut
2: nggih.
4: Gara-gara lan wis kepenak iki apa kudu ngonteli obat seterusnya kan boten nggih. Tetap harus kontrol rutin nggih. Terus jangan mandek dhewek intine kados niku. Terus menyambung dokter Suryo nek misale nyeri dada segera datang ke nyeri dada lah sesak napas niku nggih, segera datang ke pelayanan IGD, kemungkinan jadi lebih cepat ditangani, outcome-nya akan lebih baik.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun dokter Arini.
2: Sambut rawuh teng warung Tarsu.
0: Kendelen ki ya jenengan ana gorengan
2: nek ngapunten. Apa sing penting ana hiburan.
0: Iki dhewe karep dihibur maning nang Mas.
2: Arep
0: nyanyi apa maning ki?
2: Ora usah takon judule.
1: Negoro Angin.
0: Negoro Angin ya sing ben mandan semilir-semilir.
1: Monggo izin nggih Pak Dokter, Bu Dokter.
0: Nggih.
1: Kulo seneng banget wingi dolan teng RSUD Banyumas akeh kan rencange judule jen.
2: Akeh sing padha ya.
1: Iya. Warung Tarsum Production.

0: конспирации.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar. Pembahasan mengenai peran DWP dalam peningkatan pemberdayaan perempuan guna membangun kesejahteraan keluarga akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang bersama saya Desi Natalia. Tim penggerak PKK Banyumas mendorong perempuan untuk lebih mandiri dan produktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Dina Dora Zatun.
1: Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten Banyumas mendorong perempuan untuk lebih mandiri dan produktif sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan keluarga. Ketua Bidang 4 TPPKK Kabupaten Banyumas, Linawati Budi Setiawan mengatakan, perempuan memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar utama dalam keluarga. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendampingan anak, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
2: Perempuan itu kan pegang peranan secara sentra ya, dan sangat strategis. Juga perempuan ini sebagai pilar utama di dalam keluarga itu. Karena bagaimanapun perempuan ini kan di dalam rumah tangga itu ada dia sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya itu. Jadi peran ini harus sangat penting karena bagaimanapun kalau seorang ibu atau perempuan ini baik dalam hal meningkatkan kualitas hidup keluarganya, pasti nanti akan tumbuh anak-anak yang sehat, yang baik, yang bermoral tinggi.
1: Untuk mendorong kemandirian perempuan, TPPKK Kabupaten Banyumas memberikan berbagai kursus dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan. Keterampilan tersebut dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha termasuk UMKM, sehingga perempuan dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Selain pemberdayaan ekonomi, TPPKK juga menjalankan program di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam penanganan stunting, PKK turut menjalankan gerakan orang tua asuh atasi stunting atau genting. Sementara di bidang pendidikan, PKK mendorong anak-anak untuk mendapatkan pendidikan minimal hingga jenjang SMP. Peran keluarga juga menjadi perhatian dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi anak. Masyarakat termasuk kader kesehatan diharapkan berani melaporkan apabila menemukan adanya kekerasan di lingkungan sekitar. Linawati berharap perempuan di Banyumas memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai persoalan, tidak mudah menyerah, serta terus berperan dalam keluarga dan pembangunan daerah. Dina Dara Satun melaporkan.
0: Pendengar, pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Meski kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun ke tahun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Kita dengarkan laporannya bersama Sofia Almas.
3: Pemberdayaan perempuan dinilai menjadi salah satu fokus penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Meski kondisi kesetaraan gender di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun ke tahun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Ketua Forum Keadilan dan Kesetaraan Gender atau FKKG Kabupaten Banyumas, Dr. Triwuryaningsih mengatakan, perempuan hingga saat ini masih menghadapi ketertinggalan dibanding laki-laki di sejumlah bidang, seperti ekonomi, ketenaga kerjaan, dan pendidikan.
4: Laki-laki misalnya di sektor ekonomi ketenaga kerjaan itu juga masih menunjukkan bagaimana partisipasi angkatan kerja perempuan, upah yang diterima oleh perempuan itu jauh lebih rendah dibanding dengan laki-laki.
3: Dr. Triwuryaningsih menjelaskan, perempuan yang berdaya tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga berperan dalam menciptakan generasi yang lebih berkualitas. Ia mencontohkan saat pandemi COVID-19, banyak keluarga yang tetap bertahan karena perempuan mampu menjalankan usaha dari rumah dan menopang perekonomian keluarga ketika sektor formal mengalami penurunan. Ia menilai tantangan yang dihadapi perempuan saat ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga pola pikir yang masih membatasi perempuan untuk terus mengembangkan diri. Padahal perkembangan teknologi membuka peluang bagi perempuan untuk belajar, berkarya, dan menjalankan usaha tanpa harus meninggalkan peran di dalam keluarga. Dr. Triwuryaningsih mengajak seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan sejahtera dengan menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara, saling menghormati, serta saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Sofi Almas melaporkan.
0: Ya, pendengar, peringatan Hari Dharma Wanita Persatuan Nasional menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera. Lalu seperti apa pandangan masyarakat mengenai perempuan berdaya dan kontribusinya bagi keluarga? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
5: Kalau menurut saya, pemberdayaan wanita itu sangatlah penting, terutama di ekonomi keluarga. Gitu. Jadi sebisa mungkin wanita itu harus mempunyai pekerjaan untuk salah satunya untuk anak kita, untuk menafkahi anak kita gitu. Jadi itu amatlah sangat penting ya, Mas.
6: Menurut saya wanita itu penting berpendidikan dan bekerja untuk pendidikan, untuk dia bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya, dan bekerja itu agar dia bisa mandiri dan untuk membantu perekonomian suami.
0: Ya, pendengar Dharma Wanita Persatuan DWP, Kabupaten Banyumas terus memperkuat perannya dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai program di bidang pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan DWP Kabupaten Banyumas, Dedi M. Junaidi, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan, Vinta.
7: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Bidang Pendidikan DWP Kabupaten Banyumas, Dani M. Junaidi, dan akan membahas mengenai Hari DWP Nasional. Bu Dani, izin boleh dijelaskan sebenarnya gimana sih Bu peran DWP dalam mendukung pemberdayaan perempuan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sendiri untuk saat ini?
8: Ya, perannya itu yang jelas sangat ini ya, sangat kompleks, maksudnya dalam artian dan wanita itu sangat berperan karena kan di dalam keluarga sendiri itu tercapainya keluarga yang sejahtera, yang apa itu dari dalam keluarga. Jadi otomatis peran seorang ibu dharma wanita itu sangat penting.
7: Oke, lalu ada gak sih Bu program unggulan yang dijalankan DWP untuk meningkatkan kepastian maupun kemandirian anggotanya sendiri?
8: Ya ada, itu yang selalu rutin kita laksanakan itu, kan Dharma itu terdiri dari beberapa bidang, ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan semuanya itu biar mencakup ke semuanya ya. Jadi kayak misalnya bidang pendidikan itu nanti kita akan memberikan berbagai pelatihan dan juga ada tentang ilmu kesehatan yang untuk keluarga gitu. Terus ada juga pelatihan keterampilan yang pada akhirnya bisa juga mungkin ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya bisa mandiri karena punya keterampilan. Untuk bidang sosial budaya sendiri itu nanti di Dharma Wanita itu udah rutin selalu mengadakan adanya pengajian, bakti sosial ke panti-panti asuhan ataupun ada orang tua yang misalnya tidak mampu, kadang dibawa ke kabupaten untuk diberikan santunan seperti itu. Untuk bidang ekonomi itu biasanya kita mengikuti program pemerintah juga, adanya pasar murah di TMMD.
7: Oke, siap Bu. Lalu ada sejauh mana sih Bu DWP sendiri berkontribusi dalam mendukung kesejahteraan keluarga melalui pendidikannya, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi tadi Bu?
8: Ya perannya sangat penting lah ini gitu, karena itu dalam inti keluarga dalam jadi seorang ibu itu di Dharma Wanita itu akan diberikan ilmu yang tadi sudah disebutin dalam tentang mendidik anak dan tentang kesehatan dan macam-macam itu yang akhirnya akan nantinya akan berguna diaplikasikan di dalam kehidupan keluarganya kita masing-masing. Itu sangat menurut kami itu sangat bermanfaat dan langsung tepat sasaran.
7: Oke, lalu ada gak sih Bu tantangan yang dihadapi perempuan sendiri di MUK khususnya dalam menjalani peran di keluarga sekaligus berkontribusi di ruang publik itu sendiri Bu?
8: Mungkin tantangannya itu sekarang itu sosmed ya, sosial media dan itu pun sangat berperan, kita itu harus jalan beriringan, tidak bisa lepas dari sosmed, tapi juga kita harus belajar memilah-milih mana yang bisa kita tidak ketergantungan terus, dan di situ juga kita perannya untuk anak-anak kita itu biar tidak terlalu apa namanya ketergantungan ke sosmed, karena selama ini kan sosmed itu sangat mempengaruhi kalau untuk di keluarga itu biar ada hubungan apa namanya tetap terjalin, ada batasan-batasan waktu untuk di mana kita harus memakai sosmed, di mana atau untuk tidak menggunakan karena misalnya dalam acara keluarga inti untuk keakraban kayak gitu.
7: Oke, terakhir Bu, apa yang menjadi harapan DWP sendiri terhadap perempuan Banyumas nih Bu, khususnya dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan sejahtera itu sendiri?
8: Berharap semua keluarga ASN ya, termasuk khususnya ataupun yang pada umumnya itu bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan tentu saja berpendidikan dengan baik, kesejahteraan juga.
7: Oke, siap. Terima kasih Bu Dani atas wawancara bersama RRI.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Capaian program cek kesehatan gratis di Banyumas saat ini hampir mendekati target nasional tahun 2026 dan kita akan dengarkan laporan yang bersama Faisal Rehan.
9: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan peningkatan. Data terbaru menunjukkan realisasi program tersebut telah mencapai 39,6%, hampir menyamai capaian sepanjang tahun 2025 sebesar 40,4%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular dan Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas Supriyatin mengatakan capaian tersebut diharapkan terus meningkat hingga mampu melampaui target Jawa Tengah sebesar 54% dan nasional sebesar 46% pada akhir tahun. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas menggencarkan koordinasi lintas sektor sejak awal tahun. Upaya tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah OPD, institusi pendidikan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan agar dapat membantu menjangkau sasaran program CKG di seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia.
10: Untuk pelaksanaan program CKG di Kabupaten Banyumas, saat ini ya kita sudah cukup baik ya. CKG itu kan dilaksanakan dari tahun kemarin. Nah ini tahun kedua, yang tahun lalu kita hanya tercapai di 40,4. Nah ini kita sudah tercapai di 39,6. Kalau target dari Kementerian Kesehatan sebetulnya hanya 46%, tapi untuk Jawa Tengah targetnya itu 54%. Nah kita berharap nanti sampai di akhir tahun Kabupaten Banyumas sudah bisa melampaui 54%.
9: Selain terus meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Salah seorang warga, Mu'alimah, mengaku layanan cek kesehatan gratis memberikan banyak manfaat. Melalui pemeriksaan yang dilakukan, ia dapat mengetahui kondisi kesehatannya, sekaligus menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat.
11: Dengan adanya pemeriksaan gratis ini, kita jadi lebih aware dengan kesehatan kita ya. Apalagi kalau yang mungkin tadi diperiksa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang mungkin kurang baik, itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu.
9: Mu'alimah pun mengajak masyarakat Banyumas memanfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Menurutnya layanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar musim kemarau mulai mengurangi debit air di Curug Orak-arik Desa Kemuduk Kidul Banyumas. Kondisi ini juga berdampak pada pasokan irigasi sehingga petani harus menerapkan sistem pembagian air secara bergilir. Berikut laporan Damara Sakti.
12: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian dan pariwisata di Desa Kemuduk Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Debit air di sejumlah saluran irigasi dan objek wisata air mengalami penurunan meski hingga kini aktivitas masyarakat masyarakat masih dapat berjalan. Kepala Desa Kemutu Kidul Kardi Daryanto mengatakan dampak kemarau paling dirasakan petani di wilayah ujung desa yang mulai kesulitan memperoleh pasukan air untuk sawah. Namun para petani berinisiatif menerapkan sistem pembagian air secara bergilir agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.
13: Untuk musim kemarau tahun ini sedikitlah masyarakat kekurangan atau terdampak air untuk persawahan, area persawahan. Cuma kita masih mencukupi lah, kecuali yang paling ujung itu memang sudah tidak bisa kebagian air. Tapi masyarakat petani dengan antusias sendiri mereka berbagi setiap malam atau setiap hari itu airnya digilir.
12: Selain pertanian, kondisi kemarau juga mulai terlihat di sektor wisata. Menurut Kardi, debit air di Curug Oragarik mengalami penurunan karena sebagian besar aliran air dialihkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Meski debit air menyusut, kunjungan wisata ke Curug Oragarik disebut masih cukup ramai. Hanya saja, pengelola destinasi wisata tersebut dinilai belum maksimal karena awalnya dikembangkan secara swadaya oleh para relawan. Dabara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Sebanyak 351 atlet dari 20 cabang olahraga diusulkan memperkuat kontingen Banyumas pada Popda Jawa Tengah 2026 di Semarang pada awal September mendatang. Kita akan dengarkan laporannya bersama Fahriansyah.
14: Sebanyak 351 atlet putra dan putri dari 20 cabang olahraga diusulkan memperkuat kontingen Kabupaten Banyumas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Hal tersebut dikemukakan dalam rapat koordinasi persiapan Popda Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang digelar di ruang rapat Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas Selasa siang kemarin. Penelah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan keolahragaan Dinpora Butpar Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, rapat koordinasi tersebut melibatkan pengurus cabang olahraga untuk mematangkan kontingen menuju Popda di Semarang 1 hingga 6 September mendatang. Dari hasil pendataan sementara, 351 atlet dari jenjang SD hingga SMA diusulkan bersama 65 pelatih, sehingga total kontingen yang diajukan mencapai 416 personil. Namun jumlah tersebut belum menjadi daftar akhir atlet yang akan memperoleh fasilitasi dari pemerintah daerah. Keterbatasan anggaran membuat Dinpora Butpar bersama pengurus cabang olahraga harus melakukan pemetaan dengan memprioritaskan atlet yang dinilai memiliki peluang meraih medali untuk diregistrasikan dan diberangkatkan ke Semarang.
15: Ya, kalau kita mau fasilitasi semua itu hampir 400 atlet, namun kita hanya bisa fasilitasi tidak semuanya, namun kita sampaikan bahwa yang potensi medali saja yang didaftarkan atau diregistrasikan atau untuk berangkat ke Semarang di Popda Provinsi Jawa Tengah. Ini termasuk kontingen terbesar selama beberapa tahun terakhir. Kalau memang biasanya di Jogja-Jogja sebelumnya itu provinsi bikinnya terpisah. SMA di bulan Juni, SD-SMP di bulan November. Kebetulan ini di tahun 2026 digabung semuanya SD-SMP-SMA.
14: Rapat koordinasi juga membahas kesiapan administrasi dan program latihan atlet menjelang keberangkatan. Dinpora Butpar meminta masing-masing cabang olahraga segera melengkapi dokumen atlet, sekaligus menyiapkan dukungan mulai dari perizinan sekolah dan fasilitas latihan, hingga penginapan, perjalanan, uang harian, serta perlindungan asuransi selama pelaksanaan Popda berlangsung. Meski atlet potensial medali menjadi prioritas untuk memperoleh fasilitasi, Dinpora Butpar tidak menetapkan target perolehan medali secara angka. Popda tetap diarahkan sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang atlet pelajar dengan harapan pengalaman bertanding di tingkat provinsi menjadi bekal bagi atlet Banyumas untuk berkembang menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 terus dimatangkan oleh berbagai cabang olahraga di Kabupaten Banyumas. Cabang olahraga karate pun fokus mempersiapkan para atlet melalui pembinaan intensif dan seleksi guna meraih hasil terbaik di ajang tingkat provinsi. Berikut laporan Aisyah Nanda.
16: Persiapan menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026 terus dilakukan oleh berbagai cabang olahraga di Kabupaten Banyumas. Salah satunya cabang karate yang tengah mematangkan kesiapan atlet melalui pembinaan dan seleksi sebagai bekal menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Hal ini disampaikan oleh Rina dari Federasi Olahraga Karate Indonesia atau FORKI Kabupaten Banyumas. Ia mengatakan sebanyak 24 kelas yang akan diterjunkan untuk mengikuti pertandingan pada Popda Jawa Tengah 2026. Rina menambahkan FORKI Banyumas menargetkan hasil terbaik pada ajang Popda Jawa Tengah 2026.
17: Untuk Popda tahun 2026, kita mengirimkan semua kelas, jadi 24 kelas. Kemudian yang sudah terindikasi potensial untuk mendapatkan medali itu 10 atlet ya. Karena itu acuannya adalah ikut di kejuaraan kemarin di Semarang dan Jogja. Harapannya apa yang ditargetkan tercapai, bahkan melampaui. Kepinginnya begitu. Tetap semangat, tetap berlatih, sportif, menjaga nama baik Kabupaten Banyumas.
16: Ajang Popda Jawa Tengah menjadi salah satu momentum penting bagi atlet pelajar untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di tingkat provinsi. Melalui persiapan yang dilakukan sejak dini, diharapkan para atlet mampu menunjukkan performa terbaik serta bersaing secara kompetitif dengan kontingen dari daerah lain. Porki Kabupaten Banyumas pun terus mendorong sinergi pembinaan antar perguruan dalam mencetak atlet-atlet berprestasi. Dengan persiapan yang telah dilakukan, melalui pembinaan dan seleksi berjenjang, diharapkan kontingen karate Banyumas mampu memberikan hasil terbaik serta mengharumkan nama daerah pada ajang Popda Jawa Tengah 2026. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Baik, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @RRI_Purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jalan-jalan ke Rangkas Bitung, tidak lupa mengajak pasangan. Daripada sakit jantung, ya mendingan kita dangdutan. Aduh, ini pantunnya gimana ya? Yang pasti pendengar tadi sudah, kalau Anda tadi melihat atau menyaksikan dan mendengarkan siaran Warung Tarsun, itu siarannya bagus banget. Temanya tentang fasilitas jantung modern yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Sekarang warga Banyumas dan sekitarnya sudah bisa mengakses layanan jantung modern tanpa harus pergi ke Jogja ataupun juga ke Semarang, yang sebelumnya biasanya pasien-pasien asal Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas itu dirujuk ke kota besar tersebut. Jadi mari manfaatkan ya, semoga dengan adanya fasilitas tersebut bisa menolong pasien-pasien poli jantung dengan cepat, sehingga angka harapan hidup juga semakin banyak begitu ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk barangkali pendengar ya, kalau kemarin saya nanya gimana sih caranya untuk bisa menjaga kesehatan di musim seperti sekarang ini, cuaca yang panas tapi sebenarnya dingin gitu. Nah mungkin pendengar punya pengalaman tentang bagaimana bisa merawat keluarga yang kena jantung, atau mungkin menjaga diri agar supaya jantungnya tetap sehat, itu seperti apa sih? Biasanya kan kalau tadi menyimak ya, olahraga, pola makan ini juga ternyata sangat-sangat menentukan sekali begitu ya. Yuk, di segmen Pro Dangdut kali ini saya akan temani Anda sampai jam 3 sore aja. Jadi silakan yang mau gabung silakan di 632336 atau di 0811-0540-911. Kita pemanasan dulu ya, bareng sama siapa ya? Nah ini kita biar semangat, biar panas ya, kita mau Kicau Mania dulu aja bareng sama Mas Dar Poi Geng.

0: Allah Yanti. Oke, baik mendengar. Jadi kita sudah pemanasan bareng sama Kicomania ya, dari Darboy Gang. Jadi kalau pendengar Prodangdut dalam menjaga kesehatan jantung itu ngapain sih? Ayo. Saya mau menyapa dulu deh kalau gitu ya, buat yang punya pengalaman begitu ya, merawat pasien ataupun juga punya keluarga dengan jantung, ataupun juga bagaimana agar supaya kita tetap sehat, tetap happy, tetap bahagia. Saya menyapa dulu, ada Mbak Nita nih di Purwakarta. Mbak Desi, yang pasti jantung itu kalau aku dengar tadi adalah dari pikiran. Jadi aku pengen happy-happy aja, tidak mau mendengar berita-berita atau informasi-informasi yang toksik, yang nanti malah jadi nambah-nambah pikiran ya. Jadi harus belajar menerima dan harus bersyukur biar happy, katanya gitu. Oke. Setuju sekali ya buat Ibu Nita ya. Oke, baik, 632336. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Jumpa lagi dengan Pak Gede.
0: Dengan Pak Martono, namanya jangan ganti-ganti, nanti bingung kitanya ya. Ini Pak Martono bukan?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat. Bapak, dalam menjaga kesehatan gimana nih Pak? Biar terhindar dari sakit jantung.
1: Iya, jalan-jalan sehat. Minum air putih yang banyak-banyak. Gitu.
0: Okay. Iya. Jadi ini ya, apa namanya, olahraga dan pola makannya harus diatur gitu ya, supaya merawat supaya jantung kita tetap sehat ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, Pak, mau bagi salamnya buat siapa nih, Pak?
1: Salam Merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya. Selamat menyambut hari HUT RI ke-81 aja. Buat warga Batu Raden dan sekitarnya. Iya. Buat warga Bukateja dan sekitarnya. Iya.
0: Oke.
1: Buat Ikatan Pemuda Mandiri Banyumas. Buat Ikatan Pemuda Pelajar Sukarela Banyumas. Nih, buat Kamat Sokaraja beserta setahnya. Iya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Pak Martono. Di belakangnya Pak Martono, silakan 632336 atau di 08 11 54 09 11. Gimana sih pendengar untuk bisa supaya jantungnya tetap sehat? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ida, gimana kabarnya? Yang selalu ceria dan juga sehat tentunya.
2: Sehat,
0: ya. Alhamdulillah sehat. Mama Ida, gimana sih biar jantungnya itu tetap sehat gitu?
2: Ya, olahraga yang teratur.
0: Olahraga yang
2: begadang malam.
0: Oh iya, betul.
2: Ya, tapi suamiku merokok.
0: Aduh, kalau merokok harusnya di luar ya, di luar rumah ya, jangan di dalam rumah ya.
2: Jangan begadang malam itu ya.
0: Oke deh. Tapi kalau biasanya hari-hari tuh Mama Ida sempetin buat jalan kaki ya.
2: Ya, jalan kaki tok ya.
0: Jalan kaki atau mungkin sambil berjemur gitu ya Mama Ida ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Mama Ida mau bagi salam buat siapa? Ya?
2: Enggak tiap hari.
0: Oh, enggak setiap hari ya. Paling enggak seminggu 3 kali atau seminggu sekali lah ya. Minimal banget ya.
2: Minimal seminggu sekali.
0: Oke, baik. Mau bagi salam buat siapa Mama Ida, silakan.
2: Ya, Kang Radun, Kang Dasrun. Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mbok Tini. Kang Herm sama Mama Darisa ya, semakin mesra.
0: Oh.
2: Iya, Mama Ade sama Pak Rusdianto.
0: Oke.
2: Okay. Dalam Suwati, Mama Fai. Mama Indes, Mama Mines, Siti KTM, Mama Rusti, Ibu Ida, Bu Sarmila, Mama Renik, Mama Siva, Mama Wati, sama Kang Herman, Mama siapa ya? Mama Reni udah. Kang sok Kang Balo ini lama enggak masuk ya, Mister Balo. Mister Balo, Mister Kendot, Kembang Asmara. Tadi Pak Martono ada salamnya untuk Batu Raden. Saya di Batu Raden, Pak Martono.
0: Oke.
2: Okay. Ya, di Sumatera. Ya semuanya aja. Eh Pak Parmin, Pak Takitun. Ya. Semuanya aja yang mendengarkan. Oh Budia, Budia temanku, tetanggaku juga yang sedang mendengarkan. Selamat mendengarkan. Lagunya okay. Ikut aja.
0: Baik, terima kasih Mama Ida. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, 632336 atau di 08115904911. Jadi memang kita sering menjaga penampilan, menjaga kendaraan, bahkan menjaga ponsel supaya awet. Tapi jangan lupa, ada satu mesin yang bekerja tanpa henti selama 24 jam, yaitu jantung kita, pendengar. Selama jantung berdetak dengan baik, kita pun bisa menjalani aktivitas dengan nyaman. Nah, kebetulan siang tadi gitu ya, kita ada siaran Warung Tarsun yang menghadirkan dokter spesialis jantung dari RSUD Banyumas begitu. Jadi menurut pendengar Prodangdut, kebiasaan sederhana apa sih yang paling ampuh untuk menjaga kesehatan jantung, atau selama ini yang sudah diterapkan dalam sehari-hari apa sih, boleh kita sharing-sharing di sini ya di 632336 atau di 08112540911. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Prodangdut Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mang Herdi.
3: Selamat siang, Mbak Desi.
0: Selamat siang, Mang Herdi Kumaha Dama.
3: Apa kabar, Mbak Desi?
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Mang Herdi gimana?
3: Sehat ya, Mbak Desi ya.
0: Iya, Mang Herdi.
3: Iya.
0: Kebiasaan sederhana apa yang Mang Herdi lakukan untuk menjaga kesehatan jantung?
3: Jalan pagi ya, cuma jalan pagi nggak usah lari-lari lah. Iya. Setiap pagi rutin habis sholat subuh gitu.
0: Oke, itu pasti ya.
3: Terus kedua, hindari merokok. Betulan aku tidak merokok.
0: Oh, enggak merokok ya, alhamdulillah. Nah,
3: tapi makannya doyan aku.
0: Oh, makan doyan?
3: Iya, okay. Jadi di rumah tuh harus banyak makanan gitu. Banyak-banyak air minum.
0: Ngemil-ngemil gitu ya.
3: Iya. Ya gitu aja.
0: Oke. Oke.
3: Yang penting tetap selalu sehat aja gitu ya.
0: Salam lagu buat
3: apa yang udah disediakan?
0: Lagunya.
3: Ya.
0: Ini lagunya, banyak banget bagus-bagus. Ini lagunya Mang Herdi, ada Rembulan Bersinar Lagi, Mendung Pun Tiada Lagi. Mau?
3: Ya, nggak apa-apa itu.
0: Oke.
3: Rembulannya pertama buat Mbak Desi ya.
0: Iya.
3: Tadi kan Bu Mama Indah ya?
0: Mama Indah, Bu Indah.
3: Mama Indah ya, selamat siang. Buat Mbak Darisa juga ya, siap selalu. Jangan lupa makan siang. Ada pantun buat Darisa?
0: Yes.
3: Ada pantun buat Darisa?
0: Boleh.
3: Kecil manggis boleh kopiah?
0: Cakep.
3: Kopiah warnakan kudapat.
0: Asik.
3: Walau banyak gadis yang singgah, cuma dari saya yang selalu jahati.
0: Bener gak tuh? Ya ampun. Cius gak ini? Cius gak?
3: Mami ayam.
0: Mami ayam. Ih, Mang Herdi.
3: Terus, Radun Dasrun ya. Putri Tasikmalaya. Mama Reni juga ya. Iya. Mawati juga ya, Permana Herman juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Andro juga ya.
0: Yeah.
3: Mama Fahy juga ya. Terus buat Pak Pangit, Pak Jamal juga ya. Buat Mama Ida juga, Bu Muningha juga, Bu Yanti, Bu Arsoyo, Bu Arsoyo. Terus buat Malasri, Neng Kesa juga, Mbak Minas juga, Siti KDM juga ya. Terus buat Pak Edi Rizianto, Mama Ade, Mama Fahy Kotuli, terus Bunda Arun juga ya. Ibu Sarmila juga. Ya udah, buat semuanya aja.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Desi, makasih ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aku mau buka pintu samping dulu. Ada Mr. Genjot. Selamat siang, Mr. Genjot. Apa kabar?
4: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Mister Genjot. Baik-baik Ayang.
4: Iya, syukurlah.
0: Alhamdulillah. Iya, Mister Genjot nih, kalau boleh tahu kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan nih, apakah rutin jalan kaki, bersepeda, atau ngurangin makanan berlemak untuk menjaga kesehatan jantungnya?
4: Ya, terutama setiap pagi subuh ya jalan kaki walaupun beberapa menit.
0: Mm-hmm.
4: Ya. Terus kedua air putih hangat.
0: Mm-hmm.
4: Nah, ya. Terus bebas dari merokok, memang dari kecil saya bebas merokok.
0: Oke. Jadi menghindari kebiasaan merokok ya?
4: Iya, dari kecil sehingga sekarang alhamdulillah nggak merokok.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu ya. Baik, salamnya buat siapa, Mang?
4: Buat tadi Mang Hardi ya.
0: Mm-hmm.
4: Terus Pak Pamin,
0: mm-hmm,
4: Kang Dasrun, Pak Ratun, Dalang Suwadi,
0: mm-hmm,
4: terus Pak Bendro apa ya?
0: Mm-hmm.
4: Terus Potini, Macan Tika, Mak Indes, Mak Rini, Abu Rusdi, ya, terus Mak Indes, Mak Minas, Tante Bayang Mbak ya.
0: Oke.
4: Lagunya apa yang dipersiapkan, Nak?
0: Lagunya Gerembulan Bersinar Lagi.
4: Terus ya, itu boleh, katanya mesra germalem, bersinar lagi.
0: Oke.
4: Nah, buat penutup,
0: ya.
4: Memang indah buah kecubung.
0: Yes.
4: Buah kecubung di tepi telaga.
0: Mm-mm.
4: Untuk menjaga kesehatan jantung, tetaplah rutin berolahraga.
0: Asik. Jadi harus.
4: Terima kasih, Matukas.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, yuk satu laki-laki yang memakai sugeng siang.
5: Sugeng siang.
0: Iya, Mama Rusti. Gimana kabarnya, Mama Rusti?
5: Alhamdulillah, Mbak. Sehat, Mbak.
0: Mama Rusti, nggih sehat waras selamat, sehat waras selamat ke Mung Jan. Bulan-bulan Agustus ke kayak nguang duitnya cepet banget ke Mak Jan. Marakna jantungnya nyong deg-degan pisan nggih.
5: Deg-degan anu maras ya deg-degan. Anu maras makora tebai.
0: Maras makora tebai.
5: Iya. Iya. Mbak?
0: Ya.
5: Kue lagu apa bahasa kamu tepotan?
0: Lah yang konyong tak kondisi Trika dalam menjaga kesehatan jantung biasanya ngapa?
5: Ya kudu rajin berolahraga, terus mengurangi makanan sing berlemak, aja kesenangan lah ya kaya mbak.
0: Mm.
5: Ya minimalnya seminggu ping telu olahraga.
0: Mm-mm, minimal ya.
5: Ya nyong ya sing sering ya maring makam anu ato ya nung jalan kaki ya arane olahraga.

0: Ya.
1: Anu apa Mister Balos we banget ora mlebu ya.
0: Iya, Mister Balo ya.
1: Iya. Halo, Mister Gudel. Bang Mas Herman, Mama Luna, Mama Leni, ADM. Bumun, bumun loro-loro nek we. Dalang Suwadi. Pun Pak Radun.
0: Inji.
1: Wis ngok kabeh bae lah ya, Mbak.
0: Oke.
1: Terane ora apal.
0: Iya.
1: Nyong we lagu apa sih Mbak sing arep diputer, Mbak?
0: Ki rembulan bersinar lagi terus hanya untukmu, sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Arep.
1: Kok main kau.
0: Main ya. Ki kan anu lagune Ibu Elvi Sukaisi.
1: Mulane nyong ora anu online gemuyu bae sih kayak ngrungokna kayak jenengan.
0: Ya Allah. Ya Mak. Berarti aku menghibur dirimu ya Mak ya. Alhamdulillah Masya Allah. Kayak ngotak
1: on. Eh Mbak, aku takon jeneng wingi ora online apa ya?
0: Ora, wingi rekaman kan nyong wis ngomong rekaman.
1: Oh,
0: kena
1: bulan ini tahu-tahu mbak kita cewek
0: cewek aja berisik soalnya kena wingi penyiar kita kumpulan nak kon pada rapat midang ngatakan pak kepala kayak gue kangen ya kangen ya
1: iya kok lah apa kita ada anak acara apa ya nyong kayak gue
0: iya jadi penyiar kan pada ngumpul kabeh ini ya wis
1: yes. Oke, matur nuwun banyak.
0: Oke, iya iya.
1: Sehat-sehat
0: okay.
1: Ya.
0: Oke. Inci.
1: Siap deputer lah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yulah gas ke kel-kel dulu kita sama Mansyur S. Asik. Lagu ini saya hadirkan spesial buat semua pendengar Pandemen Pro Dangdut sing urung tayang meleputak undangi di setnya nama Mas Gendro Kaki Mijo, Kang Tasrun, Pak Ratun, Oma, Ibu Muninga, Bu Mun, Bu Yanti, Sugeng Siang, Ibu Syarmila, Mama Wati, Mama Hanu, Mama Fai, Ser, yuk, gel-gel di setnya lagunya ya.

Indoor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Ibu, beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811 2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Inspirasi.
1: Dangdut adalah kita. Saya mau menyapa dulu nih buat Ibu Rina di Sokaraja. Selamat siang, Mbak Desi. Enak banget bawain acaranya ya. Suaranya juga kayak ceria banget. Mbak Desi ini orangnya gak pernah sedih deh kayaknya. Masa sih? Ya ampun, namanya juga manusia ya. Pasti ya ada rasa sedihnya, ada rasa sukanya, ada rasa dukanya. Tapi masa harus dikeluarkan di mic ya? Nanti dimarahin sama Pak Bos ya. Ya, terima kasih, pendapatnya juga bagus sekali ini Ibu Rina di Sokaraja. Kalau soal jantung, saya usahain jalan kaki 30 menit sehari, Mbak. Setiap pagi sama ngurangin gorengan. Semoga kita semuanya sehat ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Rina di Sokaraja. Saya ke Pak Darto nih di Aji Barang, kayaknya pendengar baru ya. Halo Pro Dangdut. Obrolannya ringan tapi ngena sekali ya. Kalau saya sejak pensiun rutin gowes sama teman-teman tiap minggu, alhamdulillah badan terasa lebih bugar. Oke, baik Pak Darto, jadi lebih suka gowes atau naik sepeda ya. Ada Mbak Maya di Purwokerto Timur. Setuju banget Mbak, kalau jantung itu harus dijaga dari sekarang, jangan nunggu sakit. Saya sekarang lebih sering bawa bekal sendiri biar gak kebanyakan makanan berminyak ya, dan juga lebih hemat, lebih efisien. Oke. Ya, silakan pendengar untuk Anda yang mau gabung 632336. Di beberapa pendengar tadi ada Mbak Maya, ada Pak Darto, ada Bu Rina ya. Dengan pendapatnya masing-masing. Nah, barangkali Anda punya pengalaman yang juga bisa di-sharing di sesi Pro Dangdut kali ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Aku redundang ya apa-apa.
1: Oh ya ampun, saking banyaknya pendengar. Ya udah.
2: Degan jantungku Mbak Desi.
1: Deg-degan bulu romaku mendengar suara Pak Pamin. Pak Pamin, gimana caranya untuk menjaga kesehatan jantung nih Pak Pamin? Monggo.
2: Ya sebenarnya tadi si Anlu Mbak lagi warung parsun ngebel.
1: Oh.
2: Tapi nggak diangkat ya, cuma monitor pas kebetulan mati lampu.
1: Oh, oke. Siap.
2: Ya mau nanya masalah apa jadok kok rasanya sok-sok sesek-sek sedikit.
1: Oke, berarti
2: ada Dokter Arini sama Dokter Surya ya.
1: Tadi Dokter Surya sama Dokter Arini. Iya. Dokternya ganteng banget kok. Mulai yang petapisan mau kayak. Dokternya ganteng, irungnya bangir.
2: Kalau Dokter Arini ya juga
1: cantik. Ya, iya, cantik kan Dokter Arini. Pinter. Oke. Pak Pamin, kalau Pak Pamin ya, gimana cara menjaga kesehatan jantung?
2: Ya, caranya ya, kalau menghindari minyak minyakan ya enggak, yang mengurangi lah, tapi sedikit. Yang jelas olahraga. Tiap pagi ya jalan-jalan Mbak. Udah jalan-jalan, di warungku juga jalan-jalan terus.
1: Oh, sempat gitu.
2: Dua kali jalan berapa ya? 9 kilo.
1: Oke, jauh ya?
2: Jauh Mbak Desi.
1: Emang gak capek? Kilo.
2: Dari Nusawo ke Banjarwaru yang tempat lengger.
1: Oke.
2: Okay. 9 kiloan. Ya dijaga lah mulai sekarang supaya ya jangan kena penyakit jantung. Tadi kan ada di warung Tarsun, kalau kena jantung itu bisa dipakai ring di
1: jantung.
2: Ya iya, udah bisa
1: pakai di Banyumas.
2: Iya. Banyumas ya. Tapi saya tidak mengharapkan, Mbak.
1: Iya. Kalau bisa ya jangan ya.
2: Jangan. Pokoknya semuanya saja pendeman RRI Purwokerto dimanapun Anda berada ya, jangan sampai apa istilahnya nganggusin kayak gitulah. Ya penyakit wajar ya, istilah istilah budin dijangir alum selang kok ngilir maning.
1: Nah
2: kayak gitu lho Mbak. Pokoknya semuanya saja pendeman RRI.
1: Amin. Salamnya buat siapa Bapak?
2: Ya salamnya buat Hati Ibu Rusti apa ya?
1: Mm-hmm.
2: Ibu Rusti, Mama Adet, Mister Kenjote.
1: Mm-hmm.
2: Terus ada akhir-akhir lagi Basun.
1: Mm-hmm.
2: Terus Ibu Moon.
1: Yes.
2: Terus ada lagi Mama Fai, Papa Izin. Mm-hmm. Pokoknya buat semuanya saja, Mbak.
1: Oke. Okay.
2: Malah yang di belakangnya itu udah satu-satu. Yang penting saya udah masuk ke... Tapi bukan ke hatinya Mbak Des.
1: Masuk di hatiku juga gak apa-apa.
2: Terima kasih waktunya, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Coba lagi 6323 36. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Des.
1: Iya, Mama Dede di mana ini, Mama Dede?
0: Di rumah.
1: Oh, rumahnya di Purwojati. Oh, tetangga nama Mama Cantika ya berarti?
0: Iya, satu kecamatan.
1: Satu kecamatan. Mama Dede punya kebiasaan sederhana apa nih untuk menjaga kesehatan jantung? Kalau tadi kan ada beberapa pendengar yang, Mbak, aku goes, aku jalan kaki 30 menit. Pak Pamin juga nih, katanya tadi sampai 9 kilo, aduh banget. Kalau Mama Dede, apa nih menjaga kesehatan jantung?
0: Pagi habis sholat subuh ya jalan-jalan. Ya 1 kilo lah.
1: Oke, okay, 1 kilo. Untuk melatih otot jantung ya, biar gak mager banget gitu ya Mama Dede ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Baik Mama Dede, mau bagi salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya yang buat, pertamanya buat Mbak Desi.
1: Oke.
0: Okay. Selamat pas, jaga kesehatan.
1: Siap.
0: Panjang umur peserta keluarga.
1: Murah rezeki.
0: Iya. Mama Macan belum menaik ya Pak Ite?
1: Macan, Mama Cantikanya belum naik.
0: Mama Cantika, Mama Ade, Mama Ida, Mama Rusti, Mama Indes, Mama Luna, Kiratun kita serun di dalam dua hati.
1: Iya.
0: Mister buat Pumun Mariati, Ki Kumbang, Mama Garisa, KDM, Mama Sarmila, Mister Genjot, Mbak Wati, dan buat semuanya monitor.
1: Oke. Oke.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Dede. Yuk di belakang Mama Dede silakan 32336 atau di 08 11 54 09 11. Ki Kaki Radun kemana nih, kok amleng banget ya Kaki Radun ya. Mudah-mudahan Kaki Radun sehat ya, Kaki Dasru juga sehat, semuanya sehat. Saya mau ke kembaran dulu lah, ini ada Mbak Nina nih. Halo, selamat siang Mbak Desi, lagunya mantap, obrolannya juga bermanfaat sekali nih. Kalau saya lagi stres biasanya jalan santai sore sambil dengerin RRI. Ternyata makin stres gak? Oh enggak ya. Semakin relax. Amin. Ada Pak Hadi di Cilongok. Penyiar Pro Dangdut memang gak cuma muterin lagu tapi juga kasih informasi yang berguna. Bagus. Ya kan kita musik dan informasi. Mbak, kalau aku rutin cek tekanan darah dan gula darah supaya tahu kondisi tubuh sejak dini. Oke. Jadi cek rica kesehatan gitu ya, supaya tahu dan juga untuk bisa menjaga kesehatan selanjutnya. Baik, kita mau kemana dulu nih kira-kira ya? Banyak sekali Mas Arya nih udah nyiapin lagu-lagu dangdut pilihan yang pasti biar apa namanya? Biar kita semakin bersemangat untuk menjalani siang hari ini. Buat yang lagi sakit gigi, aduh ya ampun, ya udahlah ya. Ini ada yang lagi sakit gigi. Tapi versinya Mbak Yeni Inka ya, saya hadirkan spesial untuk pendengar yang baru saja merapat di Pro Dangdut. Dangdut ajalah kita. Oke, yang punya pantun jangan lupa tampilkan di sini pantunnya. Yang mau dulit-dulit silakan di 08 11 54 09 11. Sing laki beneko bermadang. Selamat makan siang, semoga makanannya bisa membuat kita lebih berenergi lagi, lebih bersemangat lagi ya. Oke, alon-alonan Mbak.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Redang-redang-redang, akhirnya kita ada Bu Yanti di Kalibagor. Senang banget dengerin Mbak Desi siaran. Jadi, apa nih, aku gak ngantuk dan ikut mikir soal kesehatan ya. Kalau saya mengurangi makanan yang terlalu asin dan rutin ikut senam lansia Mbak Desi, karena itu sangat-sangat membantu sekali. Oke. Ya, terima kasih buat Ibu Yanti di Kalibagor ya. Saya menyapa ada Mas Rizky. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Semoga semakin banyak anak muda yang sadar ya kalau menjaga jantung itu dimulai dari gaya hidup, bukan cuma saat sudah sakit. Terus semangat buat tim Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik, terima kasih. Yuk, di belakangnya lagi yang mau gabung silakan 632336 ya. Saya menyapa dulu nih, ada Ibu Dwi di Batu Raden, jalan-jalan ke Batu Raden, pulangnya beli mendoan anget. Siang-siang denger Pro Dangdut yang keren, hati senang, badan pun semangat, cocok banget. Mbak Desi ceria banget sih. Ya harus ceria, masa aku harus menampakkan kesedihan, gimana sih Ibu? Kalau saya biar jantung tetap sehat ya, pagi jalan kaki keliling kampung sekitar 30 menit aja ya. Salamnya buat semuanya. Oke. Pak Tono di Sokaraja. Burung pipit hinggap di dahan, terbang rendah mencari makan. Dangdut asyik, jadi hiburan, informasinya juga menyenangkan. Oke, Mbak Desi, kalau aku lagi mulai ngurangin kopi manis dan lebih banyak minum air putih ya. Semoga jantung kita tetap sehat sampai tua. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya. Ada Mbak Rika di Kembaran, beli soto pakai ketupat, minumnya es jeruk segelas. Kalau ingin jantung sehat, jangan lupa olahraga biar kurangin stres ya. Oke. Baik, buat Mbak Desinya selamat siang, selamat bertugas aja ya. Lagunya mengikut deh. Oke. Kita gel-gel lagi ya bareng Rere Reina, judulnya Cerita Cinta Kita.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

benar harus dijaga dengan baik dan benar ya pendengar. Jadi kalau diibaratkan gitu kan, bahkan untuk menjaga ponsel supaya awet, kita juga kan merawat gitu ya, menjaga penampilan, menjaga kendaraan. Tapi jangan lupa juga ada satu mesin yang bekerja tanpa henti selama 24 jam dan itu adalah jantung kita. Selama jantung berdetak dengan baik, kita pun bisa menjalani aktivitas dengan nyaman, aman, terkendali begitu ya. Nah, jadi kalau tadi Anda menyimak siaran Warung Tarsun yang menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ya, dokter spesialis jantung, itu sangat bermanfaat sekali untuk literasi kesehatan kita, terutama kesehatan jantung begitu. Dan pendengar, semoga kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, entah itu jalan kaki, mengatur pola makan, itu bisa menyehatkan sistem jantung kita ya. Oke, saya Wis harus pamitan, tapi tenang aja, jangan kemana-mana, setelah saya nanti ada Mas Undang Rizky akan temani Anda di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamitan, terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
0: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: musik lagunya Mantap Goyangnya.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya, iya, iya.
4: Lapliku ayangku, Bebek Kuning sih.
5: Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
4: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: dan Prosatu RRI Surakarta.
1: Selamat sore, peringkat Prosatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, hadir di Jogja sore ini Branda Astacita yang disiarkan langsung dari Yogyakarta dan dirilai dari Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang. Sore kali ini berada Rifah Nafi temani, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 atau 0811271911. Topik menarik pendengar, kami angkat di kesempatan sore kali ini, harga naik atau daya beli turun, apa kata BPS? Nah, ini di live YouTube kami pendengar, nanti kami juga terima live chat untuk bergabung di RRI Jogja Official. Melalui Zoom Meeting RRI Yogyakarta sore kali ini, kita sudah terhubung beliau Bapak Agus Hartanto, S-E-M-E-N-G, M-S-C, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Kifai. Salam kenal Mas.
1: Salam kenal juga Pak. Semoga selalu diberikan kesehatan. Pak, sore kali ini hadir bersama BPS Kabupaten Gunung Kidul. Nah, ini memang pengendalian inflasi saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang digencarkan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini di kesempatan kali ini kita hadirkan topik harga naik atau daya beli turun, apa kata BPS? Nah, sore kali ini kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, Surakarta, Purwokerto, dan juga Semarang, atau yang mendengarkan di RRI Digital, Pak. Nah, ini harga kebutuhan pokok atau harga-harga lainnya ini seperti apa, Pak? Dan daya beli yang seperti apa juga di periode kali ini? Nah, seperti apa, Pak, dari BPS Kabupaten Gunung Kidul?
2: Oke, baik. Terima kasih. Matur nuwun, Mas. Ya. Sebelumnya saya ingin menyapa keluarga besar pendengar RRI ya, dari ada Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan ini live dari RRI juga. Salam kenal gitu kan dari BPS Gunung Kidul. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ngomong tentang inflasi. Jadi apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan inflasi gitu ya? Jadi inflasi itu merupakan kondisi di mana tingkat perkembangan harga barang atau jasa cenderung mengalami perubahan, baik itu peningkatan ataupun penurunan secara terus-menerus. Naiknya komoditas barang dan jasa tersebut tentu akan menyebabkan turunnya nilai uang. Jika inflasi semakin tinggi, akan menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengatur kebijakan atau regulator dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat perlu melakukan pengendalian harga kebutuhan barang jasa di wilayahnya masing-masing. Kalau seandainya inflasi ini bisa terkendali, akan memberikan dampak positif terhadap aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kepada keamanannya. Mungkin itu Mas, jadi ya itu yang disebut dengan inflasi, Mas Viva.
1: Baik, nah ini kalau penyebab dari inflasi sendiri ini seperti apa, Pak Agus?
2: Jadi penyebab-penyebab inflasi gitu nih, kalau secara teorinya itu ada dua sisi Mas, ada yang namanya cost plus inflation dan juga demand pull inflation atau penyebab dari sisi penawaran dan satunya penyebab dari sisi permintaan. Kalau dari sisi penawaran itu contohnya adalah karena meningkatnya biaya produksi, bisa jadi karena bahan baku naik, kemudian ongkos tenaga kerjanya naik, kemudian adanya penaikan nilai tukar rupiah atau nilai rupiahnya terjadi depresiasi ataupun mungkin terjadi beberapa bencana alam di beberapa wilayah. Kalau dari sisi permintaan itu barang jasa bisa meningkat dikarenakan mungkin ada hari-hari tertentu, ada hari raya atau hari libur panjang sehingga jumlah permintaannya naik. Ketika jumlah permintaan naik tetapi produksinya sama, itu kecenderungannya akan terjadi kenaikan harga dan itu secara teori disebut dengan demand pull inflation. Jadi selain ada trend itu juga ada yang mempengaruhi, yaitu adanya ekspektasi atau harapan masyarakat akan inflasi ke depan sehingga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berbelanja ataupun berinvestasi. Kebijakan pemerintah juga tidak lepas dari untuk mempengaruhi inflasi mas, contohnya terutama untuk yang komoditas-komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah seperti BBM, kemudian listrik, juga rokok ataupun retribusi di beberapa wilayah. Niku mas, mungkin penyebab inflasinya.
1: Berarti penyebab atau faktornya ini sangat banyak sekali ya Pak ya. Dan tentu ini menjadikan salah satu hal yang memang inflasi ini harus dikendalikan gitu ya Pak ya.
2: Oke, siap.
1: Nah Pak, bagaimana sih inflasi ini dihitung dan siapa yang menghitung ini Pak?
2: Oke, makasih. Jadi salah satu kegiatan yang BPS sekarang dilakukan itu adalah namanya penghitungan inflasi. Itu dilakukan saat ini mas. Kalau sebelumnya itu baru ada 60 kota. Saat ini mulai 2 tahun terakhir itu ada 150 kabupaten kota se-Indonesia. Dari 514 kabupaten kota yang ada itu sudah melakukan penghitungan inflasi. Dan inflasi ini dihitung juga di 38 provinsi. Walau untuk yang Yogyakarta itu ada 2 kabupaten kota yang melakukan penghitungan inflasi, yaitu Kota Yogyakarta dan salah satunya adalah Kabupaten Gunung Kidul. Sebagai wujud tanggung jawab kami, itu BPS melakukan rilis inflasi setiap awal bulan mas. Jadi di minggu pertama itu akan dilakukan rilis terkait dengan inflasi. Nah itu dapatnya dari mana gitu kan, mungkin warga bertanya atau masyarakat bertanya. Jadi dapatnya itu kita menggunakan yang namanya survei harga konsumen. Itu ada beberapa jenis kegiatan namanya K1 sampai dengan harga HK5. Jadi awalnya seperti apa? Jadi awalnya sejarahnya itu BPS itu melakukan yang namanya survei biaya hidup. Jadi survei biaya hidup itu survei yang mengkumpulkan mengregistrasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat. Itu dilakukan selama 1 tahun mas. Kalau yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2022. Jadi selama 1 tahun satu keluarga itu melakukan pencatatan rutin komoditas-komoditas yang dikeluarkannya. Dari jumlah total komoditas yang jumlahnya ribuan itu, kemudian dilakukan penghitungan komoditas yang memiliki pengaruh di atas 2% itu dijadikan sebagai basket komoditas atau komoditas yang dihitung dan dilakukan penghitungannya untuk menghasilkan angka inflasi ini. Kalau yang di Gunung Kidul itu terdapat sebanyak 247 komoditas yang sampai saat ini dipantau ataupun dilihat perkembangan harganya. Itu mungkin mas, jadi memang hasilnya angkanya mungkin hanya dalam bentuk persentase, tapi itu kumpulan dari sebanyak 247 komoditas, sehingga keluarlah angka inflasi untuk level Gunung Kidul. Mungkin yang kota Yogyakarta mungkin komoditasnya lebih banyak lagi. Jadi dari survei dikumpulkan masyarakat tadi, dikumpulkan oleh petugas-petugas, itu kami melakukan penghitungan yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK yang selama ini kita kenal dengan namanya inflasi. Jadi dari harga-harga IHK ini dibandingkan antara indeks harga bulan lalu dengan indeks harga bulan sekarang. Kalau indeks harga bulan sekarang lebih tinggi, itu berarti terjadi yang namanya inflasi. Terus itu mungkin dulu mas, yang terkait dengan IHK dan bagaimana cara BPS menghitungnya dan mengukurnya.
1: Pak Agus, kalau tadi dibicarakan terkait dengan komoditas yang didata ini, berarti setiap provinsi dari Indonesia ini berbeda-beda ya Pak, komoditas barang dan jasanya ini?
2: Iya, tergantung dari jenis komoditasnya dan juga variabel-variabelnya. Karena kan beda daerah, beda jenis komoditas yang dikonsumsinya mas. Kalau misalnya yang di pantai ataupun di pesisir beda dengan yang di perkotaan. Jadi intinya bahwa dia pakai range itu 2%, kalau saya nggak salah itu 2% terkait yang kalau komoditasnya itu mempunyai pengaruh, itu kita pakai untuk penghitungan inflasi. Karena kalau dia kontribusinya kecil, kadang-kadang tiba-tiba komoditas tersebut hilang di pasar mas biasanya.
1: Kemudian komoditas barang dan jasa ini berarti setiap kota atau wilayah ini penyebab inflasinya juga beda-beda ya Pak ya, kalau saya cerna.
2: Ya tergantung wilayahnya, tapi sebagian besar biasanya sama, yang karena kan 10 komoditas utama itu biasanya kurang lebih mas 11-12 antar kota, karena ada yang 10 komoditas yang tertinggi itulah yang sebenarnya mempunyai memiliki pengaruh besar.
1: Kemudian kalau dari komoditas tersebut Pak, ini komoditas apa saja sih Pak yang didata secara periode mingguan dan juga bulanan ini?
2: Oke, baik Mas Rifa. Jadi tadi kan disampaikan ada yang surveinya itu ada HK1, HK2 gitu kan. Jadi untuk komoditas-komoditas itu ada modelnya periodenya mingguan, dua mingguan. Kalau yang survei mingguan itu dilakukan untuk mendata barang kebutuhan pokok Mas. Jadi semisalnya dikonsumsi setiap hari dan sering mengalami fluktuasi harga seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, dan lain-lain. Kalau yang survei dua mingguan itu untuk yang barang yang dikonsumsi sehari-hari oleh rumah tangga. Harganya tidak terlalu berfluktuatif, semisal mie kering instan, garam, sabun cuci, atau yang lainnya. Kalau yang bulanan itu biasanya adalah barang bahan minuman, makanan jadi, buah-buahan, pakaian, obat-obatan, kosmetik, komoditas bahan bangunan, perlengkapan rumah tangga, peralatan elektronik, jasa transportasi, kontrak rumah, dan pendidikan, dan beberapa komoditas yang lainnya yang cenderung setiap bulan itu dikonsumsi oleh masyarakat atau rumah tangga. Itu Mas yang apa jenis-jenis pembagian untuk surveinya mingguan, dua mingguan ataupun bulanannya.
1: Ya, sudah ada kategorinya tersendiri gitu ya Pak ya.
2: Nggih, laras, benar. Nah,
1: kemudian kalau kondisi inflasi di Gunung Kidul sendiri ini saat ini bagaimana sih Pak? Apakah inflasi ini juga sering terjadi di periode-periode tertentu tadi Pak?
2: Iya, terima kasih Mas. Jadi untuk yang bulan Juli kemarin kan kami rilis tanggal 2 Agustus ya. Jadi setelah bulan kalender selesai, di minggu pertama berikutnya itu kita akan melakukan rilis. Untuk yang bulan Juli 2026 secara bulanan di Kabupaten Gunung Kidul itu mengalami deflasi Mas. Deflasi itu artinya terjadi penurunan harga. Artinya dibandingkan bulan Juni 2026 terjadi penurunan indeks harga sebesar 0,42%. Jadi pendorong deflasinya ini adalah untuk komoditas cabai rawit, bawang merah, tomat, cabai hijau, buncis, bayam, emas perhiasan, cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Deflasi di Juli ini merupakan deflasi kedua Mas. Sebelumnya di Gunung Kidul juga terjadi deflasi itu di bulan awal tahun, yaitu di Januari 2026. Tapi kalau kita melihatnya secara year on year atau secara tahunan gitu kan, Kabupaten Gunung Kidul itu mengalami inflasi senilai 2,30%. Dan kalau terhadap, jadi kalau yang year on year itu artinya bahwa inflasi di bulan atau indeks harga di bulan Juli 2026 kita bandingkan terhadap bulan Juli di tahun 2025. Kalau dibandingkan terhadap tahun kalender atau di Desember 2025 itu inflasi year to date-nya itu di Gunung itu senilai 1,18%. Jadi secara umum inflasi di Gunung Kidul itu masih berada di bawah inflasi nasional, baik secara bulanan maupun tahunan. Begitu juga apabila di target nasional itu kan antara 1,5 sampai dengan 3,5% per tahun, maka inflasi Gunung Kidul ini masih berada pada rentang target nasional tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa inflasi Gunung Kidul ini masih dalam kondisi yang terkendali. Nih Mas.
1: Pak Agus, ini ada yang bergabung di WhatsApp kami 0811-2711-911. Ada Ibu Yuliati dari Kabupaten Banyumas. Selamat sore Pak Agus dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya pengen bertanya ini Pak Agus, kalau inflasi ini kan datanya sudah ada dan dibuat oleh BPS, diukur dan lain sebagainya. Nah, ini kalau metode untuk mengatasi inflasi sendiri biasanya dari pemerintah itu seperti apa, Pak? Dan masyarakat apakah juga bisa turut serta dalam memperbaiki inflasi yang ada? Ini dari Bu Yuliati di Kabupaten Banyumas. Monggo, Pak.
2: Oke, jadi nggih, matur nuwun, terima kasih Bu Yuliati, salam kenal gitu ya. Jadi gini, apa namanya? Kalau BPS itu adalah ceritanya memotretnya, Mas. Yeah. BPS itu statistik melakukan pemotretan terkait kondisi perkembangan harga. Terus alhamdulillah gitu kan, sudah 3 tahun terakhir itu ada yang namanya tim intens yang dibentuk oleh Kemendagri itu melakukan monitoring mingguan yang disebut dengan rapat inflasi mingguan di setiap hari Senin biasanya. Itu mereka membahas terkait dengan apa namanya, mendetail gitu kan, memetani kalau bahasa Jawanya itu, metani komoditas mana di daerah mana yang terjadi kenaikan harga. Jadi dari seperti itu, kemudian kabupaten kota seluruh Indonesia gitu kan, jadi enggak, kalau yang kota-kota inflasi kan 150 tadi, kalau yang sisanya berarti 300-an sekian kabupaten kota itu menggunakan yang namanya data yang dikompilasi di dengan Kementerian Perdagangan. Jadi dari yang indeks harga yang dihasilkan itu kelihatan apa komoditas-komoditas mana yang apa mengalami kenaikan. Nah, itu dilakukan intervensi langsung oleh pemerintah daerah. Biasanya mereka melakukan operasi pasar sehingga harga-harga yang terjadi lonjakan itu bisa diminimalisir, bisa diintervensi. Bahkan terjadi juga kadangkala kerjasama antar pemerintah daerah, Mas. Jadi G2G, kalau seandainya produsen bawang merah itu kelebihan produksi, nanti daerah-daerah yang apa bawang merahnya mengalami inflasi bisa melakukan kerjasama untuk pengirimannya. Itu sudah ada sistemnya dan sudah diperbolehkan atau sudah ada aturannya, bisa dengan menggunakan pembiayaan dari dana-dana khusus gitu, maksudnya untuk meminimalisir terjadinya inflasi itu pemerintah daerah sudah melakukan aksi-aksi tertentu. Kadangkala memang mereka bekerja sama dengan Bulog juga gitu kan, sebagai dibentuk dalam tim TPID itu untuk melakukan intervensi supaya tidak terjadi kenaikan harga pada periode berikutnya. Kalau yang untuk masyarakat itu bisa itu apa namanya masyarakat berperan serta untuk meminimalisir inflasi. Misalnya contoh, kadang-kala ketika terjadi kenaikan cabai gitu kan, itu kan ada gerakan menanam cabai yang diinisiasi oleh beberapa kabupaten kota. Sehingga dengan adanya menanam cabai di lingkungan masing-masing itu kecenderungan masyarakat untuk beli cabai berkurang. Jadi kemudian juga masyarakat jangan sampai panik buying. Kalau seandainya tiba-tiba terdengar katakannya ada harga ini naik terus ikut-ikutan beli, itu malah akan meningkatkan nilai inflasi. Jadi tetap sabar gitu kan, tetap mengikuti kondisi yang kekiniannya. Jangan terburu-buru apabila dengar sesuatu yang infonya mungkin tidak benar. Mungkin itu, Mas, apa jawaban dari kami untuk yang pertanyaan Bu Juli tadi.
1: Baik, terima kasih Pak Agus sudah menanggapi para penanya di kesempatan kali ini. Nah, ini juga ada yang bergabung, ini Pak Sogi di Wonogiri. Selamat sore Pak Agus dari BPS Gunung Kidul. Semoga sehat selalu. Saya dari Pak Sogi di Wonogiri pengen bertanya, kalau tadi menyebutkan berbagai macam faktor-faktor penyebab inflasi. Pak, saya pengen tanya, kalau inflasi ini juga apakah dipengaruhi oleh seperti adanya peperangan di Timur Tengah ataupun adanya gejolak politik dan lain sebagainya, apakah ini juga masuk dari pengaruh dari inflasi dan lain sebagainya gitu? Mohon penjelasannya. Ini dari Pak Sogi di Wonogiri. Pak Agus, kita akan tanggapi Pak Sogi yang sudah bertanya sore kali ini dari Wonogiri setelah pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak, Pak Agus.
2: Iya, siap.
1: Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta dan juga kami relay juga Beranda Stacita Serkal ini Pro 1 RRI Semarang, ada juga Purwokerto dan juga Surakarta. Live YouTube kami yang baru menyaksikan di RRI Yogyakarta Official ataupun RRI Digital di seluruh Indonesia. Pendengar masih bersama beliau Bapak Agus Hartanto, SAMEG, MSC, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. Pak Agus, tadi ada yang bertanya, ini di kesempatan sore kali ini, dari Pak Sogi di sore kali ini, yang bertanya apakah inflasi ini juga dipengaruhi adanya politik, geopolitik, ataupun peperangan di Timur Tengah. Silakan ditanggapi, Pak Agus, monggo.
1: Matur nuwun, Pak Sogi, dari Wonogiri ya?
0: Wonogiri.
1: Oh iya, tetangga Gunung Kidul nih berarti. Jadi gini Pak, apa namanya, benar laras nih kalau yang namanya inflasi itu dipengaruhi oleh geopolitik juga. Yang contoh-contoh sederhananya adalah ini Mas, apa namanya, harga emas. Harga emas itu kan dunia ya. Jadi kalau harga emas dunia itu kita memang nggak bisa intervensi gitu kan. Terus juga ketika terjadi perang, terus yang beberapa bulan terakhir itu ini Mas, apa, contohnya adalah harga-harga chipset komputer yang naik tinggi itu juga mempengaruhi inflasi gitu kan. Kalau yang nasional ya tadi ada harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah. Ketika bensin naik atau Pertamax yang non-subsidi naik, itu berarti transportasinya juga mengalami kenaikan dan itu akan berdampak kepada inflasi. Jadi gitu Mas, apa, tidak, faktor eksternal itu juga berpengaruh besar terhadap terjadinya inflasi di Indonesia dan juga di, otomatis juga di Gunung Kidul ataupun Jogja juga berdampak juga. Cuma dampaknya directly atau secara beberapa bulan berikutnya.
0: Baik. Gitu Mas. Terima kasih Pak Agus sudah menanggapi sore kali ini. Nah Pak, kalau di Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini, inflasi ini dari angka yang sudah ada di Juli 2026, ini lebih dipengaruhi oleh faktor musiman atau memang mencerminkan perubahan daya beli masyarakat, Pak?
1: Oke, Mas. Terima kasih. Jadi, berdasarkan riset kami kemarin ya, di minggu pertama bulan Agustus ini, bahwa di Gunung Kidul kan terjadi deflasi. Dan itu hampir seluruhnya dari kelompok makanan, dari kelompok pangan, gitu kan. Sementara kelompok yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, seperti transportasi, rekreasi, dan pakaian justru mengalami inflasi. Berarti ini bisa memberikan gambaran bahwa deflasi di bulan Juli 2026 ini lebih banyak dipengaruhi oleh membaiknya pasokan pangan gitu kan, dibandingin dengan melemahnya permintaan masyarakat. Jadi kalau apabila daya belinya itu benar-benar turun, biasanya itu sebagian besar kelompok pengeluaran juga mengalami penurunan harga, bukan hanya pada kelompok makanan. Secara keseluruhan, deflasi Gunung Kidul pada Juli kemarin itu lebih mencerminkan kepada keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pangan dan perbaikan pasokan daripada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari dominannya kontribusi kelompok makanan, minuman, dan tembakau terhadap inflasi yang terjadi deflasi senilai 0,52%. Sementara kelompok yang terkait dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi seperti transportasi, rekreasi, olahraga, dan budaya justru masih mengalami inflasi. Jadi artinya bahwa secara ini harga-harga pangan itu menurun, tapi masyarakat itu tetap beraktivitas Mas. Jadi tetap yang bisa, yang piknik, kemudian yang olahraga dan budaya tetap melakukan aktivitas-aktivitas selain yang konsumsi makanannya atau konsumsi pangannya. Jadi gitu Mas.
0: Kemudian ini Pak Agus, kalau jika melihat hasil rilis inflasi terbaru, bagaimana Bapak memotret kondisi inflasi di Kabupaten Gunung Kidul saat ini Pak? Apakah masih berada dalam kondisi yang terkendali Pak?
1: Terima kasih. Jadi secara bulanan itu memang terjadi deflasi senilai 0,42%. Deflasi ini seperti yang disampaikan di depan, bahwasanya disebabkan oleh turunnya harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil besar terhadap deflasi, atau dengan kata lain bahwa penurunan harga pada Juli lebih dipengaruhi oleh membaiknya pasokan, jadi suplainya yang bagus pada beberapa komoditas pangan dan faktor musiman, bukan karena melemahnya aktivitas ekonomi atau daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilihat adanya pada kenaikan harga pada tadi yang saya sampaikan, pada beberapa kelompok pengeluaran seperti transportasi yang mengalami inflasi 0,90%, dan rekreasi, olahraga, serta budaya sebesar 0,41%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa aktivitas konsumsi masyarakat masih berlangsung, terutama untuk yang kegiatan yang berkaitan dengan mobilitas dan kegiatan selama masa liburan kemarin, gitu Mas.
0: Baik. Pak Agus, ini ada yang bertanya kembali, Pak. Ibu Yaskia di Alkit, selamat sore, Branda Sacita. Saya ingin bertanya kepada Pak Agus, Pak, kalau deflasi ini, kalau harganya turunnya terlalu jauh, apakah ini juga menjadi salah satu hal baik juga? Tapi kalau terlalu jauh untuk para petani, semisal kemarin saya membaca ada berita bahwa petani di pesisir pantai selatan ini, bawang merahnya hanya dihargai 13.000 sampai 15.000. Nah ini bagaimana Pak? Apakah deflasi ini juga salah satu hal baik bagi masyarakat? Namun di sisi lain, kalau di sisi petani atau lain sebagainya, ini apakah juga tidak menjadi momok Pak? Ini dari Bu Yaskia di Alkit. Monggo Pak.
1: Oke, jadi itu tadi apa namanya, kadangkala inflasi ataupun deflasi itu pedang bermata dua. Kalau dari sudut pandang mana dulu, kalau deflasi itu kan yang diuntungkan konsumen ya. Cuma kalau yang apa produsennya memang apa namanya agak riskan atau khawatir, karena biasanya kalau terjadi deflasi itu artinya bahwa harganya itu lebih rendah daripada harga sebelumnya. Jadi karena itu makanya ada yang namanya kalau pemerintah itu menetapkan HEP ataupun harga patokan gitu untuk semua komoditas, biasanya misalnya bawang putih atau bawang merah. Tadi kalau udah di bawah harga patokan itu biasanya ada yang namanya bulog itu membeli Mas, membeli itu supaya harga petani itu di harga yang paling minimal, bukan di harga yang lebih jauh lagi. Karena itu makanya itu perlu yang namanya tim TPID itu mengawal. Makanya pemerintah menargetkan bahwa inflasi itu plus minus 1 dari angka 2,5, nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari angka interval tadi itu akan membahayakan bagi ekonomi. Jadi leres yang disampaikan Bu kita di Ibu tadi bahwa kita nggak boleh juga deflasi terlalu rendah ataupun inflasi terlalu tinggi. Makanya pemerintah melakukan intervensi untuk komoditas-komoditas tertentu yang itu terpotret dari kegiatan yang dilaksanakan secara mingguan. Jadi dengan seperti itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote itu bisa terpantau itu Mas. Dari Jakarta itu dilakukan langsung oleh Kemendagri untuk melakukan rapat pengendalian inflasi namanya secara mingguan. Jadi insya Allah dengan seperti itu, yaitu terkumpulkan dari 3 tahun terakhir itu kan inflasi di Indonesia juga tercatat dengan atau terjaga dengan baik. Niku Mas, jawaban kami dari BPS Gunung Kidul.
0: Terima kasih Pak Agus. Pak Agus, lantas kalau di Kabupaten Gunung Kidul ini sendiri, apakah kondisi saat ini masih sesuai dengan sasaran inflasi nasional Pak?
1: Matur nuwun. Jadi seperti yang ditanyakan Ibu tadi bahwa pemerintah itu kan mempunyai target inflasi pada rentang angka plus minus 1 dari 2,5%. Untuk yang Gunung Kidul sampai saat ini, sampai dengan bulan Juli 2026, secara tahunan inflasinya itu tercatat pada angka 2,30%, yang artinya bahwa itu masih di dalam selang interval dari rentang sasaran inflasi nasional. Hal ini memberikan gambaran bahwa secara umum stabilitas harga di Kabupaten Gunung Kidul itu tetap terjaga. Hal yang memang perlu harus menjadi perhatian adalah menjaga ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi potensi gejolak harga komoditas yang biasanya disebut dengan volatile food. Dengan sinergi yang baik antara Pemda, tim TPID, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dengan kolaborasi yang baik tadi di Kabupaten Gunung Kidul, harga-harga bisa tetap terjaga pada tingkat stabil dan cenderung rendah. Itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, ini kalau seringkali masyarakat hanya melihat angka inflasi, padahal di balik angka tersebut ada fenomena ekonomi yang sedang berlangsung. Dari data BPS, kondisi ekonomi yang sebenarnya sedang tercermin di Gunung Kidul ini seperti apa, Pak?
1: Jadi memang benar itu yang jenengan sampaikan dari bawah. Sebenarnya angka inflasi itu tidak hanya menunjukkan naik turun harga, tetapi juga bisa memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Dari data Juli 2026, BPS bisa memotret bahwasanya kondisi Gunung Kidul ini secara ekonomi masih relatif stabil, dengan pasokan pangan yang baik dan aktivitas ekonomi masyarakat yang masih terus berjalan. Itu bisa dilihat dari beberapa indikator, Mas. Yang pertama, terjadinya stabilitas harga mulai membaik. Deflasi senilai 0,42%, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 1,63% ini menggambarkan bahwa pasokan beberapa komoditas pangan relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Sehingga tekanan harga berkurang. Dari sisi pengendalian inflasi ini memberikan sinyal yang sangat positif. Yang kedua, aktivitas konsumsi masyarakat masih berlangsung. Jika permintaan masyarakat melemah secara luas, biasanya itu banyak kelompok pengeluaran akan mengalami penurunan harga. Namun dari potret Juli 2026, kelompok transportasi masih mencatat inflasi 0,95%. Sedangkan rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi 0,41%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih melakukan perjalanan dan aktivitas konsumsi jasa, sehingga perekonomian itu tetap bergerak. Yang ketiga, tekanan inflasi itu tidak terjadi secara menyeluruh, Mas, dari statistik yang kami hasilkan. Inflasi tahunan di angka 2,30% masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga masih terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, bukan terjadi secara luas pada seluruh barang dan jasa. Kondisi ini mencerminkan stabilitas harga yang relatif baik. Dan yang keempat, bahwasanya memang terjadi tantangan pada beberapa kelompok pengeluaran. Semisal, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mencatat inflasi tahunan yang cukup tinggi, yaitu pada angka 14,23%. Ini masih menunjukkan bahwa ada komoditas atau jasa tertentu yang mengalami tekanan harga lebih besar dibandingkan dengan kelompok lainnya, dan itu masih harus terus kita dipantau secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya bahwasanya secara keseluruhan dari data yang dihasilkan BPS Gunung Kidul pada Juli 2026 menggambarkan bahwa ekonomi Gunung Kidul berada dalam kondisi yang cukup sehat. Deflasi yang terjadi lebih disebabkan oleh membaiknya pasokan harga, bukan karena pelemahan permintaan masyarakat. Di sisi lain, inflasi tahunan yang pada selang rentang target tahun nasional itu menunjukkan bahwa stabilitas harga tetap terjaga dan aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan dengan baik. Jadi itu, Mas, yang perlu kita ingat bahwasanya bukan hanya angkanya, deflasi Juli 2026 bukan berarti ekonomi melemah, melainkan mencerminkan harga pangan yang lebih terkendali, dan pada saat yang sama masyarakat masih beraktivitas dan mengonsumsi jasa seperti transportasi dan rekreasi. Ini adalah kombinasi yang baik yang menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan baik. Makanan, Mas.
0: Baik, ini juga ada yang bertanya kembali, Pak. Ini dari Pak Jori. Pak Jori di Bandungan. Nah, selamat sore. Saya ingin bertanya kalau dari tahun ke tahun ini komoditas yang mengalami inflasi ini apakah sama atau berbeda? Dan juga apakah ini juga terkait dengan kebutuhan akan barang tersebut yang ada di wilayah tertentu? Terima kasih. Ada juga yang bergabung via telepon. Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali mendengar Prosatu RRI Yogyakarta, walaupun di kesempatan terakhir kali ini. Mungkin Pak Jori terlebih dahulu yang bergabung. Ini dari Semarang, Pak. Monggo.
1: Iya, ya. Jadi memang ada yang apa, beberapa komoditas itu memang sering berulang, Mas. Kadang-kadang disebut dengan yang istilahnya seasonal gitu kan. Ada musim-musim tertentu itu komoditasnya cenderung sama. Jadi dari pola tren yang data tahunan tadi bisa kelihatan mana komoditas-komoditas yang mengalami kenaikan dan juga bisa dikontrol dari series datanya. Itu mungkin masih jawabannya. Jadi padahal ketika seperti itu kan pemerintah daerah memerlukan yang apa namanya untuk menjaga stabilitas harga, maka dari potret komoditas-komoditas yang berpengaruh, biasanya kami merilisnya dalam bentuk 10-10 komoditas yang memberikan nanti inflasi tahunan dan 10 komoditas yang memberikan 10 komoditas terbesar yang memberikan andil deflasi secara tahunannya. Ada itu pada rilis di data kami. Makatan, Mas.

0: ekonomi. Karena itu kami mengucapkan matur nuwun dan terima kasih kepada seluruh para pihak yang telah membantu kesuksesan sensus ekonomi 2026 ini. Untuk Bapak Ibu para pendengar sedoyo yang seandainya sampai dengan saat ini belum ada petugas yang datang ke rumah Bapak Ibu sedoyo, silakan untuk menghubungi di BPS Kabupaten Kota masing-masing. Saya ingin menyampaikan bahwasanya masa depan sebuah bangsa itu berawal dari data yang benar. Mari kita sambut dan sukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar, dengan keterbukaan, dan berikanlah data yang jujur demi kemajuan bersama. Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, mewujudkan Indonesia maju. Mungkin itu Mas. Terima kasih Mas G, Bapak Ibu semuanya.
1: Terima kasih Pak Agus Hartanto sudah sharing kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Semoga rekan-rekan BPS juga selalu diberikan kesehatan ya Pak Anje dalam menjalankan tugas.
0: Sami-sami Mas. Sukses selalu, sehat-sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Pak Agus, selamat beraktivitas kembali sore kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Beranda Asta Cita sore kali ini. Dan juga terima kasih juga sudah mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surakarta, Purwokerto, Semarang, dan juga dari Yogyakarta. Terima kasih di live YouTube kami, RRI Jogja Official. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Beranda Asta Cita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, sore kali ini kami akan hadirkan Lintas di Jateng dan persembahan dari Persatu RRI Surakarta. Tetap bersama kami di 91,1 FM Persatu Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendesak pemerintah Kota Surakarta memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Akibat kemarau, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan tajam. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Puluhan orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat mendatangi Balai Kota Surakarta mendesak pemerintah kota memperketat pengawasan serta meninjau ulang izin tempat usaha penjualan minuman keras atau miras, khususnya golongan B dan C. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwa seluruh penindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya, laporan Joko Putro dari RRI Surakarta.
1: Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan.
2: Sejumlah 30 orang yang tergabung dalam gerakan elemen masyarakat Kota Surakarta menyampaikan aspirasinya terkait maraknya peredaran minuman keras golongan B dan C di Balai Kota. Mereka menganggap perizinan penjualan miras saat ini terlalu mudah diberikan kepada tempat hiburan seperti kafe dan tempat karaoke yang sebelumnya lebih terbatas pada hotel-hotel berbintang. Selain itu, keluhan juga disuarakan terkait lokasi penjualan yang dinilai dekat dengan fasilitas publik, tempat ibadah, hingga sekolah. Perwakilan elemen masyarakat Surakarta, Burhan, usai audiensi menegaskan bahwa pemerintah Kota Surakarta perlu meninjau kembali perizinan outlet-outlet miras, serta memperketat pengawasan di lapangan.
1: Miras terutama BC ya, yang kita inginkan BC, itu tidak mudah untuk diberikan. Selama ini kan kami menganggap terlalu mudah, hampir semua karaoke ada izin untuk miras BC, kafe-kafe, padahal yang sebelum-sebelumnya biasanya izin miras BC itu aja ada di hotel berbintang 3-4-5 ya. Tentu kami ingin ditinjau ulang apa yang menjadi perhatian atau perizinan, kemudian ditegakkannya aturan yang benar seperti pembatasan jam operasional, kemudian beberapa tempat dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah, dan sebagainya.
2: Sementara itu, hadir menemui gerakan elemen masyarakat, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menekankan bahwa pemerintah daerah menyambut baik partisipasi publik dan pengawasan dari masyarakat. Namun demikian, setiap langkah penetapan kebijakan atau penertiban harus tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan dan verifikasi dari dinas terkait.
3: Kita sampaikan intinya, kita sejalankan sesuai peraturan. Hari ini kita tidak mungkin membuat kebijakan yang tidak ada peraturan perundang-undangan. Saya rasa kan tujuannya baik untuk ketertiban dan keamanan. Jadi mari kita bersama-sama benar-benar bisa saling mengawasi, saling menjalankan tugasnya masing-masing.
2: Dari sisi penindakan sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Surakarta sudah terus bergerak melakukan penertiban di lapangan. Kepala Satpol PP Didik Anggono mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah berhasil mengamankan sekitar 850 botol dan kemasan miras ilegal dari 4 tempat usaha berbeda. Pihaknya juga menegaskan untuk pelaku usaha yang terbukti melanggar perizinan golongan B dan C dapat dikenakan sanksi hingga penutupan tempat usaha. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Akibat kemarau, sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Berikut laporan Fitri Hasana dari RRI Purwokerto.
4: Sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Hal ini dikatakan Dina, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, bahwa hampir rata-rata harga sayur saat ini sedang naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dina merinci beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan tajam, di antaranya adalah welok atau labu siam, terong dan kacang panjang. Untuk welok dan terong yang biasanya dijual di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kacang panjang yang sebelumnya hanya Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram, saat ini harganya Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Menurut Dina, tingginya harga di pasaran disebabkan oleh mahalnya harga modal sejak dari tingkat pemasok saat ia berbelanja kulakan.
5: Siki apa elok, terong, ya naik lah nih kabeh, naik. Kalau karut terong lagi ya siki yang gono 5.000 namanya siki 7.000 per kilogram. Acang pedang naik 12.000, 10.000. Kalau 10.000 ya 4.000, 3.000 menjak banget. Pro, otole ya.
4: Dinah menambahkan, meski sebagian besar sayuran melonjak, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti kembang kol turun tajam dari harga normal Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram menjadi hanya Rp5.000 per kilogram. Kemudian bumbu dapur untuk harga bawang merah juga terpantau turun. Harga grosiran dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih cenderung stabil. Dinah membeli dengan harga grosir sekitar Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyebut baik putusan Mahkamah Konstitusi MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Selengkapnya dilaporkan Bachtiar Rifai dari RRI Semarang.
6: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena
7: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen LP2K Jawa Tengah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperkuat perlindungan hak konsumen terkait kuota internet. Putusan tersebut dinilai menjawab keluhan masyarakat yang selama ini kehilangan sisa kuota meski telah membayar layanan internet. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid mengatakan, selama ini banyak konsumen merasa dirugikan karena kuota internet yang belum habis tidak dapat digunakan kembali setelah masa berlaku paket berakhir. Menurutnya kuota yang telah dibeli merupakan hak konsumen yang seharusnya tetap dapat dimanfaatkan. Mufid kepada RRI kemarin menilai putusan MK menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen. Ia menegaskan provider atau operator tidak seharusnya memperoleh keuntungan dari layanan yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya digunakan oleh pelanggan.
6: Mengapresiasi putusan MK tersebut karena memang itulah yang selama ini dikeluhkan oleh semua pengguna internet di Indonesia, di mana kuota yang telah mereka beli yang mestinya mereka punya hak untuk menikmati sampai habis tapi tiba-tiba hilang begitu saja, diambil oleh provider dan tidak dapat dinikmati hanya karena batas waktunya sudah tidak mencukupi atau sudah habis.
7: Abdul Mufid mengusulkan dua skema yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama sistem rollover atau memungkinkan sisa kuota diakumulasikan pada pembelian paket berikutnya, sedangkan yang kedua adalah skema non-rollover berupa kompensasi atau konversi sisa kuota menjadi layanan lain yang dapat dipilih oleh pelanggan. Sementara itu, mahasiswa Universitas Semarang Salsabila mengaku senang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya selama ini sering kesal karena kuota yang dimilikinya masih cukup banyak namun hangus karena masa waktu yang telah habis. Menurutnya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adil bagi konsumen.
8: Jujur saya juga sering kayak mengurus sendiri gitu soal kuota yang bulan lalu masih ada sisa tapi udah hangus karena udah di masa tenggang. Jadi kayak eman-eman banget, apalagi kalau sisa kuotanya masih banyak. Di putusan MK kemarin itu menjadi putusan yang menurut saya adil dan juga gak memberatkan konsumen.
7: Lebih lanjut, Salsabila meminta operator atau provider tidak menaikkan harga kuota internet akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bachtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai mengalami kekurangan air bersih. Berikut laporan dari RRI Semarang.
9: Untuk sementara ini kita untuk yang kekurangan air bersih.
10: Sejumlah warga di 3 RW di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mulai terdampak kekeringan. Sekitar 1.000 warga pun mengalami kekurangan air bersih. Pelaksana tugas PLT Camat Banyumanik Si Martini menerangkan, warga yang kekurangan air bersih di Jabungan ada di RW 4 dan RW 5. Warga mulai kekurangan air bersih sejak 2 pekan ini. Martini menyebut krisis air bersih melanda sekitar 1.000 warga di Kelurahan Jabungan dan selama ini warga memanfaatkan air dari sumber. Ia berharap banyak warga yang menggunakan PDAM sebab sumur pun sulit dibuat karena tanahnya pun juga tandus.
9: Ya, kurang lebih ini baru 1 mingguan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bantuan dari PMI Kota Semarang untuk warga di lingkungan RW 3 dan sekitarnya. Lahannya di sini kan memang lahan tandus ya, jadi memang sulit untuk di air. Ini kita dari sumber yang di atas ini karena sudah menyusut, jadi otomatis untuk debit airnya juga berkurang. Mama membutuhkan. Nah, ini harapannya nanti ke depan kita juga berupaya melalui PDAM. Harapannya warga bisa menyalurkan PDAM.
10: Warga RT 2 RW 3 Istiqoroh mengatakan kebutuhan air untuk mandi dan mencuci masih dapat dipenuhi melalui jaringan Pamsimas. Yang menjelaskan warga kini hanya memanfaatkan sungai untuk mencuci barang-barang berukuran besar demi menghemat penggunaan air Pamsimas. Ia menyebut sedikitnya lebih dari 10 kepala keluarga di RT 2 RW 3 terdampak kesulitan air minum karena jaringan PDAM belum menjangkau wilayah tersebut.
11: Kalau untuk kesehariannya, untuk mandi, mencuci, kita sudah ada Pamsimas. Itu masalahnya airnya kan ada kandungan zat besinya, Mas. Makanya kita nggak bisa untuk minum. Kalau untuk minum kita menjadikan dari air sumber, dari betul. Cuman untuk saat ini mulai 2 minggu ini mengalirnya agak tersendat. Kadang mati, kadang hidup. Kita paling bisa ngambilnya kalau pas hidup kita bisa ngambil, tapi ya harus antri banyak. Jadi untuk mandi, mencuci itu masih lancar dari Pamsimasnya.
10: Istiqoro berharap sumber mata air yang menjadi pasokan air minum warga dapat diperbaiki agar tidak mengalami kerusakan lebih parah. Ia juga menambahkan gangguan pasokan air minum dari sumber mata air baru dirasakan sekitar 2 pekan terakhir, sedangkan pasokan air Pamsimas masih mengalir normal. Rama Puanto, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan akan tetap terpenuhi meski cadangan air bersih kian menipis. Beritanya disampaikan reporter Ulfah Nurul dari RRI Yogyakarta.
12: Ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul memastikan kebutuhan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan pada musim kemarau tahun ini tetap akan terpenuhi. Meski anggaran dropping air bersih yang tersedia diperkirakan habis pada awal September, BPBD menyiapkan skema pembiayaan melalui belanja tidak terduga. Ketua Tim Kerja Logistik dan Peralatan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunung Kidul Arif Prastio mengatakan, pada tahun ini BPBD mengalokasikan anggaran sebesar 346 juta rupiah untuk distribusi air bersih sebanyak 800 tangki.
12: Tapi karena ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki. Sampai saat ini pas 200. Masih sisanya sekitar 600 itu.
13: Ia menjelaskan kebutuhan tambahan anggaran melalui BTT masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah Kapanewon. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian distribusi air bersih di masing-masing wilayah serta sisa anggaran yang tersedia.
12: Contohnya kalau besok itu November gasialan pertama, kami itu bisa dropping bisa sampai akhir November. Karena kalau zona utara itu biasanya air tanahnya belum pulih atau belum isi.
13: BBBD Gunung Kidul juga mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah kelurahan. Surat permohonan harus memuat informasi mengenai lokasi terdampak, jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa yang membutuhkan bantuan, serta mendapat pengesahan dari Paneu setempat. Selanjutnya BBBD akan melaksanakan asesmen lapangan untuk memastikan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat. Apabila hasil verifikasi dinyatakan sesuai, distribusi air bersih akan segera dilaksanakan.
0: Pendengar, dengan luas tanam padi yang semakin meningkat, Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras tahun ini mencapai 100 ribu ton. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
14: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar. Tapi insya Allah sampai bulan...
15: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Target tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 70 ribu ton. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menyatakan peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 hektar pada tahun ini. Sementara target luas panen tahun ini ditargetkan mencapai 34 ribu hektar. Ia menjelaskan, tren peningkatan luas tanam mulai terlihat sejak tahun 2025. Saat itu, luas tanam telah menembus sekitar 32 ribu hektar yang menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Joko menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi luas tanam dinilai masih sesuai dengan rencana. Ia pun optimis target surplus beras dapat terwujud pada akhir tahun.
14: Nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31 sekian ribu. Harapan kami kita nanti bisa 100 ribu ton beras, kita bisa panen 34 ribu hektar. Kita di pertengahan tahun kemarin kita surplus sudah cukup tinggi, walaupun saya lupa enggak nih, tapi harapan kami nanti di akhir tahun tercapai.
15: Optimisme itu pun didukung dengan kesiapan para petani menghadapi musim kemarau yang diprediksi masih akan berlanjut hingga bulan September. Dengan dukungan dari 4.000 lebih pompa air, sektor pertanian di Bumi Projo Taman Sari dipastikan tidak akan terdampak oleh kekeringan.
14: Kita itu kan di Bantul ada exciting pompa itu sekitar hampir 4.000 lebih. Kita punya 6 sungai, di Bantul itu paling agraris dibanding kabupaten yang lain, kita punya 6 sungai. Terus kita juga dapat IRPIM, IRPOM di 20 titik, 11 titik itu kami tempatkan di Dringu. Karena daerah-daerah yang puncak-puncak kemarau kan di daerah lahan-lahan kering termasuk Dringu yang paling banyak. Insya Allah kita aman.
15: Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau para petani untuk memperpendek jeda tanam setelah panen. Selain itu, DKPP Bantul juga mendorong penyesuaian pola tanam di sejumlah wilayah yang berpotensi kekurangan air.
0: Pendengar, ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat setelah proses pembangunannya rampung dalam waktu 5 bulan. Berikut laporan Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
16: Setelah 5 bulan pengerjaan, ruas jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat. Jalan sepanjang 1,5 km itu diresmikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono pada Senin kemarin. Sadewo mengatakan rekonstruksi jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Selain memperbaiki akses transportasi, pembangunan tersebut juga ditujukan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, Jalan Sibalung Pandak bukan hanya menghubungkan Desa Pandak di Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Sibalung di Kecamatan Kemerajen, tetapi juga menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi warga. Oleh karena itu, Bupati mengajak masyarakat untuk ikut menjaga jalan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
17: Dengan kondisi jalan yang sudah lebih baik, petani akan semakin mudah membawa hasil panennya pasar dan distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat. Bukan hanya panen tentunya, benih, pupuk, dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya. Dan dengan selesainya pembangunan jalan ini, sekarang tinggal tugas kita bersama untuk menjaga. Saya minta kepada seluruh masyarakat agar jalan ini dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit ini cepat rusak karena kita kurang peduli.
16: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sumbiuh Pujar Seno menjelaskan, ruas Pandak Sibalung selama ini memiliki peran strategis sebagai penghubung dua kecamatan, sekaligus jalur alternatif ketika terjadi kepadatan di jalan utama. Sebelum direkonstruksi, kondisi jalan dinilai kurang layak karena bergelombang, sempit dan menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Pujar mengatakan manfaat pembangunan mulai terlihat setelah jalan selesai dikerjakan. Selain memperlancar arus lalu lintas dan distribusi hasil pertanian maupun perdagangan, kawasan di sepanjang ruas jalan tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
18: Alhamdulillah, ya, dengan perjuangan panas dan itu perjuangan tuan Pak Bupati, jalan ini bisa terbangun. Dan ini manfaatnya instan. Setiap hari itu sekitar 100 pedagang yang baru sudah hilang, itu sudah bisa mendapatkan manfaatnya. Menjadi tempat healing, tempat nongkrong bagi masyarakat.
16: Sementara itu, Kepala Desa Pandak, Abbas Wahyudi, menyambut baik rampungnya pembangunan ruas jalan tersebut. Ia berharap akses yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pandak dan wilayah sekitarnya. Faisal Raihan melaporkan.
0: Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawatdaruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu 1 hari dengan batas pelaporan maksimal 3 kali 24 jam. Selengkapnya dilaporkan Edwi Puryono, RRI Surakarta.
19: insya Allah semua bisa terlayani untuk masyarakat Sukoharjo tadi, karena seperti yang dihentikan ke...
20: Saudara, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan hak istimewa atau privilege dari BPJS Kesehatan dalam bentuk percepatan aktivasi peserta baru. Fasilitas tersebut khususnya diperuntukkan bagi penanganan kasus kegawat daruratan dan penyakit berat, di mana pendaftaran kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah dapat langsung aktif dalam waktu 1 hari dengan batas pelaporan maksimal 3 kali 24 jam. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo kepada wartawan usai sosialisasi kepesertaan BPJS yang diikuti perwakilan petugas data desa dan kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya. Menurutnya, bentuk keistimewaan didapat karena Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai tingkat cakupan kepesertaan universal health coverage atau UHC sebesar 98,02% dari total penduduk 980.610 jiwa dengan keaktifan kepesertaan mencapai 80,5%.
21: Karena yang pertama UHC kita 98,2, kemudian yang berikutnya adalah aktivasi kepesertaan kita itu 80,5, sehingga ini kita dapat privilege warga masyarakat untuk aktivasi KIS ini 1 hari bisa aktif begitu, dan mohon ini nanti disebarluaskan sehingga kami ingin bahwa masyarakat kita khususnya yang tidak mampu tidak harus terlayani.
20: PLT Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo juga menegaskan bahwa kemudahan itu diberikan agar seluruh lapisan masyarakat khususnya warga kurang mampu tidak ada lagi yang terhambat dalam mendapatkan penanganan medis darurat maupun kontrol penyakit. Apabila ada warga kurang mampu yang didaftar oleh pemerintah daerah pada hari yang sama, statusnya bisa langsung aktif dan siap dipergunakan untuk layanan kesehatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Surakarta Niken Sawitri mengakui jika tidak semua kabupaten kota di Indonesia mendapatkan fasilitas tersebut. Meski demikian, Pemkab Sukoharjo termasuk daerah yang mendapatkan privilege non-cut-off sehingga peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hak layanan kesehatan. Jika ada warga Sukoharjo yang didaftar sebagai peserta CKN, maka kepesertaannya akan langsung aktif pada hari yang sama dan segera dapat memanfaatkan layanan kesehatan.
19: Seperti yang dihentikan ke Pak PLT Bupati bahwa Sukoharjo ini mendapatkan privilege non-cut-off. Jadi yang tidak didapat juga sampai saat ini belum seluruh kabupaten kota yang mendapatkan. Jadi kalau ada masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang didaftarkan oleh pemerintah daerah pada hari itu juga aktif. Artinya bisa langsung kalau memang dibutuhkan layanan maka bisa dipenuhi.
20: Dengan kebijakan tersebut, masyarakat Kabupaten Sukoharjo kini memiliki kepastian akses layanan kesehatan yang lebih cepat. Pemkab juga berharap tidak ada lagi warga yang terkendala administrasi kepesertaan saat membutuhkan layanan medis sehingga kualitas perlindungan kesehatan bagi masyarakat terus meningkat. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian info lintas DIY Jateng hari ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 16.26 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama mendengarkan info lalu lintas di kesempatan sore hari ini untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dari Rumah TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama dengan Mas Faris. Selamat sore Mas Faris, silakan dengan informasinya.
2: Selamat. Baik, selamat sore pendengar Pro 1, saya Faris dari Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Kupang Sawangan pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan juga arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor mendominasi paling banyak. Pada sore hari ini arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah selatan terpantau ramai lancar. Dan di underpass Kota Purwokerto pada sore hari ini juga arus lalu lintas dari kedua arah, arah timur maupun sebaliknya, terpantau ramai lancar dan antrian kendaraan cukup banyak, terutama yang mengarah ke wilayah kota dan sekitarnya. Terlihat dari pantauan CCTV kami di simpang Museum BRI sampai dengan Bundaran Tugu Kadarucapolo, arus lalu lintas terus berdatangan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Dan kita melihat lagi itu di simpang Karang Jambu juga terpantau lancar. Pada sore hari ini arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah selatan maupun sebaliknya terpantau lancar. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Waris atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Waris.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Adalah sebuah novel yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Pena Hamka atau Buya Hamka. Novel ini diterbitkan pada tahun 1939 dan telah diadaptasi menjadi film yang sukses pada tahun 2013. Tenggelamnya kapal Van der Wijk mengisahkan tentang kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati, dua remaja yang saling jatuh cinta tetapi terhalang aturan adat Minangkabau. Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan Hayati, gadis cantik jelita yang menjadi bunga di persukuannya. Mulailah timbul rasa cinta antara Zainuddin dan Hayati. Namun, adat istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Zainuddin hanya seorang melarat yang tak bersuku karena ibunya berdarah Makassar dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya dalam masyarakat Minang yang matrilineal tidak diakui. Oleh sebab itu, ia dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. Pada akhirnya, lamaran Zainuddin ditolak keluarga Hayati. Hayati dipaksa menikah dengan Aziz, laki-laki kaya terpandang yang lebih disukai keluarga Hayati daripada Zainuddin. Kecewa, Zainuddin pun memutuskan untuk berjuang, pergi dari ranah Minang dan merantau ke tanah Jawa demi bangkit melawan keterpurukan cintanya. Zainuddin bekerja keras membuka lembaran baru hidupnya. Sampai akhirnya ia berhasil mencapai kesuksesannya. Zainuddin kembali bertemu dengan Hayati, kali ini bersama suaminya. Pada akhirnya, kisah cinta Zainuddin dan Hayati menemui ujian terberatnya. Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Witch. Tenggelamnya kapal Van der Witch berhasil mencuri perhatian pembaca karena alur ceritanya sangat memikat dan menyentuh hati. Majas yang ditampilkan banyak, sehingga pembaca bisa menikmati keindahan gaya bahasa yang ditampilkan dalam novel ini. Selain sebagai karya tulis, tenggelamnya kapal Van der Witch juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2013. Film ini juga berhasil menarik perhatian penonton di Indonesia. Tenggelamnya kapal Van der Witch merupakan salah satu dari serangkaian buku Buya Hamka yang menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Penggambaran budaya Minang dalam novel ini tidak bisa dilepaskan dari asal-usul penulis yang lahir di budaya matrilineal. Demikian esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Witch, karya Buya Hamka, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita yuk awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Dea. Selamat sore Mas Dea, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Oke, terima kasih kepada Mas Rizky dan RRI. Selamat sore pendengar sehari dari Purwokerto berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas dan perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan menanggung indera jauh, baik itu citra satelit maupun citra radar, untuk sore hari ini, sebagian besar di wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan perakiran cuaca yang pertama untuk Kabupaten Banyumas, secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 22 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kemudian untuk kondisi perairan selatan Cilacap Kebumen Purworejo, selatan Cilacap Kebumen selatan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, nanti gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sedikit informasi tambahan bahwa pada periode saat ini untuk wilayah Banyumas dan Cilacap berada di fase musim kemarau. Pada masyarakat diimbau tetap waspada, terus menjaga kesehatan, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana kepada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk selalu mengupdate, memperbarui informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG, info BMKG, dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih, Dasar Menteri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Mas Dias atas informasi sore hari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Dias.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, musim kemarau mulai membawa dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, warga mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih seiring kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup lama. Selengkapnya akan dilaporkan Eki Latifa.
3: Musim kemarau mulai membawa dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, warga mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih seiring kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup lama. Warga RT 3 RW 3 Kelurahan Mersi, Amin Badoli, mengatakan sejak akhir Juli sejumlah sumur di lingkungan tempat tinggalnya mulai mengering. Akibatnya, air yang dipompa dari sumur hanya keluar dalam jumlah sedikit. Selain itu, debit air PDAM juga mulai menurun pada jam-jam tertentu.
4: Ya, akhir-akhir inilah, mungkin sejak akhir Juli itu kita sudah banyak sumur-sumur di sekitar, walaupun di pinggir-pinggir sungai itu sumur sudah mulai pada kering. Artinya kalau kita ambil, kita sedot pakai sanyo misalkan, paling baru dapat beberapa ember udah habis kayak gitu. Terus PDAM juga terpengaruh juga. PDAM itu kalau jam kayak gini itu termasuk lagi agak parah. Jadi kurang gitu loh, debitnya mengecil gitu.
3: Kondisi serupa juga dirasakan Fatimah Azhara, warga Mersi yang menjalankan usaha sempol. Menurutnya, berkurangnya pasokan air cukup menghambat aktivitas usahanya karena air menjadi kebutuhan utama dalam proses produksi maupun mencuci peralatan.
5: Ya, kita kan namanya usaha ya, usaha kan butuh air juga.
3: Selain berdampak pada pelaku usaha, keterbatasan air juga menyulitkan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Untuk menyiasatinya, sebagian warga membeli air galon, sementara yang masih mengandalkan PDAM memilih menabung air sejak dini hari sebelum debit air mengecil. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan dan pengelolaan air agar kebutuhan selama musim kemarau tetap dapat terpenuhi. Eka Latifa melaporkan. Musim kemarau mulai membawa dampak kekeringan di sejumlah

0: Sahabat Tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat Tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat Tangguh.
1: Dengar Pro 1, informasi berikutnya. Musim kemarau mulai mengurangi debit air di Curug Orakarik, Desa Kemutu Kidul, Kabupaten Banyumas. Kondisi ini juga berdampak pada pasokan irigasi, sehingga petani harus menerapkan sistem pembagian air secara bergilir. Berikut laporan dari Damara Sakti.
2: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian dan pariwisata di Desa Kebuntu Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Debit air di sejumlah saluran irigasi dan objek wisata air mengalami penurunan meski hingga kini aktivitas masyarakat masih dapat berjalan. Kepala Desa Kebuntu Kidul, Kardi Daryanto, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan petani di wilayah ujung desa yang mulai kesulitan memperoleh pasukan air untuk sawah. Namun para petani berinisiatif menerapkan sistem pembagian air secara bergilir agar kebutuhan irigasi tetap terpenuhi.
3: Untuk musim kemarau tahun ini sedikitlah masyarakat kekurangan atau terdampak air untuk persawahan, area persawahan. Cuma kita masih mencukupi lah, kecuali yang paling ujung itu memang sudah tidak bisa kebagian air. Tapi masyarakat petani dengan antusias sendiri mereka berbagi setiap malam atau setiap hari itu airnya digilir.
2: Selain pertanian, kondisi kemarau juga mulai terlihat di sektor wisata. Menurut Kardi, debit air di Curug Orakarik mengalami penurunan karena sebagian besar aliran air dialihkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Meski debit air menyusut, kunjungan wisata ke Curug Orakarik disebut masih cukup ramai. Hanya saja, pengelola destinasi wisata tersebut dinilai belum maksimal karena awalnya dikembangkan secara swadaya oleh para relawan. Damara Sakti melaporkan.

0: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini, salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati data saka Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas nuduh naisin dure temuan kasus HIV nang kelompok umur 15 ngantikan 44 tahun. Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai nyiapna implementasi program perlindungan sosial utawane perlinos digital. Jangkeping warta ketok tular kawasaken den kula undang Rizky. Pendengar, data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas nuduh naisin dure temuan kasus HIV nang kelompok umur 15 ngantikan 44 tahun. Kahanan kia jadi perhatian merga sebagian penderitane si berstatus pelajar utawane mahasiswa. Jadi upaya pencegahan lan edukasi dinilai kudu terus diperkuat. Pengelola program HIV soko Dinas Kesehatan Banyumas, Retno Wuri, ngomong yen kelompok umur 15 ngantikan 44 tahun jadi salah siji kelompok sing oleh perhatian khusus. Andi dasar data Januari kutul Juni 2006 likur, neng rentang umur semeno ditemuk nanganti 34 kasur HIV. Pendengar pros tunggal, pemerintah Banyumas mulai nyiapna implementasi program perlindungan sosial utawane perlinos digital. Program kue hadir minongko bagian soko upaya pemerintah pusat kanggo memperkuat akurasi data sing nampo bantuan sosial utawane bansos. Liwat program kue sekitar 640.000 wong sing nampa bantuan sosial ning Banyumas bakalan diintegrasi maring sistem digital sing terintegrasi ugi karo macam-macam kementerian lan lembaga seneng Indonesia. Hal gue disampaikan nang Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Banyumas Wahyudi Joko Siswoyo. Pendengar pro setunggal, Dinas Lingkungan Hidup utawane DLH Banyumas bareng karo paguyuban pedagang dua rencana nganakna kegiatan pemeliharaan lan resik-resik alun-alun Purwokerto sing rutin. Kegiatan bareng kia direncanakna melaku paring ora sepisan sebulan. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas Arif Sugiono ngomong paguyuban pedagang menehi respon sing positif mareng rencana kue. Sinergi kia diharap-harapaken bisa bantu jaga kahanan alun-alun minangka salah siji ruang publik sing akeh ditekani dening masyarakat. Pendengar pro setunggal, rego sawetara komoditas pangan neng pasar Wage Purwokerto ngalami munggah mudun utawane fluktuasi neng kawitan wulan Agustus 2006 likur kie. Kenaikan sing paling ketara kedadean neng cabe abang karo bawang abang. Wondene rego bawang putih malah mudun. Neng sisi liyane pasokan sawetara sayuran ijo uga mulai menipis mergone hasil panen sing sudah pas musim ketiga utawa neng kemarau kie. Salah siji pedagang cabe neng pasar Wage Purwokerto, Puput ngomong yen rego cabe abang seprene gotol 40.000 per kilone. Rega semono munggah sekitar 5.000 rupiah dibandingna minggu wingi sing isih nang kisaran 34.000 nganti 36.000 rupiah per kilone. Manut Puput munggah rega kie disebab no mergone pasokan saka petani sing kurang. Pendengar pro setunggal, Bupati Kebumen Lilis Nuryani dikancani jajaran pejabat ning lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen nindakna peninjauan lapangan maring sawetara proyek infrastruktur dalan lan jembatan. Kunjungan kia dilakoni kanggo nyakina kualitas hasil pengerjaan fisik tahun anggaran 2006 likur lan ngerukna langsung tanggapan lan aspirasi soko masyarakat setempat. Wondene titik peninjauan pertama dilakoni nang bupati neng ruas dalan Klirong Petanahan. Ruas sing dawane 5,37 km minangka jalur sing ngubungna area pusat Kecamatan Klirong marang Kecamatan Petanahan. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dalan ditangani nganggo aspal ACWC dawane 1750 meter karo ambane 5 meter liwat nilai kontrak sing akehe 1,4 miliar rupiah lan seprene progrese wis rampung 100%. Cekap semanten pendengar pros tenggar warta ketok telar sonten meniko kelilan.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Rehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Rodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Rodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, cek fakta kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Ada sebuah akun TikTok dengan username Budi Solopobia, ini pada Minggu tanggal 19 Juli 2026 ini mengunggah video yang menampilkan Joko Widodo ini berada di pengadilan nih pendengar ya. Di mana dengan narasi Polri ini temukan bunker berisi uang ribuan triliun di rumah Jokowi ya. Di mana tim pemeriksa fakta Mafindo turun back hoax ini menelusuri kebenaran klaim tersebut gitu ya, dengan memasukkan gambar tersebut ke Google. Hasil ini ditemukan video serupa pada kanal YouTube sebuah TV nasional gitu ya, dengan judul Pamerkan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Ini update 3 kasus korupsi usai penggeledahan, siapa tersangka gitu, yang ditayangkan pada Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan video aslinya ini menampilkan konferensi pers pengungkapan barang bukti hasil penggeledahan yang digelar di gedung promoter Mapolda Metro Jaya Jumat tanggal 10 Juli 2026 mendengar ya. Kemudian tim juga menelusuri lebih lanjut video kedua yang menampilkan sosok Joko Widodo dengan mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence bernama hifimoderation.com gitu ya. Dimana hasilnya video tersebut ini diketahui hasil rekayasa dari kecerdasan buatan ya, dengan probabilitas ini mencapai 99,9% nih pendengar ya. Dimana faktanya video aslinya ini menampilkan konferensi pers pengungkapan barang bukti hasil penggeledahan yang digelar di gedung promoter Mapolda Metro Jaya tanggal 10 Juli ya 2026. Jadi ya pendengar, bisa dipastikan unggahan video berisikan narasi tersebut ini merupakan konten yang menyesatkan dan perlu diwaspadai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Selamat sore pendengar Pro 1, tepat pukul 17.47 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dishub Banyumas dorong warga tingkatkan penggunaan Trans Banyumas demi keberlanjutan layanan. Selengkapnya dilaporkan Vintan Nur Fauzia.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transformasi publik tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Muhammad Eka Nugraha. Eka mengatakan bahwa secara teknis pelayanan Trans Banyumas tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimum. Meski pengelolaannya baru beberapa bulan dialihkan dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Meski begitu, pihaknya menilai masih terdapat ruang untuk pengembangan layanan, terutama dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Banyumas melalui pendekatan kearifan lokal. Selain peningkatan layanan, Eka juga menyoroti rendahnya tingkat okupansi penumpang yang masih berkisar 60-70% setiap harinya. Karena menurutnya kondisi tersebut berdampak terhadap tingginya selisih antara biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh dari tarif penumpang. Ia juga menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting selain dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
3: Secara keseluruhan, sejak migrasi dari kementerian, kan baru pertama kali kita pemerintah daerah langsung sebagai pelaksana pelayanan Trans Banyumas ya, seperti itu. Dari bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli, dan Agustus, 3 bulan, kami menilai dari perspektif teknis ya, pelayanan yang diberikan Trans Banyumas secara umum sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah diterapkan di kementerian ya, berdasarkan kalau nggak salah peraturan Permenhub ya, Permenhub nomor 98 tahun 2013, bahwa standar pelayanan minimum Trans Banyumas ketika masih dipegang oleh kementerian dan setelah migrasi ke pemerintah daerah, insya Allah secara umum memenuhi kriteria SPM yang telah ditentukan. Mungkin ke depan salah satunya perlu ya, yang namanya juga kearifan lokal, mungkin nanti sedikit di poles-poles atau disesuaikan dengan local wisdom Banyumas, seperti itu.
2: Besaran anggaran yang diajukan diperkirakan berkisar hingga 14,5 miliar rupiah hingga 15 miliar rupiah untuk membiayai operasional hingga akhir tahun. Ia juga menilai kekhawatiran masyarakat muncul karena dokumen rencana kerja anggaran untuk periode setelah 28 Agustus belum ditetapkan. Namun demikian, pihaknya juga optimis pemerintah daerah memiliki komitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut. Sehingga Dinas Perhubungan berharap pemerintah daerah terus menyiapkan strategi pendanaan operasional. Sementara masyarakat juga diharapkan menjadikan Trans Banyumas sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari, sehingga manfaat layanan publik tersebut dapat dirasakan secara lebih luas. Vintan Nur Fauzia melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto pendengar. Kali ini ada satu informasi menarik pendengar, kesempatan bagi penyanyi muda ini berbakat untuk tampil di panggung nasional, kembali hadir nih pendengar ya. Pendaftaran audisi Bintang Radio 2026 ini resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 bagi putra dan putri terbaik dari seluruh Indonesia mendengar. Di mana ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh RRI ini kembali membuka ruang gitu ya bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan dalam bernyanyi sekaligus mengembangkan potensi industri musik tanah air pendengar. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bintang Radio. Audisi Bintang Radio ini telah menjadi salah satu kompetisi vokal bergengsi di Indonesia pendengar yang melahirkan banyak penyanyi berbakat dari berbagai daerah di Indonesia pendengar ya. Di mana melalui ajang ini pendengar, peserta nantinya tidak hanya diuji kemampuan vokalnya, tetapi juga penampilan panggung dan profesionalisme selama mengikuti kompetisi pendengar ya. Untuk persyaratannya pendengar, untuk mengikuti audisi Bintang Radio 2026 ini adalah WNI ya, berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Ini dibuktikan dengan kartu identitas. Kalau misalkan peserta perempuan, ini bisa dipastikan sedang tidak mengandung gitu ya pendengar. Peserta yang lolos hingga grand final ini wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang lain ya, yang tentunya masih berlaku pendengar ya. Ini memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penampilan panggung yang menarik tentunya pendengar ya. Dan ada beberapa persyaratan lainnya yang tentunya bisa Anda baca selengkapnya terkait dengan pendaftaran audisi Bintang Radio 2026 di website resmi kami di rri.co.id.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar Pro 1 ada lagu dari Tiara Andini dan juga Yovie Widianto dengan Tanpa Cinta. Luar biasa. Siapa di sini yang pengen hidup tanpa cinta, pendengar ya? Saya rasa enggak ada ya. Cuman ya mending sih hidup tanpa ini ya, tanpa beban dan juga tanpa musuh. Tapi kalau misalkan ceritanya hidup dengan cinta tapi gak bahagia, ya lebih baik hidup tanpa cinta. Mungkin seperti itu ya pendengar. Mungkin karena trauma dan lain sebagainya, sebagian orang ini memilih untuk hidup tanpa cinta. Tapi kalau misalkan saya diminta pilih hidup tanpa cinta atau hidup tanpa musuh, ya jelas hidup tanpa musuh ya pendengar ya. Oke pendengar, ini di bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus. Ini tentunya yang salah satu yang dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia adalah prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih ya, khususnya yang diselenggarakan langsung di Istana. Waduh ya, di mana pendaftaran untuk masyarakat umum ya untuk bisa menghadiri upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 RI di Istana Merdeka ini sudah dibuka hari ini ya mendengar, hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Di mana proses pendaftaran ini berlangsung selama 3 hari dengan kuota undangan terbatas setiap harinya. Jadi setiap hari ada batasnya. Jadi kita harus war. Tapi saya yakin jari jemari masyarakat Indonesia ini sudah terbiasa ya. War tiket, mudik gitu ya. Mudik gratis, war juga ya. Tiket konser, war juga. Ini tiket menghadiri upacara HUT ke-81 RI juga war. Jadi mungkin sudah terlatih gitu ya. Di mana upacara peringatan HUT RI ke-81 ini akan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta 17 Agustus 2026 mendatang ya. Di mana untuk masyarakat ini dapat mendaftarkan diri ya ini melalui laman pandang istana di pandang.istanapresiden.co.id. Untuk pendaftarannya start dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026 dengan waktu registrasi ini startnya jam 10 pagi ya. Jadi besok ini di alarm ya, jam 10 kurang 5 harus sudah stay di pandang.istanapresiden.co.id ya. Di mana panitia menutup pendaftaran setelah kuota undangan pada hari tersebut ini sudah terpenuhi pendengar. Pemerintah ini menyediakan kesempatan ini untuk memperluas akses masyarakat mengikuti prosesi upacara secara khidmat di Istana Merdeka. Masyarakat juga berkesempatan menyaksikan pagelaran kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan secara langsung di kawasan istana ya. Dan untuk diperhatikan ya pendengar, ada dokumen yang harus disiapkan. Ini KTP atau KIA, alamat email, nomor telepon ya, dan juga swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri KTA atau KTP nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang hendak mendaftarkan diri untuk mengikuti upacara bendera gitu ya tanggal 17 Agustus mendatang di Jakarta, ini untuk disiapkan dulu berkas-berkas yang diminta agar nanti ketika war tiket upacara ini bisa langsung gercep gitu ya mendapatkan kursi di sana.

Pendengar Pro 1, berita kehilangan. Telah hilang satu buah stiker barcode uji kir kendaraan Hino Light Truck tahun 2020 warna merah dengan nomor polisi R8281IH dengan nomor rangka MJEC1JG41L5190175 dengan nomor mesin W04DTPJ84835 atas nama PT Bama Sekta Seraya. Alamat Jalan Raya Sambeng Wetan, Desa Sambeng Wetan, RT 04 RW01, Kecamatan Kembaran, Banyumas. Barang tersebut hilang sekitar hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 di sekitar Kecamatan Kembaran. Bagi yang menemukan barang tersebut, pendengar dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada atas nama Tony Kusdiana, alamat Desa Pliken, RT 01 RW 06, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Anda bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

Pro 1 ada lagu dari Anang Ashanti dengan Makin Aku Cinta, dan lampaknya juga harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini ya, untuk edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bersama saya undang Rizky dari Pro 1 RRI Purwokerto. Terima kasih mendengar atas kebersamaannya di sepanjang Purwokerto sore ini, dan tentunya nanti saya akan ajak Anda ke Jakarta ya, untuk bersama menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan akan dilanjutkan dengan Purwokerto malam ini bersama rekan saya Febrionik dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto. Undang Rizky pamit undur diri. Mendengar ada lagu terakhir malam hari ini dari Dewa 19 dengan Kamulah Satu-Satunya.

0: Bangun pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
1: Iya Bu. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Sok
0: tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu

0: sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke-3, 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
1: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
3: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
2: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
0: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presisi, boleh Bapak.
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
14: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
13: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
14: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yuliot menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
15: Jadi untuk grid tahun 2026 ini kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan itu dilakukan proses percepatan dan tahun depan ini dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
14: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
17: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
16: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
18: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
16: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febrionik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari Rabu ya. 5 Agustus 2026 dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program menarik untuk Anda. Di mana nanti kami akan hadirkan mimbar Konghucu dilanjutkan dengan ruang rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak mimbar Konghucu edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama Trisno Rahayu dengan tema Hati-hati dengan penyakit hati.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Ceseng Kong Ce, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Cin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami dapat berhimpun kembali mendengarkan mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi saudara seiman yang tidak dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Huang Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain, bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Cin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kertu kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan, Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tien Niote. Huang Yi Sangti, Wei Tien Niote. Sancai. Pendengar RRI Pro 1, Purwokerto dan para tojin yang terkasih, pada kesempatan mimbar agama Konghucu malam hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali luput dari perhatian, yaitu hati-hati dengan penyakit hati. Ada satu penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit itu tidak menimbulkan demam, tidak pula menyebabkan tubuh menjadi lemah. Tetapi perlahan-lahan penyakit itu menghancurkan kebahagiaan, merusak hubungan antar manusia, bahkan menjauhkan seorang dari jalan suci. Penyakit tersebut adalah penyakit hati. Penyakit hati tidak terlihat oleh mata, tetapi buahnya dapat dirasakan oleh semua orang. Banyak orang merasa dirinya sehat secara rohani, padahal dengan tidak disadari, hatinya sakit. Nabi Kung Tse senantiasa mengajarkan umatnya untuk selalu memeriksa ke dalam dirinya dan selalu mengutamakan pembinaan diri. Disinilah arti pentingnya meluruskan hati karena sumber segala tindakan dan ucapan manusia berasal dari hati. Hati ini yang harus kita bina dan jaga setiap hari. Seperti yang terdapat dalam petikan ayat suci dalam Tashye bab utama pasal yang keempat. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Taujin yang terkasih, banyak macamnya perilaku manusia yang termasuk dalam penyakit hati. Ada kesombongan, iri hati, dengki, keserakahan, amarah yang tidak terkendali, dendam, bahkan prasangka buruk dan yang paling ironis adalah merasa dirinya paling benar.
Di antara sekian banyak penyakit hati, malam hari ini akan saya kupas 4 terlebih dahulu, yaitu tentang kesombongan, iri hati, dengki, dan keserakahan. Kesombongan merupakan salah satu yang paling berbahaya. Mengapa? Karena orang yang sombong seringkali tidak sadar bahwa dirinya sedang sakit. Kesombongan membuat seseorang merasa dirinya paling hebat. Kesombongan pada masa sekarang tidak selalu tampak dalam bentuk ucapan. Kadang juga muncul melalui media sosial. Banyak orang mengupload konten hanya untuk mendapatkan pujian dan validasi dari masyarakat yang sebenarnya hanya memamerkan kesombongan. Ada pula kesombongan dalam kehidupan beragama. Merasa ibadahnya paling benar. Merasa dirinya paling saleh dan orang lain lebih rendah tingkat imannya. Padahal kesombongan rohani justru merupakan salah satu penyakit hati yang paling sulit untuk disembuhkan. Disinilah pentingnya kita melatih diri untuk selalu rendah hati. Dalam sebuah petikan ayat suci yang terdapat dalam Lun I jilid 7 pasal yang ke-22 dikatakan, "Tiap kali jalan bertiga, niscaya ada yang dapat kujadikan guru. Kupilih yang baik, kuikuti, dan yang tidak baik, kuperbaiki." Seorang Nabi Kungce saja masih mau belajar kepada orang lain. Mengapa kita sering merasa sudah tahu segalanya, menolak nasihat, dan tersinggung ketika dikoreksi? Sesungguhnya, semakin seseorang mau belajar, semakin ia menyadari bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Kerendahan hati bukan berarti untuk merendahkan diri. Kerendahan hati adalah kesediaan untuk terus belajar. Ada sebuah pepatah, di atas langit masih ada langit. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan menyadari bahwa masih banyak orang lain yang memiliki keunggulan dan kemampuan di atas kita, akan membuat kita semakin rendah hati dan mau terus belajar. Tojin yang terkasih, penyakit hati berikutnya adalah iri hati, dengki, dan keserakahan. Pernahkah kita merasa tidak senang ketika melihat orang lain memperoleh keberhasilan? Mungkin ketika tetangga mendapatkan rezeki yang lebih baik, membeli mobil yang baru, membeli kulkas, atau mungkin membeli mesin cuci. Atau juga bisa juga dalam lingkungan pekerjaan ketika rekan kerja memperoleh promosi jabatan. Secara lisan kita mengucapkan selamat, namun jauh di dalam hati muncul suara kecil, "Mengapa bukan saya?" Nah, suara kecil inilah yang disebut iri hati. Iri hati bukan sekedar menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Yang lebih berbahaya adalah ketika kebahagiaan orang lain justru menjadi sumber kegelisahan bagi dirinya. Apa yang dimiliki selalu terasa kurang. Ketika melihat keberhasilan seseorang, coba ditelaah. Usaha apa yang membuatnya berhasil? Kemudian, periksalah ke dalam diri. Apakah diri ini sudah melakukan hal yang sama untuk meraih kesuksesan? Contohnya dengan etos kerjanya, semangatnya, dan masih banyak hal lain yang bisa diraih atau yang bisa dilaksanakan untuk mencapai kesuksesan. Di dalam sebuah ayat, yakni dalam kitab Lun I bab 15 pasal yang ke-21, seorang cince menuntut pada dirinya sendiri, seorang rendah budi menuntut orang lain. Ayat ini mengajarkan untuk mengoreksi ke dalam diri. Apa sih yang seharusnya saya perbaiki dalam diri saya? Nah, setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing, para tocin. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda, dan setiap orang memiliki ujian yang berbeda pula. Karena itu, membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain hanya akan membuat kita kehilangan rasa syukur. Iri hati masih sebatas merasa tidak senang terhadap keberhasilan orang lain. Namun, jika sudah timbul dengki, ini sudah melangkah lebih jauh. Dengki adalah keinginan agar orang lain kehilangan kebahagiaannya. Orang yang dengki tidak cukup hanya merasa iri. Ia ingin orang lain gagal. Ia merasa puas apabila orang lain mengalami kesulitan. Dan inilah penyakit hati yang sangat merusak hubungan antar manusia. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan jika seseorang sudah tertanam rasa dengki di hatinya. Bisa menyebarkan fitnah, memutarbalikkan fakta, bahkan banyak yang tega menjatuhkan nama baik seseorang. Mengapa?
Ya, karena si pelaku berharap orang ini akan kehilangan kepercayaan. Padahal sesungguhnya yang rusak terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Dengki ibarat api, yang pertama kali terbakar justru hati pemiliknya. Penyakit yang berikutnya adalah serakah. Penyakit hati ini adalah keserakahan. Serakah berarti tidak pernah merasa cukup. Berapapun yang dimiliki, selalu terasa kurang. Semakin kita banyak memperoleh, semakin besar keinginannya. Akhirnya, hidup hanya diisi dengan mengejar materi. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk keluarga dan beribadah sekalipun. Semua tenaga hanya dihabiskan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi materi. Sifat serakah sering menggelapkan mata pelakunya. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadinya dan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Kung Tse dalam kitab Lun Yi jilid 4 pasal yang ke-16. Seorang cince atau seorang susilawan hanya mengerti akan kebenaran. Sebaliknya, seorang rendah budi hanya mengerti akan keuntungan. Ada pula tersirat di dalam kitab Lun Yi jilid 4 pasal yang ke-12. Nabi bersabda, seseorang yang hanya mengejar keuntungan saja, niscaya banyak yang menyesalkan. Layaknya seorang susilawan, di dalam mendapatkan hasil keuntungan, mengutamakan kebenaran, bukan dari seberapa besar dan kecilnya. Karena kebenaran inilah yang akan membawa berkah bagi kehidupan kita. Tojin yang terkasih, sebagai penutup dalam sesi ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya pernah merasa tidak senang melihat keberhasilan orang lain? Apakah saya pernah berharap orang lain gagal agar saya tampak lebih baik? Apakah saya lebih sering mengejar keuntungan daripada mempertimbangkan kebenaran? Nabi Kung Tse tidak mengajarkan kita sibuk mencari kesalahan orang lain, tetapi mengajak kita berani bercermin dan membenahi hati sendiri. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita kembali panjatkan doa kehadiratien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadiratien Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse, Jin Chai. Ya Huang Tien, karuniakanlah kepada kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, serta kemauan yang kuat untuk senantiasa memperbaiki diri. Jauhkanlah kami dari kesombongan, iri hati, dengki, keserakahan, dan segala penyakit hati yang dapat menjauhkan kami dari jalan sucimu. Bimbinglah agar kami mampu mengembangkan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, menjalankan kesusilaan, bertindak dengan kebijaksanaan, dan hidup dengan penuh kejujuran serta dapat dipercaya. Sembah sujud kehadiratien, jauhkan pula hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tien Khalik Semesta Alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yau De, Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yau De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Banyak amat paketnya, borong nih.
3: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
2: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Ridu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 93.1 Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Peringatan inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Capaian program cek kesehatan gratis di Banyumas saat ini hampir mendekati target nasional tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan peningkatan. Data terbaru menunjukkan realisasi program tersebut telah mencapai 39,6%, hampir menyamai capaian sepanjang tahun 2025 sebesar 40,4%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular dan Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas Supriyatin mengatakan capaian tersebut diharapkan terus meningkat hingga mampu melampaui target Jawa Tengah sebesar 54% dan nasional sebesar 46% pada akhir tahun.

0: Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas menggencarkan koordinasi lintas sektor sejak awal tahun. Upaya tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah OPD, institusi pendidikan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan agar dapat membantu menjangkau sasaran program CKG di seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia.
1: Untuk pelaksanaan program CKG di Kabupaten Banyumas, saat ini ya kita sudah cukup baik ya. CKG itu kan dilaksanakan dari tahun kemarin. Nah, ini tahun kedua, yang tahun lalu kita hanya tercapai di 40,4. Nah, ini kita sudah tercapai di 39,6. Kalau target dari Kementerian Kesehatan sebetulnya hanya 46%, tapi untuk Jawa Tengah targetnya itu 54%. Nah, kita berharap nanti sampai di akhir tahun Kabupaten Banyumas sudah bisa melampaui 54%.
0: Selain terus meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Salah seorang warga, Mu'alimah, mengaku layanan cek kesehatan gratis memberikan banyak manfaat. Melalui pemeriksaan yang dilakukan, ia dapat mengetahui kondisi kesehatannya, sekaligus menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat.
2: Dengan adanya pemeriksaan gratis ini, kita jadi lebih aware dengan kesehatan kita ya. Apalagi kalau yang mungkin tadi diperiksa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang mungkin kurang baik, itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu.
0: Mu'alimah pun mengajak masyarakat Banyumas memanfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Menurutnya, layanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri. Faisal Raihan melaporkan.
3: Demikian lintas informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Lintas informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan atau menyimak Ruang Rindu Nasional.

0: Pendengar Pursatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi. Dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, okay. Ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, 10 oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, oke. Sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru. Setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oh oke, okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang, 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini gak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
0: Wah,
3: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Saya siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Awe ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Oh.
3: Sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu dengan
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya Bang ya.
0: Baik.
3: Yaudah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni.
0: Halo, Mbak.
2: Aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh nyanyi dulu ya Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64. Mau ada band katanya. Oh ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan.
1: Saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Nah,
1: udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi,
2: edukasi
1: ya
2: pastinya,
1: untuk seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau
1: itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, Pak betul. Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
2: Nanti akan dijawab ya. Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh,
5: dulu ya.
2: Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
2: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini,
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Ini Bu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
6: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya, iya mau kirim salam Mbak Ita ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Oke.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Masohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, tetap merdeka.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Iya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun ya, 68. Iya, nanti nyanyi. Nanti akan di
0: jawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
6: Oke, siap.
7: Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
0: Siap.
7: Umur berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, Oma siap.
7: Keresahannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh
0: Langsung
7: salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
6: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu ya.
6: Ada yang masuk lagi Bogor ya.
0: Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wah. Nih diborong sama
6: legend
8: satu ini, Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Bener-bener ini.
6: Mangga tuh
8: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Saya gak ada lawan.
8: Oh Masya Allah gak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
6: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Cuman ini waktunya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
6: Okay.
0: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
2: Boleh.
6: Yana.
2: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama
0: ya.
2: Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
6: Ya.
0: Oke.
6: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni?
2: Tidak suka sayur tidak
0: oh,
2: suka.
0: Oh begitu Bunda Neni.
6: Tidak suka kuah ya? Mbak Yana, waduh.
1: Mohon maaf ya, saya orang Sunda ya. Saya
6: oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya?
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah itu, orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Teteh mau bisa aja, aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana?
2: Kalau saya sukanya, bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cinta dong.
0: Rujak cinta. Surabaya
6: dong. Mbak Yana Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Jadi habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
6: Oh,
2: dilahirkan
6: gitu.
2: Saja.
0: Oh iya.
2: Rujak cinta enak banget.
0: Loh pastinya lontong balap ya.
2: Ada Surabaya dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Nah kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan. Saya juga cari lontong di
6: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya gak ketemu.
6: Bang Awi mah
3: bisa 11
6: aja
3: hari di situ.
6: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena gak makan.
6: Karena gak makan lontong.
0: Oh iya makanya karena gak makan lontong. Siap kalau begitu.
6: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya. Wih,
0: oke.
6: Mantap.
0: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
6: Tahun 70-an.
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Itu
6: terjawab ya Mbak Farina.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
6: Apa Mbak Yana?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan
6: itu?
2: Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
6: Waduh,
2: Mat Pelor.
6: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya jauh
6: dan diputar sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Betul.
3: Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, baiklah kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Ini gitu kan ya. Karawijen termasuk kita. Enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih di panggung, masih bisa ajrug-ajrugan ya.
6: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya
1: iya.
6: Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap. Dan kalau
1: wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
0: Kalau Bunda Yana
9: kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah. Aduh. Ini malah
0: masih remaja
6: senior
0: semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda ya.
0: Ya.
9: Nah. Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh, waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6 semua.
0: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong.
0: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Oke. Okay.
1: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Oke, oke, oke.
1: Jadi
0: okay.
1: Pada akhirnya memang kesampaian
6: lah
1: itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini gimana, ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga lagi cucunya cucu, ya. Sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu?
1: Di acara itu nanti.
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya makanya. Ini makanya aku lagi mikir. Aku kok gak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama Nia, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Tanggal 10
1: keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insya Allah.
1: Persiapan penampilan kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah itu benar-benar harus full ini. Nah ini malah.
1: Ini seru ya Mama Nia ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mama Nia.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama Nia.
2: Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita tuh nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mama Nia. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Ya,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Iya. Iya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak Ni, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Oke. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
1: Wah, biasa ini. Aduh,
0: kalau begitu, Bunda Yana. Boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: sih? Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi.
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai baju
1: ada
4: baju Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Macece. Cece, wah cocok nih sama Mbak Neni, cocok banget. Pasti seru.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk apa

0: Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
0: Iya, ya, ada ada Foni Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
0: Ida Lema.
1: Ampuni Lely. Mbak Ida dari sini.
0: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak ngos.
0: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
0: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
2: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
2: Siap. Oke oke oke oke. Ini
1: mantap.
2: Fans-fans dari
1: para artis
2: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso.
2: Bondowoso
1: ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Pak Putra.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
2: Siap Pak Putra.
1: Selamat
2: langsung
1: malam
2: dengan bintang tamu kita ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
3: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
2: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
3: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka, siap.
1: Siap.
3: RRI tidak boleh kendor Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini. Gak kendor, makin kenceng Pak Putra.
2: Siap. Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
3: Ya salam-salam aja.
2: Silakan tiga orang ya.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu. Siap. Bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
2: Siap, oke.
3: Sama Ibu juga sehat.
2: Terima kasih.
3: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
2: Terima kasih, Pak Putra.
3: Lancar hidupnya.
1: Amin.
3: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
3: saya
1: ya Pak Putra ya.
2: Terima kasih Pak Putra.
3: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Kita ke Cipete ada, Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat, malam Bang Oscar.
2: Halo.
1: Bang Oscar.
2: Bang Oscar. Oke, okay, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
2: Oke, okay, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus
2: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
2: Persiapan sudah berapa puluh persen?
4: Kalau secara teknis nih? Kita udah 95% udah.
2: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
4: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
2: Semua ya.
4: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
2: di Instagramnya
1: di
2: siapa
1: Instagram,
2: atau di mana
1: mungkin
2: aja.
1: Di Facebook ya.
4: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ kemudian juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
4: Nama saya
1: Awaludin.
4: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tokia. Posting di Instagram masing-masing siap.
2: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
4: Pagelaran Budaya.
2: Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
2: Satu Nusantara.
1: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
2: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
2: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di mana do?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
5: Memori lewat lagu.
2: Siap.
5: Apa kabar Bung Yudi Mbak Ita?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
2: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
5: Mahadamang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.

0: Iya.
1: Mbak Sini, kumaha damah. Salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Nini mungkin gak kedengeran kali ya mas?
3: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh kedengeran kok.
0: Dengar kok.
3: Oh dengar tuh kan.
0: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
3: Oh begitu. Iya iya iya iya iya iya. Ya.
0: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh begitu. Baiklah.
3: Siap, Bung Benejo apa yang mau ditanyakan?
1: Disampaikan.
2: Siap,
1: ya. Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
3: Terus
1: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu
3: yang okay, pertanyaan siap, pertama. Okay.
2: Nanti dijawab pertanyaan ya Bang Beni.
1: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
2: Betul.
1: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
3: Siap.
1: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
3: Ah, teman saya itu.
1: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
2: Selamat Oscar.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Oscar.
4: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
2: Oh, okay. Bang Hendra.
3: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
4: Dari Sumenep ini, Mbak.
2: Silakan Mas Hendra.
4: Semuanya ya di studio.
2: Oke, Mas Hendra.
4: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
3: Oke.
2: Siap. Nanti dijawab siap, ya Mas Hendra ya.
4: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
3: Siap.
4: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi Mbak Nenia.
3: Siap, terima
2: kasih. Kita
3: aja
2: belum pernah kesitu. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
3: Di Sumenep ya.
4: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
3: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
4: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
3: Oke, baik.
2: Ya,
3: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
4: Yang penting kita sehat barangkali.
2: Amin.
4: Nanti bisa mampir.
2: Betul.
3: Siap.
4: Dekat dengan Astatinggi cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
3: Oh, oke. Okay. Siap.
4: Ya, titip salam ya.
3: Oke.
2: Okay. Boleh, silakan Mas
4: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuden dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
3: Oke.
4: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
3: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
2: Halo Mbak Neni, oh iya.
3: Iya, oke. Okay. Nanti kita
2: sambung lagi.
3: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: Tanggal 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi.
1: Nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur benar kan ya?
1: Mbak Pur benar.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Benar-benar itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh, masyaallah.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana si kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya sama Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya, zaman dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Ria Enes semua deh dulu sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi
1: lah.
0: Sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya. Rame-rame.
2: Rame-rame.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan Bundo Kanduang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan. Ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi. Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Yang satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: ya, desain busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
0: Siap. Asik, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya para legend.
1: Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, Mbak Pur, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
0: Awe. Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Erni Johan, Uni Erni Johan.
5: Mbak Yana, ada Bang Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
5: Ih, kalau dengar itu acaranya keren di pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton dengan dong.
5: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih, keren.
1: Iya, kebayangkan itu, seru keren dan kerennya. Iya.
5: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
5: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya
0: jadi penulis.
5: Menulis, iya. Punya puisi nggak, pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke, ditunggu ya
1: Bang Awe.
0: Oh, iya. Siap,
1: nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kapa muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
5: kaget juga, ada orang Sunda gak suka sayur, gak suka lapan. Makanya, sehat terus ya Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya?
2: Balai Sidang.
5: Oh iya, Balai Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
5: Sukses buat acara nanti.
1: Terima kasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
6: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
6: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama, kita sama Mbak Ita gitu.
1: Iya Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah gak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
6: Oh gitu. Ya, walaupun saya ngeliat tweet chat ini ya, di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti baju putih,
0: marun,
6: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedia wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
6: Mbak Ida Leman. Ya, gitu.
0: Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sarma
1: Budi
6: untuk kakak saya Tiadi Pendoso bersama Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo. Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
2: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus. Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya, atau ditulis bang?
3: Oke. Okay.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy. Pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay. Nah,
3: teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian, saya juga menulis beberapa buku, sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun nggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya, itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
0: novel
3: itu muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu bercerita... Judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, oh ya. Siap.
3: Ya. Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia... dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
7: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Okay. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, tak apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara di yang kita akan bikin dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya main sinetron, ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu wa.
1: Kenapa tidak ya?
2: Satu ting itu ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni
1: ya,
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal osot ma Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana bisa ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun. Dilarang manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, mana ngomong ngomong ngono, Sri, terus yang mbuh tuh gak boleh mbuh ya, mbuh gitu. kain Mbak Pur tuh kain Padang kan inset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Okay,
2: tapi saya senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini nggak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka. Kami Lost Man diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
8: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, tolong ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Nini Triana dan Pak Awaludin Awe
8: tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
8: Awe Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
2: Awe
1: novelnya ini Bang Awe.
8: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
8: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
8: Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
9: Oh iya, itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
9: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun.
9: Nah, masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat per satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Satu lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya benar.
0: Okay. Ada salah satu keinginan barangkali kalau gak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, masih
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap. Yuk, siap,
1: rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Kayak budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget, apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya itu kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya nggak, karena kaki saya lutut saya sakit nggak boleh nyetir sama dokter, saya nggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang. Nah,
0: okay,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu yang kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yati Maman, Yati Octavia, si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
0: Siap.
1: Betul,
3: masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istrinya juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Siap. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami.
1: Siap, Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, oke.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: Oh, 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak, sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai DNA semua.
0: Oke, oke.
4: Dan kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu. Nah, itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah sukses amin. Sampai
4: ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi. Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu dari Tompi sudah mengawali, bukan mengawali ya, sudah menemani Anda di kesempatan malam hari ini ya. Setelah tadi kita sudah simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta, seru banget ya. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan segudang informasi dan juga lagu-lagu yang spesial saya hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Dan ini udah masuk di hari Rabu ya, gak kerasa banget besok udah masuk hari Kamis. Cepet banget waktu, kayaknya baru kemarin gitu ya, baru kemarin banget gitu ya. Tapi baru kemarin bulan apa gitu ya, bulan Juni ya, tiba-tiba udah Agustus aja. Pertengahan bulan kayaknya baru masuk kemarin, tapi udah langsung bisa dibilang langsung skip ke bulan Agustus ya. Kayak bulan Juli tuh cepet banget gitu ya. Oke deh, sembari menemani Anda yang malam hari ini juga lagi, mungkin lagi banyak kerjaan ya. Karena mungkin di lingkungan ini emang udah mulai persiapan 17-an gitu ya. Which is sudah mulai banyak bisa dibilang tuh kayak ornamen-ornamen ya, bikin-bikin ornamen gitu, atau bikin gapura ya, atau bikin panggung. Karena mungkin ya udah tinggal menghitung hari lagi gitu ya, bisa dimulai di awal minggu gitu ya, di tanggal 8, 9 ya, atau di tanggal 15, 16, atau di menjelang akhir bulan ya, tanggal 22, 23, atau 29, 30 bahkan. Ya, apapun itu, tapi yang jelas bisa kita coba ya, bisa kita lakukan gotong royong ya, dengan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ini ya. Oke, kalau tadi sudah ada Tompi, sekarang ada Andin dengan Askara.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Anda masih bersama kami di Pro Satu Rere Pro, untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demi menghadapi ancaman bencana, Polresta Cilacap ini memastikan seluruh personel siap untuk bergerak, Dimana menghadapi potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu, Polresta Cilacap memastikan seluruh personel dan perlengkapan operasional berada dalam kondisi siap siaga, dimana komitmen ini ditunjukkan melalui apel siaga bencana Bayangkara yang digelar di lapangan apel Polresta Cilacap pada hari ini. Dan apel dipimpin langsung oleh Kapolresta Cilacap, Kombespol Yovan Fatika Handiska Aprilaya, dan diikuti Wakapolresta, pejabat utama, para perwira, serta personel yang telah ditunjuk. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan seluruh unsur kepolisian dalam memberikan respon cepat apabila terjadi bencana di wilayah Kabupaten Cilacap. Dalam kesempatan itu, Kapolresta melakukan pengecekan terhadap kesiapan personel, kendaraan operasional, hingga peralatan pendukung yang akan digunakan saat penanganan bencana. Dan seluruh anggota juga diingatkan agar memahami tugas dan fungsi masing-masing, sehingga proses evakuasi maupun bantuan kepada masyarakat dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Apel siaga merupakan langkah antisipasi mengingat Kabupaten Cilacap termasuk daerah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga bencana pesisir. Keberhasilan penanganan bencana juga tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat kepolisian, namun juga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak agar penanganan di lapangan dapat dilakukan secara optimal. Tentunya masyarakat juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca ekstrim, dan warga diminta terus memantau informasi resmi dari instansi berwenang serta segera melapor apabila menemukan situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Prier, kabar baik ya dari tim bola voli Kabupaten Banyumas, di mana tim bola voli putra Kabupaten Banyumas mencetak sejarah dengan memastikan lolos ke Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Jawa Tengah 2026. Keberhasilan ini diraih setelah 20 tahun Banyumas tidak pernah lolos dari babak pra-Popda. Pendengar. Manajer tim bola voli putra Banyumas Wanto Triuntoro ini mengatakan bahwa Banyumas berhasil menjadi juara Prapopda zona 6 setelah mengalahkan 4 kabupaten lainnya. Prapopda zona 6 diikuti 5 kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan juga Brebes, dan dari zona tersebut hanya 2 tim yang berhak maju ke Popda Jawa Tengah. Banyumas akan membawa 14 atlet hasil Prapopda, kemudian 2 pelatih dan 1 manajer. Tim pelatih juga masih akan menyeleksi 1 hingga 2 atlet tambahan untuk memperkuat skuad. Pelatih kedua tim Banyumas, Mutal, juga mengatakan persiapan menghadapi Popda sudah dimulai sejak pekan lalu dan latihan difokuskan pada pemulihan atlet yang sempat mengalami cedera, peningkatan fisik, dan juga penguatan teknik permainan termasuk pertahanan. Selain fisik dan teknik, tim pelatih juga memberikan perhatian terhadap kesiapan mental atlet, salah satunya melalui pertandingan uji coba atau sparring ya dengan pemain senior agar para atlet lebih percaya diri saat menghadapi lawan di tingkat provinsi. Latihan akan digenjot setiap hari ya menjelang Popda Jawa Tengah yang dijadwalkan berlangsung 1 hingga 6 September 2026. Dan evaluasi dari Prapopda menunjukkan permainan tim Banyumas sudah cukup baik, namun kondisi fisik masih perlu ditingkatkan. Dan Banyumas menargetkan dapat menembus babak semifinal atau 4 besar Popda Jawa Tengah dan mampu melanjutkan perjuangan hingga partai final.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Satu lagu yang menyentuh sekali ya dari Ahmad Dhani ya, Aku Cinta Kau dan Dia. Ya, pendengar, Polsek Karangreja menyalurkan bantuan 1000 liter air bersih untuk warga Dusun Gunung Malang, Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga pada Selasa kemarin. Bantuan air bersih ini menjadi wujud kepedulian Polri sekaligus bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Di mana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Polri untuk masyarakat, dan tentunya Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban namun juga hadir memberikan solusi atas permasalahan warga. Kapolsek berharap bahwa bantuan air bersih yang diberikan kepada warga ini bisa bermanfaat bagi warga di daerah kekeringan. Selain itu, untuk memperkuat sinergi antara hubungan Polri dengan masyarakat di Kecamatan Karangreja. Dan apresiasi penuh juga disampaikan oleh warga Dusun Gunung Malang atas bantuan air bersih tersebut. Di mana air bersih sangat dibutuhkan sekali di tengah musim kemarau panjang, khususnya di Dusun Gunung Malang.

dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pelaku diet hingga penderita diabetes mellitus, ya ini pemanis buatan pastinya sudah menjadi hal yang asupan sehari-hari gitu ya, sebagai alternatif pengganti gula. Pemanis buatan ini kerap kali berada di pasaran, dianggap cocok bagi mereka yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, namun ingin merasakan yang manis-manis ya. Tapi apakah pemanis buatan ini justru lebih sehat? Nah, kalau dilansir dari Harvard Medical School di Amerika Serikat ini, terdapat 5 pemanis buatan yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA, yaitu sakarin, kemudian Acesulfam, terus juga aspartam, kemudian ada neotam, dan juga sukralosa. Selain 5 jenis pemanis buatan tersebut, terdapat 1 pemanis buatan rendah kalori dari bahan alami yang juga telah disetujui, yaitu stevia. Di mana pemanis buatan ini sering kali ditambahkan pada makanan atau minuman tertentu sebagai pengganti alternatif pengganti gula ya. Dan tentunya dalam penggunaan jumlah sedikit saja, pemanis buatan sudah menghasilkan rasa manis yang setara dengan gula pasir, namun dengan kalori yang tentunya lebih rendah ya. Namun konsumsi pemanis buatan ini jika berlebihan juga bisa menyebabkan timbulnya berbagai efek samping seperti perut kembung, sering buang gas, diare, dan juga mudah lapar nih pendengar. Selain itu, tidak semua orang diperbolehkan mengkonsumsi pemanis buatan ya. Seperti pada orang yang memiliki kondisi genetis fenilketonuria ya, dan juga anak di bawah usia 3 tahun. Sementara itu, dari The European Food Safety Authority ini juga menetapkan batas maksimum konsumsi pemanis buatan dalam sehari. Ini semisal dalam penggunaan pemanis buatan aspartam, orang dewasa ini dengan berat rata-rata 70 kg hanya dapat mengonsumsi sekitar 40 sendok teh pemanis buatan setiap harinya. Sedangkan anak-anak dengan berat rata-rata 23 kg ini dapat mengkonsumsi pemanis buatan maksimal 13 sendok teh setiap harinya. Dan tentunya pemanis buatan ini memang menjadi salah satu alternatif pengganti gula bagi Anda yang menderita diabetes ya. Tapi kita tahu bahwa tidak seperti gula pasir, pemanis buatan ini juga tidak meningkatkan kadar gula darah ya, yang secara drastis karena tidak termasuk karbohidrat pendengar. Namun berbeda halnya dengan pemanis buatan dalam kandungan minuman tertentu seperti minuman bersoda ya, di mana menurut jurnal yang atau studi yang dipublikasikan oleh American Diabetes Association, konsumsi minuman soda diet yang mengandung pemanis buatan ini meningkatkan risiko sindrom metabolik 36% lebih tinggi dan risiko diabetes tipe 2 67% lebih tinggi. Jadi ketika kita memang memilih alternatif pengganti gula seperti pemanis buatan, sebagai konsumen Anda sebaiknya bersikap lebih kritis ya, karena mengkonsumsi pemanis buatan ini ibarat pisau bermata dua. Meski pemanis buatan ini bisa membantu Anda mengontrol berat badan dan juga mengurangi kadar gula, namun tetaplah digunakan atau menggunakan sesuai dosis dan tidak berlebihan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, meningkatnya penggunaan motor listrik di Indonesia memang mendorong pemilik kendaraan untuk memahami cara perawatan yang benar agar performa tetap optimal dan usia pakai baterai lebih panjang ya. Nah, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan kebiasaan perawatan sederhana sejak awal penggunaan ya pendengar. Di mana perawatan motor listrik sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan sepeda motor berbahan bakar bensin ya. Karena motor listrik ini membutuhkan perawatan yang rumit. Maksud kami, anggapan bahwa motor listrik membutuhkan perawatan yang rumit ini tidaklah tepat ya, karena pengguna ini hanya perlu rutin memperhatikan beberapa komponen penting. Di mana komponen pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan baterai. Pengguna sebaiknya tidak menunggu baterai benar-benar habis sebelum mengisi daya, karena baterai lithium ion ini akan bekerja lebih optimal jika pengisian dilakukan saat kapasitasnya berada di kisaran 20-30%. Sehingga resiko penurunan kapasitas baterai ini dapat diminimalkan. Selain itu, pengguna ini juga tidak langsung mengisi daya setelah motor digunakan untuk perjalanan jauh atau saat kondisi baterai masih panas ya. Karena motor ini sebaiknya didiamkan sekitar 10-15 menit hingga suhu baterai kembali normal, agar proses pengisian daya berlangsung lebih optimal dan membantu menjaga umur baterai. Komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah tekanan angin ban dan juga minyak rem ya. Meskipun motor listrik tidak memerlukan pergantian oli mesin, namun perawatan CVT seperti motor matic konvensional, maksud kami maupun perawatan CVT seperti motor matic konvensional ya, karena pemeriksaan tekanan ban secara rutin ini tetap diperlukan untuk menjaga efisiensi energi dan juga kenyamanan berkendara. Sementara itu, kondisi minyak rem juga harus selalu dipastikan dalam batas yang direkomendasikan agar sistem pengereman tetap bekerja dengan baik. Karena memang masih banyak pengguna baru yang menganggap motor listrik ini tidak memerlukan perawatan sama sekali ya. Padahal pemeriksaan sederhana yang dilakukan secara berkala ini justru menjadi kunci agar kendaraan tetap andal digunakan dalam jangka panjang sekaligus menekan biaya perawatan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara akan kami hadirkan santapan rohani Islam edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama Tini Hayatur Rohmah SAGMH dengan tema Jauhi Keluh Kesah dengan Iman.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pendengar RRI rahimakumullah, mari kita jauhi keluh kesah dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an illal musallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat halu, berkeluh kesah dan gelisah. Apabila ditimpa kesusahan, ia menjadi sangat berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, ia menjadi sangat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu mereka yang tetap dan terus-menerus melaksanakan sholatnya. Tafsir dan penjelasan ayat ini, para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa halu'an menggambarkan tabiat dasar manusia yang mudah gelisah, mudah panik, dan tidak sabar ketika menghadapi kesulitan. Bukan berarti semua manusia pasti buruk, tetapi itulah kecenderungan fitrah yang harus dididik dengan keimanan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan arti dari sifat halu itu dalam dua bentuk. Yang pertama, idza massahu sarru jazu'an. Apabila ditimpa kesusahan, ia menjadi sangat berkeluh kesah. Kata jazu berarti sangat panik, putus asa, mengeluh berlebihan, merasa seolah-olah hidupnya paling berat. Bahkan ada yang sampai menyalahkan takdir Allah. Padahal setiap ujian mengandung hikmah dan merupakan kesempatan untuk mengangkat derajat orang yang beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini tampak ketika seseorang kehilangan sedikit harta lalu berkata, kenapa hidup saya selalu susah? Atau ketika sakit beberapa hari, langsung merasa hidupnya paling menderita. Padahal masih memiliki iman, memiliki keluarga, dan banyak nikmat lainnya. Kemudian yang kedua, wa idza massahul khairu manua. Apabila mendapat kebaikan, ia menjadi sangat kikir. Artinya ketika Allah melimpahkan rezeki, kesehatan, jabatan, atau ilmu, ia justru enggan berbagi. Ia lupa bahwa semua nikmat hanyalah titipan Allah. Jadi manusia yang suka mengeluh ketika sempit dan kikir ketika lapang belum berhasil mendidik jiwanya dengan iman. Mengapa sholat menjadi pengecualian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 22. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Mengapa sholat disebut sebagai pengecualian? Karena sholat yang dilakukan dengan khusyuk dan istiqomah akan membentuk jiwa yang tenang. Dalam sholat, seorang hamba menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, mengakui kelemahan dirinya, serta meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penolong. Orang yang menjaga sholat tidak mudah larut dalam keluh kesah. Saat mendapat musibah, ia berdoa dan bersabar. Saat memperoleh nikmat, ia bersyukur dan berbagi. Sholat menjadi benteng yang mengubah tabiat manusia dari halu menjadi pribadi yang sabar, syukur, dan tawakal. Apa pelajaran yang kita dapat? Pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat tersebut adalah keluh kesah yang berlebihan bukanlah jalan keluar dari masalah. Semakin banyak mengeluh kepada manusia, hati justru semakin sempit. Sebaliknya, semakin banyak mengadu kepada Allah dalam doa, hati akan semakin lapang. Mengeluh kepada Allah adalah ibadah. Sebagaimana Nabi Ya'qub berkata, innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Surat Yusuf ayat 86. Karena itu ketika menghadapi kesulitan, jangan biarkan lisan dipenuhi keluhan kepada manusia. Perbanyaklah istighfar, doa, sholat, dan ucapan alhamdulillah. Orang yang hatinya dipenuhi syukur akan menemukan ketenangan. Sedangkan orang yang hidupnya dipenuhi keluh kesah akan sulit merasakan nikmat yang sebenarnya sudah Allah limpahkan.
Inilah pesan indah dari surat Al-Ma'arij. Tabiat manusia memang cenderung mudah mengeluh, tetapi Allah juga menunjukkan jalan keluarnya, yaitu dengan menjaga sholat, memperkuat iman, bersabar, dan bersyukur ketika diberi nikmat. Dengan demikian, lisan akan dipenuhi pujian kepada Allah, hati menjadi bahagia, dan hidup terasa lebih berkah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur dan jauhkan kami dari keluh kesah dan kufur. Amin ya rabbal alamin. Ma asbaka min hasanatin fa minallah wa ma asbaka min sayiatin fa min nafsik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, beres sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 7.5 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Pro 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis ya, 6 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini tentunya bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Randes Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim.

0: pendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, kali ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni. Ya, pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai mensyukuri kemerdekaan dengan benar di bagian yang kedua. Dan untuk anda yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, pendengar Pro 1, poin utama dari episode sebelumnya menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara, memperkuat nilai ketuhanan, serta membangun bangsa secara seimbang. Mutiara Pagi edisi kali ini menghadirkan kelanjutan pembahasan tentang wujud nyata rasa syukur atas kemerdekaan. Fokus utama tertuju pada penguatan peran masyarakat dalam merawat keharmonisan sosial, menjaga kedaulatan dari ancaman maraknya judi daring, serta membangun integritas diri di era digital. Dan baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini bersama dengan Ustadz Kifni. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, alhamdulillah sudah tersambung pagi hari ini. Apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehat barokah. Semoga teman-teman RRI dan para pendengar selamat, sehat, barokah.
1: Amin. Alhamdulillah bisa bersua kembali nggih Ustadz. Dan baik Ustadz, ya, untuk mengawali Mutiara Pagi edisi kali ini, kami persilahkan durasi 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'du. Kaum muslimin, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Perjumpaan pada seri kedua, mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Pada seri yang pertama, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, berdaulat, jangan dijual, jangan digadaikan, jangan dijadikan agunan pinjaman, karena negara merdeka berdaulat. Yang kedua, negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia bukan negara ateis, bukan negara komunis, bukan negara liberal, bukan negara agama, tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, setelah merdeka, kita para penerusnya mengisi dengan pembangunan di segala bidang. Membangun yang seimbang dan berkesinambungan untuk mencapai masyarakat sejahtera, lahir batin, insya Allah mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keempat, menegakkan keadilan atau menjunjung tinggi keadilan. Menegakkan keadilan. Keadilan sering diberi dengan lambang. Yang pertama, timbangan. Adil, kanan-kiri. Yang kedua, pisau yang bermata dua. Artinya, depan-belakang tajam semua. Apa artinya merdeka kalau tidak ditegakkan keadilan, yang ada hanya ada kezoliman. Adil itu perintah Allah, surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh untuk berbuat adil dan berbuat baik. Jadi dengan demikian, marilah bersama-sama dalam rangka mensyukuri kemerdekaan dengan benar, kita junjung tinggi keadilan. Kita tegakkan keadilan yang lambangnya dua, satu timbangan, yang kedua pisau yang depan belakangnya tajam semua. Artinya apa? Marilah kita adil, yang salah salah, yang benar benar. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Hukum itu harus ditegakkan. Orang besar salah, salah. Orang kecil salah, salah. Jangan orang besar salah, dicarikan supaya tidak salah. Orang kecil salah, salahnya cuma satu, dibuat menjadi 9 kesalahan. Itu namanya kedzaliman. Dan itu berarti tidak pandai mensyukuri kemerdekaan. Maka ada istilah hukum tajam ke atas, tajam ke bawah. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu namanya tidak adil. Tidak adil bahasa Islam, zalim, menganiaya. Mari kita syukuri kemerdekaan yang sudah berumur 81 tahun, kita tegakkan keadilan. Yang salah, salah. Yang benar, benar. Siapapun yang berbuat, baik orang tinggi, orang tengahan, orang rendahan, baik pejabat maupun rakyat, tegakkan yang salah, salah, yang benar, benar. Itulah namanya mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Yang kelima, memperkuat persatuan dan persaudaraan sebangsa, setanah air. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Persatuan, alhamdulillah kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua. Kita harus menerima kenyataan bahwa negara yang kita rayakan proklamasinya yang ke-81 itu terdiri dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya bahkan seni kadang berbeda, tapi satu Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita belajar menghadapi yang berbeda. Jadi persaudaraan itu adalah bersatunya yang berbeda. Jadi kita harus melatih diri untuk menghadapi yang berbeda. Tadi, maaf, ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat. Ada yang bahasanya berbeda-beda. Sekali lagi, mensyukuri kemerdekaan RI 81 secara benar adalah kuatkan persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Bhinneka Tunggal Ika. Lidi, kalau cuma satu, mudah dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi menjadi satu dalam ikatan yang satu, sulit dipatahkan. Jadilah warga negara Indonesia yang siap menerima perbedaan, tetapi menjaga persaudaraan. Yang keenam, Bagaimana cara mensyukurinya? Suka bermusyawarah dalam menentukan keputusan, dalam menentukan perbuatan, langkah. Mana yang dimufakati, maka ada istilah musyawarah mufakat. Jadi bangsa Indonesia ini sampai punya lembaga musyawarah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu tanda mensyukuri kemerdekaan. Jangan otoriter, jangan memaksakan kehendak, orang lain juga punya kehendak, musyawarah yang baik-baik. Demi kemaslahatan negara, demi kemaslahatan rakyat. Insya Allah, kalau kita pedomani dari surat Asy-Syura ayat 38, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Jadi kita diperintah untuk suka bermusyawarah, berdialog, bertukar pikiran, mencari solusi yang terbaik untuk negara dan untuk rakyat. Dua kesimpulannya tujuan itu, bagaimana negara maju, berkembang, kokoh, tetapi rakyatnya sejahtera, makmur, adil, merata. Nah, itulah yang kelima, yang keenam. Yang terakhir, mari kita lestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81 ini, yakni menghidupkan gemar tolong-menolong, gemar gotong-royong. Surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang baik pun perlu tolong menolong. Ternyata kejahatan yang muncul itu pun hasil tolong-menolong mereka. Jadi tolong-menolong itu bisa mengarah kepada kebaikan, bisa mengarah kepada kejelekan. Makanya oleh Al-Quran, oleh Allah, wala ta'awanu, jangan tolong-menolong dalam bidang kerusakan, dalam bidang dosa, dalam bidang permusuhan. Jadi ternyata yang jelek pun mereka tolong-menolong, mengapa yang baik tidak tolong-menolong? Nah, makaten, berarti kalau digabung dengan yang Kamis yang lalu, ada 7 hal yang penting kita hayati dari hasil mensyukuri kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-81. Yang pertama, menjaga kedaulatan. Yang kedua, harus kokoh bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mari kita bangun, sambung, menyambung, berkesinambungan, dan pemerataan, dan keseimbangan. Empat, tegakkan keadilan. Lima, memperkuat persatuan dan persaudaraan. 6. Suka bermusyawarah, mufakat. 7. Gemar gotong royong, tolong menolong. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia sejahtera,
0: amin,
2: lahir batin. Kuat negaranya, makmur rakyatnya, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pekatan kirang langkung, semoga ada manfaatnya. Sumonggo.
1: Iya, ya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz.
0: Baik, Pak Ustaz, kita langsung saja terima atensi. Ini tadi sudah ada yang mau gabung melalui line telepon di 632336. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dengan Kang Suwadi di Klepang, Kidulet.
0: Oh, nggih, Kang Suwadi. Monggo, Kang Suwadi.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini pertanyaan saya, Pak Ustaz. Dalam masyarakat kita, bahasa Banyumas yang ke-17-an gue identik dengan lomba-lomba dan hiburan. Nah, apa yang kira-kira, gitu loh. Sehingga nilai-nilai syukur atas kenikmatan sebuah kemerdekaan itu mereka banyak yang lalai. Dalam hal ini, menurut pandangan Pak Ustaz bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, monggo Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Cermin daripada orang gembira, ya, gembira negara Republik Indonesia merdeka itu gembira, bersorak-sorai, bergembira, kan begitu lagunya. Tapi kegembiraan jangan sampai melampaui batas yang tidak membawa manfaat. Maaf, merayakan dengan bermabuk-mabukan. Mabuk saja tidak membawa manfaat. Jadi, orang gembira itu kita salurkan. Boleh ada lomba, lomba yang serius, lomba yang lucu, boleh. Jalan sehat, boleh. Kemudian, jangan lupa, evaluasi. Sebab hari ulang tahun itu hari evaluasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah berumur 81, dievaluasi apa hasilnya. Negaranya semakin kuat, kokoh, rakyatnya semakin makmur. Adikku, evaluasi. Justru itu intinya malam 17-an, kalau misalnya disebut dengan renungan suci, kalau disebut dengan tasyakuran, isinya itu evaluasi. Kita menengok ke belakang, sudah 81 tahun, pertanyaannya, negara semakin kokoh, apa semakin tidak kokoh, rakyatnya semakin makmur, apa semakin sengsara, itu artinya mengambil hikmah. Maaf, maaf, tidak hanya dangdutan semalam suntuk, bakar-bakaran hewan semalam suntuk, maksiatan semalam suntuk, lalu hikmah ulang tahunnya di mana? Nah, di situ. Maka, manfaatkan malam 17-an itu malam evaluasi. Sebab rakyat kepada negaranya loyal. Loyal, jangan ngeyel, taat, tetapi kritis. Nah, ya kalau salah diingatkan dengan baik-baik. Manusia enggak ada yang sempurna. Oleh karena itu, sikapnya adalah loyal, taat, patuh pada negara, tetapi kritis. Nah, untuk kritis itu kan evaluasi. Oh ini melenceng, oh ini lempeng, oh ini bengkok, oh ini lurus, oh ini menyengsarakan, oh itu membahagiakan, itu hasil evaluasi. Maka hari ulang tahun proklamasi RI yang ke-81, mari kita evaluasi total. Walaupun tingkat RT, walaupun tingkat RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai kepada menteri dan presiden. Jadi gunanya hari ulang tahun proklamasi adalah hari evaluasi. Dinilai, coba tengok ke belakang, yang baik dilanjutkan, yang jelek diperbaiki dalam semua bidang. Jadi yang jelek buang, perbaiki, Yang baik, lanjutkan. Nah, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maka ada jamaah yang menanyakan, mengapa P4 dibubarkan? P4 itu baik itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Jeleknya di mana? Supaya warga negara itu Pancasilais sejati. Pancasilais yang murni dan konsekuen. Jangan hanya di mulut ngomong Pancasila, perbuatannya malah melukai Pancasila. Itu namanya tidak sama antara yang dikatakan dan yang dilaksanakan. Itulah gunanya evaluasi, bukan hanya sekedar hura-hura, maaf. Bukan hanya sekedar pesta pora, maaf. Bukan hanya sekedar senang-senang melampaui batas, tapi ambil hikmahnya. Di antara jalan sehat, lomba panjat pinang, maaf, lomba-lomba yang lucu, baris berbaris, misalnya lomba olahraga, hendaklah ada waktu evaluasi. Bukan sekedar merayakan tanpa makna, tapi rayakan yang membawa makna. Untuk apa? Perbaikan Indonesia ke depan. Pemerintahannya semakin kokoh, rakyatnya semakin makmur dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Pekatan.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ada penelpon kembali, saya coba angkat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Okay, dari siapa di mana? Di mana
4: ini? Ini dari Mama Syifa.
1: Mama Syifa. Mama Syifa ada di mana?
4: Di Sumpio.
1: Sumpio. Okay, silakan Mama Syifa.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kalau di kampung-kampung, di desa maksudnya, di lingkungan saya kan kalau ada 17-an, itu kan malamnya itu kan malam tasyakuran. Ada bikin tumpeng, terus nanti didoain. Lah ada salah satu warga yang tidak mau menerima tumpengan itu. Kalau menurut bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Syifa. Monggo Ustaz.
2: Ini alhamdulillah. Macam dan ragamnya tasyakuran berbeda-beda. Perbedaan itu kita terima. Namanya masyarakat berbeda-beda. Tiap RT, tiap RW, tiap lurah dan kota desa. Intinya bahasa syukurnya yang ditekankan. Kan malam tasyakuran, syukur itu adalah memanfaatkan pemberian Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi orang yang diberi sesuatu oleh Allah ketika tidak digunakan untuk ibadah, itu namanya tidak pandai bersyukur. Kita merdeka, kita gunakan untuk ibadah. Nah, di antaranya, ada yang malam tasyakuran dengan tumpengan, ada yang dengan dus-dusan, ada yang cuma dengan snack saja, ada yang cuma dengan minum kopi saja bersama-sama. Mungkin ada juga yang tasyakuran istilahnya sekedar makan dari masyarakat, dimakan bersama, selesai. Ada yang tukar door prize, tiap-tiap peserta membawa barang seharga 20 ribu. Nanti kemudian ditukar dengan yang berbeda. Prinsipnya adalah evaluasi. Yang baik kita teruskan, yang jelek kita perbaiki. Adapun tumpengan, yang mau dahar monggo, wong itu tanda syukur. Yang tidak mau dahar monggo. Sudahlah. Kita harus siap menghadapi yang berbeda. Ada yang menajam-najamkan tumpengan itu bid'ah. Nah, kalau begitu gelar karpet bid'ah, nanti speaker bid'ah. Asal tumpengannya tidak mengandung keyakinan, kepercayaan pada yang aneh-aneh. Wong itu tanda syukur. Fa'amma bini'mati robbika fahadith. Maka dengan nikmat Allah itu tahadud, lahirkan. Ya kalau misalnya tumpengan diganti dudusan, boleh, wong sekarang ini orang praktis. Yang datang 100, pesen dus 100, bagi rata, selesai. Ternyata tumpengnya hanya 2, yang datang 100, bingung membaginya. Makatan kirang langkung, karena kita ini dilatih untuk menghadapi yang berbeda, yang tidak kerso dahar tumpengan, monggo. Yang kerso tumpengan, monggo. Asal jangan dibarengi keyakinan. Kalau tidak tumpeng, tidak berkah. Kalau tidak duduskan, tidak berkah. Itu namanya menentukan sesuatu yang tidak ditentukan oleh agama. Maka ten, mari kita siap menghadapi perbedaan, menjaga kesatuan. Kalau ada tumpengan yang kersodahar, monggo. Yang tidak kersodahar, monggo. Dengan catatan, tidak ada hubungannya dengan harus tumpengan. Tidak ada hubungannya dengan harus dus-dusan. Wong yang penting tasyakuran. Yang penting apa tadi? Evaluasi. Ada tokoh masyarakat yang tampil. Nggak usah sampai tinggi-tinggi. Marilah kita evaluasi RT kita. Misalnya, jalan rusak, kapan diperbaiki? Lingkungan kotor kapan dibersihkan, misalnya. Lingkungan yang gelap, maka kapan kita memasang, ya katakanlah 10, 15, berapa watt di depan rumah, ikhlas agar depan rumah tidak gelap, gulita, misalnya. Mekatan kirang langkung, ambil hikmahnya untuk perbaikan. Sekali lagi, yang jelek kita perbaiki, yang baik kita teruskan di semua tingkatan dari pusat sampai daerah. Mekatan kirang langkung. Matur nuwun.
1: Nggih, baik. Terima kasih Ustadz. Dan saya bacakan ini dari kolom komentar YouTube RRI nggih Ustadz. Ini dari @Mariati Banyumas. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ingin bertanya, apakah jalan sehat yang membeli kupon untuk diundi tapi enggak ikut jalan sehat termasuk judi atau dibolehkan, gih? Gih, gitu saja, Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jalan sehat, lomba, pesertanya 100 orang, tiap-tiap orang bayar 100.000, yang dapat cuma 3 orang, yang tidak bayar tidak boleh ikut, itu namanya mengarah ke judi. Kelihatannya itu perlombaan. Jadi pendaftaran peserta itu tidak menutup kepada mereka yang tidak menyumbang karena tidak punya. Dia ingin ikut jalan sehat tapi tidak punya duit, tidak bisa ikut. Sementara ada orang yang punya duit membeli kupon sampai 50 lembar karena kesempatan untuk menang dia lebih banyak. Itu namanya mengarah ke judi. Jadi seikhlasnya itu artinya yang tidak bayar kupon pun bisa ikut. Yang kedua, jumlah hadiahnya tidak sebesar orang yang jumlahnya 100. 100 kali 10.000, nanti yang dapat itu 10 kali 100, 10.000 kali 100. Itulah yang dapat, yang tidak bayar tidak bisa. itu namanya sudah mengarah ke judi, walaupun bentuknya perlombaan. Dua orang badminton. Badminton kelihatannya bulu tangkis itu olahraga. Tiap orang bayar 100 ribu. Pemenangnya hanya dua orang. Pesertanya 10. Berarti uang 1 juta diperebutkan untuk dua orang. Itu sudah judi. Karena ada untung ruginya, ada unsur zolimnya, walaupun syaratnya harus menang. Jadi sebaik-baiknya pendaftaran itu hadiahnya tidak sebesar yang daftar. Kemudian tidak ada unsur kezoliman. Yang paling baik, pendaftar, tidak pendaftar, boleh ikut. Besar kecilnya tidak sama. Tidak ada untung rugi. Tidak ada yang terzolimi. Semuanya ikhlas. Insya Allah mengarah kepada keberkahan. Jadi, jangan berjudi melalui lomba. Intinya, akan mensyukuri RI tapi malah terjebak kepada pelanggaran. Maka dengan demikian marilah kita rayakan HUT RI ke-81 yang tidak mengandung unsur perjudian. Mekaten matur nuwun, kita membangun, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya dibangun jiwanya, ya dibangun badannya. Jangan merusak hari ulang tahun proklamasi dengan maraknya perjudian, maraknya kemaksiatan, maraknya berfoya-foya mabuk-mabukan. Mensyukuri dengan cara yang salah itu tidak memetik hikmah, justru membawa musibah. Mekaten kirang langkung, matur nuwun.
0: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini barangkali masih ada satu pertanyaan lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dari Pak Rudi di Purwokerto. Ustadz, upaya apa nih yang paling efektif untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada generasi muda di era digital seperti saat ini nih Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah. Namanya menanamkan cinta itu berarti menanamkan cinta Indonesia. Bercita-cita Indonesia jadi negara gemah ripah loh jinawi. Tidak mungkin mewujudkan negara yang gemah ripah loh jinawi tanpa tantangan, siap diajari menghadapi tantangan. Tantangan tidak mungkin akan hilang kalau tidak kita memperjuangkan menghadapinya. Perjuangan tidak mungkin akan muncul tanpa semangat keikhlasan. Pengorbanan, keikhlasan, perjuangan, menghadapi tantangan, mencapai cita-cita. Maka dengan demikian, syukuri kemerdekaan di era digitalisasi, ya manfaatkan digital itu sebagai refleksi syukurnya. Alhamdulillah, sudah sebagai tanda. Mari acara tasyakuran kita buka dengan bacaan Al-Quran, sudah mulai ada unsur agama. Mari tasyakuran kita buka dengan basmalah, sudah ada unsur lagi rohania. Selanjutnya kita mintakan sambutan dari sesepuh warga untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kesannya apa? RI sudah 81 tahun. Pesannya apa? Sampaikan, termasuk untuk generasi muda. Partisipasikan generasi muda dalam memperingati HUT RI ke-81. Partisipasikan, jangan hanya sebagai pendengar, hanya sebagai pelihat, pelaku. Kenapa? Menanamkan rasa cinta kepada Indonesia. Manfaatkan, sebarluaskan informasi agar mari kita peringati HUT RI ke-81 dengan 1. Menghindari perjudian. 2. Menghindari mabuk-mabukan. 3. Menghindari dari kebut-kebutan sepeda motor dan mobil. 4. Menghindari dalam semua bentuk kemaksiatan yang menodai tasyakuran. Maka ten kirang langkung, kita manfaatkan karena dunia sudah berkembang ke arah digitalisasi, yang jauh jadi dekat, yang tidak kelihatan bisa kita terima informasinya, manfaatkan untuk penyebarluasan HUT RI yang bermanfaat, berdampak. Nah, gitu. Jadi tidak berlalu begitu saja, ada dampaknya. Nah, dampaknya pada dua hal. 1, negara semakin kokoh. 2, rakyatnya semakin makmur. Kalau negara semakin rawan, semakin keropos, apa gunanya ada peringatan HUT RI, wong negara semakin keropos? Bangkitkan semangat untuk mencintai Indonesia. Tidak sekedar cinta, tapi bukti kita berbuat apa yang mampu kita laksanakan untuk dua hal. Negara semakin kokoh, rakyatnya semakin makmur. Amin ya Rabban.
1: Amin. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan sayang sekali kita sudah ada di penghujung waktu Mutiara Pagi Ustadz. Dipersilahkan untuk menyampaikan tema kesimpulan kita di pagi hari ini Ustadz.
2: Alhamdulillah, selamat menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Yang kedua, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kesimpulan yang terakhir, mari kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita untuk dua tujuan. Yang pertama, negaranya semakin kokoh. Yang kedua, rakyatnya semakin makmur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, bersama dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni dengan topik Mensyukuri Kemerdekaan dengan Benar bagian kedua.
1: Ya, terima kasih banyak untuk atensi Anda pendengar. Anda bisa simak kembali Mutiara Pagi setiap hari pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit dalam kajian Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk edisi kali ini.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta pagi. Selamat pagi. Pendengar, Satlantas Polresta Cilacap terus melakukan penertiban terhadap kereta kelinci atau odong-odong sebagai upaya menekan resiko kecelakaan. Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Banyumas siap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan konsep Green School. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi warta pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah warta pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri. Satlantas Polresta Cilacap terus melakukan penertiban terhadap kereta kelinci atau odong-odong sebagai upaya menekan resiko kecelakaan lalu lintas sekaligus

0: 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu juga ditambah dengan adanya surat edaran dari Bupati Cilacap nomor 500.11/5700/21/2026 tentang larangan penggunaan odong-odong atau kereta kelinci untuk angkutan orang di wilayah Kabupaten Cilacap yang ditandatangani pada 13 Juli lalu. Menurutnya, odong-odong tidak dirancang sebagai angkutan penumpang di jalan raya sehingga memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi apabila tetap dioperasikan. Karena odong-odong telah merubah bentuk tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, tidak sesuai dengan agen tunggal pemegang merek, tidak memiliki dokumen-dokumen, tidak memiliki jaminan atau asuransi kecelakaan, serta dokumen kendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya. Meski sosialisasi telah dilakukan, petugas masih menemukan kendaraan modifikasi tersebut mengangkut penumpang di jalan umum. Untuk itu, pengawasan terus diperketat agar kendaraan yang tidak sesuai peruntukannya tidak lagi beroperasi di jalan raya.
1: Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, itu banyak pasal yang mengatur bahwa memang odong-odong itu bukan angkutan penumpang dan tidak layak pakai di jalan. Oke, sesuai dengan pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 22, pasal 277, itu tentang modifikasi yang tidak layak. Terus pasal 278 tentang kelengkapan odong-odong itu tidak sesuai dengan kelengkapannya. Jadi sangat-sangat membahayakan penumpang bagi odong-odong tersebut. Terus pasal 285 tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan tidak ada ujikir. Nah, jadi terus satunya itu kan odong-odong itu tidak ada legalisasi terkait dengan kir dari dinas terkait. Di sini dinas perhubungan. Kalau untuk yang pasal 288 terkait dengan tidak dilengkapi dengan STNK, itu kendaraan yang dipakai juga kita nggak melihat kendaraan apa yang dipakai. Terus kadang-kadang juga ada alat alat pemotong juga dipakai. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan oleh pengemudi odong-odong maupun pemilik odong-odong. Kami setiap saat melaksanakan patroli. Kalau kami menjumpai, kami akan langsung menindak dengan tilang. Maka kami menghimbau kepada pemilik odong-odong maupun pengemudi odong-odong agar sadar dan tidak melaksanakan hal itu lagi. Kita hormati aturan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia.
0: Selain penindakan, Satlantas juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi kepada para pemilik dan pengemudi agar memahami aturan yang berlaku serta mengutamakan keselamatan penumpang. Tidak hanya itu, pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi menggunakan jasa kereta kelinci atau odong-odong yang melintas di jalan raya, karena apabila terjadi kecelakaan lalu lintas tidak tercover dengan asuransi. Sementara itu, saat ini Pemkab Cilacap masih terus menggodok solusi dari larangan penggunaan odong-odong di jalan raya. Salah satu opsinya yakni akan mengarahkan operasional odong-odong ke kawasan wisata, sehingga tetap dapat dimanfaatkan sebagai wahana rekreasi tanpa membahayakan pengguna jalan. Meskipun demikian, Satlantas Polresta Cilacap menegaskan razia akan tetap dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah kecelakaan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk menerapkan konsep Green School. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan lingkungan asrama yang hijau dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mendukung program penghijauan dan pengelolaan sampah secara mandiri sebagai bagian dari penerapan konsep Green School. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas, Siti Isbandia, mengatakan sekolah akan berkolaborasi dengan DLH guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih asri. Menurutnya, sebagai sekolah yang baru beroperasi, pendampingan diperlukan agar penghijauan dan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Ia menambahkan kerjasama tersebut akan difokuskan pada pembinaan pengelolaan sampah sekaligus penanaman pohon di kawasan sekolah. Dengan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup, diharapkan terbentuk sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di area asrama. Untuk tahap awal, pihak sekolah akan memprioritaskan pengelolaan sampah organik sebagai langkah pertama menuju sistem pengelolaan sampah mandiri. Sejumlah skema telah disiapkan, salah satunya melalui pembuatan biopori untuk mengolah sampah organik sekaligus mendukung penghijauan lingkungan.
4: Ya, jadi kami kolaborasi dengan DLH, ini kan lingkungan baru ya, tentu butuh penghijauan, butuh pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Nah, nanti kami akan berkomunikasi dengan DLH, tadi sudah diiakan ya untuk DLH nanti melakukan pendampingan, terutama bagaimana pengelolaan sampah, terutama organik. Nah, yang anorganik nanti kita juga akan kelola sendiri,

0: kita butuh biopori dan lain sebagainya, nanti kami akan ada pendampingan dari dia.
1: Siti Ispandia berharap ke depan sekolah rakyat mampu mengelola seluruh sampah secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Untuk mewujudkan rencana tersebut, pihak sekolah juga akan menjalin komunikasi dengan kelompok swadaya masyarakat atau KSM di Karangcegak sebagai mitra pendamping. Faisal Raihan, laporkan.
2: Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah pelaku usaha penyewaan baju adat di Banyumas mulai kebanjiran pesanan untuk kebutuhan upacara 17 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Artika Sari.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, permintaan penyewaan baju adat di Kabupaten Banyumas mulai meningkat. Berbagai sekolah, instansi pemerintah, perusahaan swasta hingga perbankan mulai memesan baju adat untuk kebutuhan upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Pemilik usaha penyewaan baju adat Ida Nismara mengatakan, permintaan sewa pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini meningkat tajam. Pesanan bahkan sudah masuk sejak awal Agustus dan diperkirakan terus bertambah hingga menjelang hari kemerdekaan.
4: Kalau Agustus itu istilahnya masa panen ya, hampir sama. Cuma tahun kemarin, mungkin karena pemerintahan baru ya Mbak, jadi nggak begitu rame banget untuk baju adatnya. Tapi ini, identitas daerah. Identitas daerah itu banyak sekali memang pada keluar.
3: Ida menambahkan, baju adat dari luar Pulau Jawa menjadi yang paling banyak diminati. Meski permintaan meningkat, tarif penyewaan tetap tidak berubah, yakni mulai Rp50.000 untuk anak-anak hingga Rp250.000 untuk dewasa, bergantung pada jenis pakaian dan kelengkapan aksesori. Artika Sari melaporkan.

0: Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata KKN di Desa Pagar Pelah, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara menggelar program Ecobrik sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah plastik menjadi produk bermanfaat sekaligus mengurangi kebiasaan membakar sampah. Lengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
1: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN di Desa Pagar Pelah, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara menggelar program Ecobrik sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam mengelola sampah plastik menjadi produk bermanfaat sekaligus mengurangi kebiasaan membakar sampah. Penanggung jawab program Ecobrik, Ara dari Pilar Lingkungan, mengatakan, program tersebut dilatar belakangi tingginya volume sampah anorganik di Desa Pagar Pelah yang masih sering dibakar oleh masyarakat.
2: Oke, sebenarnya pemilihan program kerja Ecobrik ini itu dilatar belakangi dengan kondisi lingkungan di Desa Pagar Pelah khususnya itu tentang sampah anorganiknya. Jadi volume sampah anorganik di Desa Pagar Pelah itu kan cukup tinggi dan mengingat sampah anorganik ini tuh sifatnya sulit terurai. Nah, ketika kita tahu volume sampah anorganik di Desa Pagar Pelah ini ternyata cukup tinggi, kita akhirnya menanyakan terkait bagaimana proses pengolahannya dan ternyata untuk di Desa Pagar Pelah sendiri untuk sampah anorganik ini masih sering dibakar.
1: Program tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga setempat mengaku merasakan manfaat dari program yang dijalankan mahasiswa KKN.
3: Ya, sangat dengan adanya mahasiswa di sini di desa Pagar Pelah sangat bermanfaat. Yang dulu sampah dicampur aduk sama warga sekarang menjadi diajarkan kepada warga untuk belajar memisahkan sampah dijadikan alat meja maksudnya. Sehingga semoga sampah-sampah yang sudah diajarkan para mahasiswa yang ada di Pagar Pelah ini semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat semua.
1: Selain Ecobrik, mahasiswa KKN juga mengenalkan sejumlah program pendukung seperti Bank Sampah Desa, pengelolaan minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomis, pengomposan, budidaya maggot BSF, serta budidaya ikan dan sayuran untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sofia Almas melaporkan.
0: Purbasari Pancoran Mas di Kabupaten Purbalingga tetap menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga. Memasuki usia 25 tahun, wisata edukasi ini masih mengandalkan akuarium raksasa dengan koleksi ikan arapaima sebagai daya tarik utama bagi pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Objek wisata Purbasari Pancoran Mas di Kabupaten Purbalingga masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi di Jawa Tengah. Memasuki usia sekitar 25 tahun, tempat wisata ini terus menarik minat pengunjung berkat koleksi satwa dan akuarium raksasa yang menjadi ikon utamanya. Staf Purbasari Pancoran Mas Ardian mengatakan destinasi yang diresmikan pada 4 Juni 2001 tersebut merupakan wisata edukasi milik swasta yang menghadirkan berbagai koleksi satwa mulai dari ikan air tawar, rusa, burung, hingga kolam renang untuk keluarga.
5: Ya, untuk jadi unggulannya akuarium dengan beraneka ragam jenis ikan air tawar. Selain ikan ada yang lain seperti rusa, burung, kolam renang itu untuk wahananya. Banyak nama-nama juga ada.
4: Menurut Ardian, ikan arapaima yang dipelihara di Purbasari Pancoran Mas memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 meter dengan bobot mencapai sekitar 150 kg. Ikan asal Sungai Amazon tersebut menjadi salah satu koleksi yang paling banyak diminati wisatawan. Selain menawarkan wisata edukasi, Purbasari Pancoran Mas juga menjadi ruang pelaku UMKM untuk berjualan di kawasan wisata. Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan kuliner dengan harga yang terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Purbalingga, Rian, mengaku sengaja kembali mengunjungi Purbasari karena suasananya yang nyaman serta koleksi satwanya yang terus menjadi daya tarik. Dengan harga tiket masuk sebesar Rp30.000 per orang, Purbasari Pancoran Mas terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu destinasi wisata edukasi andalan di Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, tim bola voli putra Kabupaten Banyumas mencetak sejarah setelah 20 tahun akhirnya kembali lolos ke Popda Jawa Tengah. Banyumas melaju setelah menjadi juara Prapopda Zona 6 dan kini membidik posisi 4 besar di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Syafa Duyanto.
6: Tim bola voli putra Kabupaten Banyumas lolos Popda Jawa Tengah tahun ini. Keberhasilan ini menjadi sejarah baru setelah 20 tahun Banyumas tak pernah lolos dari babak pra-Popda. Manajer tim, Wanto Triuntoro, mengatakan Banyumas menjadi juara pra-Popda zona 6 mengalahkan 4 kabupaten lain. Zona 6 diikuti 5 kabupaten yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Brebes. Dengan hanya 2 tim yang lolos, sebanyak 14 atlet hasil pra-Popda akan diberangkatkan ke Popda Provinsi, ditambah 2 pelatih dan 1 manajer. Tim pelatih juga akan menyeleksi 1 hingga 2 atlet tambahan untuk memperkuat skuad Banyumas. Pelatih kedua, Mutal, menjelaskan latihan sudah dimulai sejak pekan lalu untuk memulihkan atlet yang sempat cedera. Program latihan difokuskan pada fisik serta teknik lapangan, termasuk pertahanan atau defense.
7: Itu ada 5 peserta atau 5 kabupaten tim Popda, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, sama Brebes. Dari 5 kabupaten itu, untuk bisa maju ke provinsi, akan diambil 2 tim. Nah, alhamdulillah, kemarin kita di Prapubda bisa mencetak rekor atau sejarah baru di voli Popda Provinsi Jawa Tengah, di mana Banyumas sudah 20 tahun itu di Prapubda tidak pernah lolos. Dan kemarin alhamdulillah tim putra Popda Kabupaten Banyumas bisa lolos dengan predikat juara di Prapubda.
6: Sisi mental dilatih lewat sparring bersama pemain senior agar atlet tak minder saat bertanding. Wanto menyebut persiapan tim akan digenjot setiap hari menjelang pelaksanaan Popda Provinsi pada 1 hingga 6 September. Evaluasi dari Prapubda menunjukkan permainan anak-anak sudah bagus, namun kondisi fisik masih perlu ditingkatkan. Tim Banyumas menargetkan lolos ke semifinal Popda Jawa Tengah dengan harapan bisa menembus partai final. Optimisme ini didukung rekan jejak atlet yang sempat mencapai semifinal kejuaraan Provinsi U18 di Purwokerto. Wanto berharap para atlet menjadikan bola voli sebagai jalan menuju masa depan, bukan sekedar hobi. Ia mencontohkan sejumlah atlet klub yang mendapat beasiswa kuliah penuh berkat prestasi di cabang bola voli. Syafa Duyanto melaporkan.

0: Pendengar Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas perkuat peran perempuan dengan mewujudkan keluarga sejahtera. Berikut laporan Vinta Nurfausia.
1: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banyumas terus memperkuat perannya dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai program di bidang pendidikan, ekonomi, serta sosial budaya. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, mandiri, dan sejahtera. Wakil Ketua Bidang Pendidikan DWP Kabupaten Banyumas, Dani M. Junaedi, mengatakan bahwa perempuan, khususnya seorang ibu, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keluarga. Karena menurutnya keluarga yang sejahtera berawal dari peran perempuan dalam mendidik anak, menjaga kesehatan keluarga, hingga mendukung perekonomian rumah tangga. Ia juga menjelaskan bahwa DWP Kabupaten Banyumas secara rutin menjalankan berbagai program melalui sejumlah bidang yang dimiliki organisasi. Di bidang pendidikan, DWP menyelenggarakan pelatihan, edukasi kesehatan keluarga, serta pembinaan keterampilan bagi anggota agar memiliki kemampuan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi. Sementara itu di bidang sosial budaya, DWP juga rutin menggelar pengajian, bakti sosial, serta pemberian santunan kepada panti asuhan maupun masyarakat yang membutuhkan. Adapun di bidang ekonomi, organisasi tersebut turut mendukung program pemerintah, salah satunya melalui kegiatan pasar murah.
2: Dan memang itu sangat berperan karena kan di dalam keluarga sendiri itu tercapainya keluarga yang sejahtera, yang apa itu dari dalam keluarga. Jadi otomatis peran seorang ibu dharma wanita itu sangat penting.
1: Menurut Dani, berbagai kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi anggota karena ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pola pengasuhan anak hingga pengelolaan kesehatan keluarga. Selain menjalankan program pemberdayaan, DWP juga menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, terutama dalam pengaruh media sosial. Ia juga menilai penggunaan media sosial perlu disikapi secara bijak agar tidak mengurangi kualitas hubungan dalam keluarga. Sehingga ia berharap seluruh keluarga, khususnya keluarga aparatur sipil negara, dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan memiliki pendidikan yang baik sebagai fondasi pembangunan masyarakat. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, Dharma Wanita menjadi salah satu penyokong kehidupan bagi para ASN, tidak hanya juga mendukung program pemerintah. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Di tengah dinamika pembangunan yang terus berkembang, peran perempuan semakin diakui sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang maju, berdaya, dan sejahtera. Dalam konteks tersebut, Dharma Wanita memiliki posisi strategis sebagai organisasi yang tidak hanya mendukung peran keluarga, termasuk juga keluarga aparatur sipil negara, tetapi juga menjadi wadah pengembangan kapasitas perempuan untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dharma Wanita telah menunjukkan kiprahnya melalui berbagai program di berbagai bidang, mulai pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun juga kesehatan. Beragam kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan pemberdayaan perempuan menjadi nilai utama yang terus dijaga dan dikembangkan. Di era transformasi digital saat ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Oleh karena itu, Dharma Wanita dituntut untuk terus beradaptasi, meningkatkan kompetensi anggotanya, serta memanfaatkan teknologi sebagai sarana memperluas manfaat program organisasi. Perempuan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat akan mampu menjadi agen perubahan, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun juga masyarakat. Peran Dharma Wanita juga sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkualitas. Keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Dari keluarga yang sehat, cerdas, dan berkarakter akan lahir generasi yang memiliki integritas serta semangat kebangsaan dan daya saing yang tinggi. Sudah saatnya seluruh elemen organisasi menjadikan Dharma Wanita bukan sekedar organisasi pendamping, melainkan mitra strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Dharma Wanita akan terus menjadi inspirasi dalam membangun keluarga yang tangguh, masyarakat yang peduli, dan Indonesia yang semakin maju. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Ya baik, pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Hey, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta Pagi bersama dengan saya Citra.
1: And of course, saya Putri. Ya ampun, selamat pagi. Udah hari Kamis manis aja pagi hari ini.
0: Aduh, langsung besok Jumat, Sabtu.
1: Yes, dan benar-benar langsung weekend kemana, Cit?
0: Belum tahu sih mau kemana. Yang pasti seneng ya, gak kerasa waktunya. Kayak baru kemarin Senin udah hari Kamis.
1: Cepet banget kayaknya. Cepet ya
0: banget. Dan beberapa hari ini tuh lagi ngerasa dingin gak sih?
1: Iya, tiap pagi tuh harus bawa jaket ya. Karena emang sedingin itu. Dan kamu ini gak kadang-kadang kalau dingin suka ada aneh apa gitu di badan?
0: Gatel sih kalau aku.
1: Nah, sama aku. Gatel pun seperti itu ya,
0: gitu ya.
1: Nah, mungkin pendengar kita juga ada yang merasakan kalau dingin, mungkin ada yang bersin-bersin ya, gitu-gitu bener ya. Dan rawan banget yang namanya biasanya kalau dingin tuh biasanya flu.
0: Ya pasti selamat pagi saja nih ya untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap nih ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari yang
1: sibuk.
0: Di pagi hari yang sibuk dan cerah ya. Mudah-mudahan tentunya akan menjadi penyemangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda di hari ini.
1: Yes, betul sekali. Kita simak lagu dari miliknya Drock dengan Munajat Cinta.

0: Luminor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Oke Putri, tadi pagi sebelum berangkat ke kantor, kamu nyempetin waktu buat sarapan pagi belum?
1: Sahur kali ya tepatnya.
0: Oh iya, iya, tepatnya sahur. Kamu sahur nggak tadi pagi?
1: Salah ya? Ya sempet-sempetin aja sih kalau cuma sekedar kayak makan cookies 1-2 keping aja, cukup lah ya.
0: 2 kepingnya gede gitu ya?
1: Iya, 2 kepingnya tapi roti yang gede itu loh, yang lebar itu loh.
0: Iya, iya, paham-paham. Nah banyak orang yang anggap ya kalau sarapan itu sepele, alasannya macam-macam deh, mulai dari buru-buru, nggak sempat masak, belum lapar, dan lain-lain pokoknya. Padahal sebenarnya sarapan itu penting banget sebagai bahan bakar pertama bagi tubuh setelah semalaman beristirahat. Tanpa asupan energi yang cukup, tubuh dan otak harus bekerja lebih keras untuk menjalani aktivitas. Nah pagi ini mulai deh kita ngobrol-ngobrol santai di Boleh kita ngobrol-ngobrol santai ya soal kebiasaan sarapan pagi. Jadi gak perlu mahal, gak perlu mewah, yang penting bergizi dan membuat tubuh lebih siap untuk menjalani hari. Kamu kalau sarapan pagi, apa? Sukanya sarapan pagi yang berat atau yang enggak? Tanyanya salah sih ya.
1: Seberat tubuhnya siapa ya? Tapi sarapan pagi itu benar banget, gak perlu harus mahal dan mewah ya. Pernah gak makan mendoan sama nasi atasnya dikasih kecap?
0: Aduh, itu udah nikmat.
1: Udah itu aja udah enak, ya enggak? Terus apa lagi?
0: Tapi kalau bisa yang agak bergizi ya, gitu kan. Karena kan kita
1: katanya
0: mau beraktivitas.
1: Perlu mahal dan mewah.
0: Enggak harus mahal juga. Makan telur doang misalnya gitu kan, kayak telur ceplok gitu kan.
1: Iya,
0: yeah,
1: telur kan benar.
0: Pakai kecap itu kan juga enak gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Telur dadar itu juga enak dikasih apa itu daun bawang gitu ya. Itu aja udah enak banget sih sebenarnya. Terus goreng tempe, goreng tahu itu juga enak. Sama sayur kangkung, sayur kacang, apalagi nih?
0: Berat ya pagi ya sarapannya ya, ada duh bener-bener ya. Iya. Kalau aku nggak terlalu suka sarapan pagi sih sebenarnya, tapi ya memang karena itu penting.
1: Buat gajel-gajel
0: ya.
1: Aja ya.
0: Jadi biasanya makan roti kali ya, makan roti tawar gitu tuh.
1: Iya,
0: lumayan
1: sih. Aku paling
0: ya,
1: cuma gajel satu jam
0: sih.
1: Ya udah deh gak apa-apa, yang pasti jangan lupa ya pendengar untuk sarapan pagi masuk ke daftar list kegiatan Anda di pagi hari sebelum beraktivitas berat. Oke pendengar Pro 1, dan jangan lewatkan juga nanti kita akan sharing info lalu lintas di pagi hari ini ya. Dan nanti juga udah siap petugas yang akan melaporkan info lalu lintas pagi hari ini. Keep stay tune terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
3: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Saatnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan saya, petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mas Aziz.
4: Selamat pagi.
3: Iya, silakan laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perempatan Purwokerto. Yang pertama di simpang pusat kota ya, ada di Sawangan, simpang alun-alun, simpang Museum BRI untuk di perkotaan tersebut, untuk pusat kota ya, ini lumayan ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi yang melintas pada pagi hari ini ya. Ini jam berangkat sekolah, jadi lumayan ramai untuk anak-anak sekolah yang melintas ya, jadi dari arah Tanjung, dari arah Museum BRI, dari arah alun-alun, ini juga ramai untuk lalu lintas sekitar Sawangan, Museum BRI dan alun-alun, terutama ini dari arah Tanjung ya, dari arah Tanjung, dari arah underpass lah ini, karena arah-arah ramai, jadi mungkin ini lebih ramai daripada biasanya ya, untuk lebih siang dikit ini udah ramai lagi, apalagi untuk di simpang BRI ya, yang dari arah underpass, dari arah underpass ini pasti ramai untuk dari arah jembatan ya. Untuk yang menggunakan sepeda motor, ini harap jaga jarak ya. Ini jaga kecepatan, dan untuk yang mobil ini jaga jarak. Untuk karena lebih ramai daripada biasanya untuk hari-hari sekarang ini, untuk di simpang pusat kota. Itu di alun-alun, Sawangan, dan Peri ya. Terus berikutnya, ke yang lain, mungkin di Kebun Dalam juga sama, ini simpang-simpang yang untuk jalur sekolah ya, ini ramai biasanya emang Kebun Dalam, dari kota ya, pusat kota, terus Kebun Dalam ini arah satu arah ya, dari arah barat menuju ke arah timur, dan yang dari arah selatan ini ke arah, sebenarnya dari arah selatan ini satu arah, ini banyak yang arah selatan, dari arah selatan ke arah utara ya, untuk di simpang Kebun Dalam ini ramai sepeda motor, mobil pribadi, jam berangkat sekolah, berangkat kerja ya, ini biasanya jam sekinian ramai-ramainya, dan nanti ada lagi ramai mungkin di jam 8-an, ini lagi ramai panik ya, yang jadi mengumulati simpang Kebun Dalam ini ramai pada pagi hari ini. Terus yang menuju ke jalan office juga ramai ya, terus dari Kebun Dalam dan GOR dari Aston ini dari simpang 4 Gor Satria. Ini paling ramai dari arah mungkin timur ya, tapi ramai semuanya sih untuk di simpang Gor Satria ini atau di simpang Aston. Jadi mungkin yang akan melewati simpang Aston harap bersabar karena emang lagi ramai ya. Anak sekolah lagi ramai sekali pada pagi hari ini untuk di Gor Satria. Tapi untuk yang menuju jalan office ini lebih sedikit ya. Biasanya ini ramai banget yang menuju jalan office, tapi untuk pagi hari ini lebih sedikit untuk sepeda motornya. Nah, yang lebih banyak di arah Kebun Dalam malah daripada yang dari arah Aston. Tuh, simpang Aston. Terus Karang Jambu. Simpang Karang Jambu malah lebih sedikit ya daripada biasanya dari arah selatan utara. Ini lebih sedikit daripada biasanya, ini lancar sepeda motor mobil pribadi ya di simpang Karang Jambu, jadi aman banget yang mau melihat simpang Karang Jambu atau simpang Purwanegara ini, aman, lancar sekali untuk lalu lintasnya. Jadi mungkin nanti kalau ada keramaian paling ramai sedikit terus langsung habis ya karena waktu hijau. Ini tidak akan yang menunggu lama mungkin ya di Simpangarang Jambu ini karena sangat lancar pada pagi hari ini. Terus jalan gerilya untuk jalan anak sekolah ini jarang ya, mungkin jarang ya untuk di jalan gerilya ini mulai dari Karang Bawang. Ada beberapa mungkin yang ke arah Telkom di Karang Bawang ya. Untuk di Pancurawis, di Patriot, di Karang Pucung ini lebih sedikit. Ini paling ramai mungkin di Karang Bawang ini lalu lintasnya. Tapi ini juga masih lancar, aman sekali untuk lalu lintas di Karang Bawang ini. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Mungkin untuk paling ramai yang di pusat kota tadi ya, yang lainnya ini lancar sekali untuk lalu lintas pada pagi hari ini. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
3: Baik, terima kasih Mas Aji. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
4: Siap, selamat pagi.
3: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas bersama rekan kami dari petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Pastikan Anda dengarkan Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Purwokerto pagi ini.
2: Sekian info lalu lintas.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Oke, baik, berikutnya Pro 1. Tadi sudah ada satu buah lagu spesial sekali ya untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini untuk
1: dari kembaranku.
0: Raisa ngaku-ngaku, Rausa ngaku-ngaku ya.
1: Kembaranku sesama wanita aja.
0: Iya, oke.
1: Masih bisa dipahami. Ya?
0: Betul. Dan yang pasti Putri, sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan mengajak pendengar semua untuk bergabung ya dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita.

0: solid. Prim pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
2: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Nah, dengan semester 1 yang solid,
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
0: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan